dengan makhluknya. Afalaisa qad radda athar Rasulillah? Bukankah dia telah menolak athar yang sahih, yang sangat banyak, bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah SAW? Wa idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yazula min mawdi ila mawdi, kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairihi. Berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah ars kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi itu bagian dari kaifiyah yang kita ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya ya apakah ars kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiyahnya maka wallahu taala a'lam. Fahdhar haula. Ya, maka tinggalkan mereka semua yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Fa inna jumhuran nas, ya, karena kondisi kebanyakan manusia ala hadal hal. Kebanyakan mereka telah terpengaruh dengan syubhat ahli bid'ah. Wa hadhirin nas minhum, maka peringatkan manusia dari bahaya mereka, yaitu orang-orang yang menolak ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat. Mereka menolak semua ayat-ayat tersebut atau mentakwilkan ya ayat-ayat dengan takwil-takwil yang batil ya. Di sini dikatakan ya mereka menolak tentang datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengatakan yang datang adalah malaikat ya. Padahal jelas sekali waja'a rabbuka ya. Wal malaku saffan saffa. Mereka mentakwilkan wajah amru rabbik, hanya perintahnya yang datang. Ya. Padahal ahlu sunnah wal jamaah sejak dahulu tidak ada yang menolak sifat al-maji ini. Tapi mereka tidak pernah menanyakan atau menentukan bentuk kedatangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwasanya Allah datang nanti pada hari kiamat. Dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah berbicara langsung kepada setiap manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dia ajak langsung bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini semua ya sangat jelas ya. Tapi Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak ya hal-hal yang seperti ini, dan mereka ya berhujjah dengan mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Padahal Ahlu Sunnah juga sangat ya, tegas dalam perkara ini. Mereka mengambil ya, firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai. Ini bentuk tanzih pensucian Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluknya. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah juga melengkapi, wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan ta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah. Dan ketika melakukan isbat, itu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi dari at-tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah wal jamaah menggunakan ya, prinsip isbat ma'asbatahu Allahu li nafsih, menetapkan semua yang ditetapkan Allah untuk dirinya, wa ma'asbatahu rasuluhu fi sunnati, dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya ya, dari nama-nama dan sifat Allah azza wa jalla yang ghairi tahrif, tanpa melakukan penyelewengan ya, tanpa merubah dari makna dari kalimat ya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wa min ghairi ta'til ya, tanpa menolak, tanpa mengganti, tanpa merubah, wala min ghairi tamtsil, tanpa menyamakan, min ghairi takif, tanpa menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya. Ahlu sunnah wal jamaah juga ya menggunakan metode bahwasanya dalam masalah asma sifat ini mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena masalah asma sifat itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan menafikan semua yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menafikan dari kedzaliman. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada. Allah menafikan darinya sifat
mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah menafikan dari dirinya sifat capek. Wa ma massana min lughub. Ya Allah tidak letih sedikit pun dalam mengatur menciptakan langit dan bumi. Dan semua sifat-sifat yang buruk, yang mengandung makna kekurangan, ya, semua dinafikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka menetapkannya tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, sampai ya, beliau juga melanjutkan, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitab wa huwa mustarsyidnya. Namun kata beliau, apabila ada yang bertanya ya, dalam Al-Qur'an tapi benar-benar mustarsyid, ya, dia adalah orang yang mencari petunjuk, ingin belajar serius, ya, bertanya, ingin mengetahui, fakallimhu arsyidhu, maka ajak dia berbicara, ya, silakan berdialog dengan dia, silakan ajarkan dia, terangkan kepadanya kebenaran. Tapi wa idza ja'aka yunadziruka, ya, tapi kalau dia datang ingin berdebat, ya, ingin mencari-cari kesalahanmu, fahdharhu, maka waspadalah, fa inna fil munadharati wal mira' wal jal wal mughalaba wal khusum wal ghadab, karena itu perkara-perkara yang bisa menjatuhkanmu kepada bid'ah, ya, kepada keraguan-raguan. Waqad nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang, ya, tegas untuk berbicara dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Wa huwa yuzilu an tariqil haqq, karena bisa memalingkanmu, ya, mengeluarkanmu dari jalan kebenaran. Walam yablughna an ahadi min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Ya, beliau mengatakan tidak sampai kepada kami seorang pun dari ulama-ulama kita, fuqaha kita, mereka melayani ahli bid'ah, berdebat dengan mereka. Tapi ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang diberi kemampuan, keahlian, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis banyak sekali dialog, perdebatan dengan ahli bid'ah, membantah syubhat mereka, ya, orang-orang tertentu, ya, tentunya itu bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-Hasan al-Hakim la yumari wa la yudari. Seorang bijaksana, ya, tidak berdebat, ya, tidak meladeni ahli bid'ah, hikmatuhu yang syuruha. Kalau dia punya ilmu, ya, punya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih, mereka menyebarkannya, mereka menyampaikannya, mereka mendakwahkannya. In qubilat hamidallah, kalau apa yang dia sampaikan tersebut diterima oleh orang yang disampaikan kepadanya, maka dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ruddat hamidallah, meskipun dia tolak, dia tetap memuji kepada Allah karena dia telah menyampaikan dakwahnya. Wa ma alaika illal balagh, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik. Ya, kalau kita dia terima, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau

0: Serius belajar, serius bertanya. Ya. Tapi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri adalah ahlu bid'ah yang ingin mendebatnya. Maka beliau mengatakan, Ana araftu dini, saya sudah kenal agamaku, saya sudah faham tentang agamaku, saya tidak ingin ya berdebat dengan fa'in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu. Adapun anda, ya kalau memang merasa agamamu hilang, ya maka cari sendiri. Ya. Cari sendiri, karena ya dia tidak ingin meladeni ahli bid'ah tadi. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum di pintu rumahnya, yaqulu ahaduhum alam yakulillahu kadza wa qala al-akhar alam yakulillahu kadza. Ya bukankah Allah berfirman demikian, bukankah Allah berfirman demikian, menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fa kharaja mughdaban. Maka Nabi keluar dan murka. Fa qala abi hadza amartukum. Ya apakah demikian yang aku perintahkan kepada kalian, am bihadza bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus untuk kalian, antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, dengan membenturkan ayat-ayat satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nabi melarang mereka berdebat tapi menyuruh mereka untuk bertanya. Wa kana Ibnu Umar yakrahul munadhar, termasuk sahabat Abdullah bin Umar juga membenci ya terlalu banyak berdialog, berdebat ya. Wa Malik bin Anas, wa man fauqahu, wa man dunahu, juga Imam Malik, dan sebelumnya juga setelahnya, ila yaumina hadha, wa qawlullahi akbar min qawlil khalq. Tentu firman-firman Allah ya harus didahulukan daripada ucapan manusia, dari filsafat-filsafat non-muslim, daripada akal-akal ya yang tidak disandarkan kepada wahyu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak mendebat, tidak menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa sa'ala rajulun Umar bin Khattab. Ya, pernah seorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang firman Allah wa nasyirtati nashta. Tapi tentu harus dipahami lagi bahwasanya dia bukan bertanya untuk mengambil ilmu. Ya. Bukan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Tapi ingin mendebat. Ya. Kalau dia benar-benar bertanya tentang tafsir ayat ini, maka perlu dijelaskan. Ya, wan nasyitati nasyta adalah malaikat-malaikat yang bersemangat ya ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Faqala law kuntu mahluk, law kunta mahlukan la darabtu unuqaka. Ya. Sampai Umar marah ya karena dia mengetahui dia hanya ingin ya berdebat. Maka sahabat Umar mengatakan, seandainya engkau makhluk ya termasuk dari kelompok khawarij, la darabtu unuqaka, aku akan memenggal lehermu. Karena di antara ciri khawarij di zaman tersebut adalah mereka menggundul rambutnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min la yumari wala asfa' lil mumari yaumil qiyamah. Aku tidak suka orang yang suka berdebat, dan aku tidak memberi syafaat orang yang berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira' liqillati khairihi, ya. Tinggalkan perdebatan ya, tapi hadis ini tentu didhaifkan oleh para ahli hadis ya, karena perdebatan ini atau dialog dan jidal ini masih ada rinciannya. Dalam Al-Qur'an kita dapat ternyata para anbiya juga berdialog dengan kaumnya ya, berdebat dengan kaumnya. Tapi dialog yang terlarang adalah dialog yang tidak benar atau membantah ayat-ayat yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah nampak ya, seperti tadi hadis nuzul, hadis ru'ya ya, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, hadis tentang Allah dilihat ya. Tapi mencari-cari ya mencari-cari jalan bagaimana menolak hadis ini, mentakwil hadis ini dengan takwil yang batil, inilah yang dilarang oleh para ulama kita. Adapun seorang yang mempelajari agama ini, mempelajari makna dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari riwayat-riwayat ya para tabi'in, para sahabat, maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Adapun mengambil ilmu dari ahlul kalam, maka ya ini yang ditegaskan dan dilarang secara tegas oleh Imam Al-Barabahri dan para ulama kita, karena tentunya akan membuat kita ragu, bahkan bisa sampai menolak ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, dan bisa membuat seorang murtad dari agamanya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang surat At-Tur ayat 21. Apakah derajat surga anak dan orang tua selalu akan sama? Misalnya anak masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosa, lalu masuk surga. Sedangkan orang tuanya memang langsung masuk surga derajat level ke-15. Saat si anak masuk surga, nanti pada akhirnya akan jadi sama derajat level 15 seperti orang tuanya. Dan apa ini berlaku beruntun selama semuanya muslim, Ustaz? Misalnya cucu kandung, anak kandung, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, selama dalam silsilahnya muslim semua, pasti semuanya akan sama derajatnya di surga, yakni yang paling tinggi di antara mereka. Sehingga apabila di silsilahnya ada Nabi Muhammad SAW, maka akan sangat dekat derajat surganya dengan beliau, karena beliau yang tertinggi surganya meski amalannya tidak seberapa. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya disebutkan dalam ayat yang tadi dimaksud, alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman dan mengikutkan atau mengajak keluarganya, keturunannya, maka nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga, bahwasanya akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ya, kalau dimaksud semuanya akan di level yang sama, itu tidak benar ya. Karena derajat yang paling tinggi di surga adalah untuk para nabi, untuk Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya, para sahabat. Ya, Abu Bakar tentunya punya derajat yang paling tinggi di surga. Maka ya, kalau yang ditanyakan sampai ke Nabi Adam kemudian berada di level yang sama semua, itu tentunya tidak, bukan ini yang dimaksud ya. Tapi yang benar-benar dia kenal ya selama di dunia, hidup bersama di dunia, mereka akan bersatu kembali di surga. Ini nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, sehingga mereka bergabung kembali dengan keluarga-keluarganya, bahkan bernostalgia tentang dahulu di dunia. Ya bahkan bukan hanya keluarga, bahkan teman-teman yang soleh pun ya, ketika sampai di surga, mereka meminta dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, dahulu kami punya teman-teman, kami sholat bersama mereka, kami berpuasa bersama mereka, kami majelis ilmu bersama mereka, namun kami tidak dapati mereka di surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh ya orang-orang tersebut untuk mencari kawan-kawannya di neraka dan mengeluarkannya dari neraka. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana seorang ketika ya di dunia mereka dahulu berkumpul bersama-sama ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya yang mereka kenal. Ya adapun yang sampai kakek neneknya, sampai kakek ke-15, ke-20 ya, mereka tidak kenal, bahkan kakek ke-5 saja, ke-4 saja kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ya di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dahulu mereka bersama-sama di dunia ya, sama-sama hidup tinggal bersama-sama, kemudian level surganya ada yang lebih rendah, maka yang rendah akan diangkat berkumpul bersama keluarganya yang lebih tinggi level surganya. Karena ya seorang masuk surga tidak ada yang merasa tidak puas ya. Meskipun dia berada di surga yang paling rendah ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, ya tidak ada lagi orang setelahnya, karena yang tersisa hanya orang-orang kafir yang akan tinggal selama-lamanya di neraka. Dia akan diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang diinginkan akan diberikan. Ya, bagaimana mungkin seorang yang berada di level terendah yang merasa tidak puas apabila dia sudah diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang dia inginkan akan diberikan. Maka dan semua yang masuk surga tidak akan masuk sebelum diambil darinya hasad, dengki, iri ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dalam hadis-hadis yang sudah diterangkan bahwasanya ketika orang-orang beriman semua sudah berhasil melewati sirat, yang kita ketahui melewati sirat itu pun berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada yang secepat orang naik kuda, secepat unta, secepat orang berlari, seperti orang berjalan, ada merangkak, ada yang tercabik tapi selamat, mereka akan tetap berhenti dulu di tempat yang bernama kontorah untuk dihilangkan semua rasa dengki, rasa hasad, rasa iri, dan juga orang-orang yang masih punya hak yang belum terselesaikan, tapi dia berhasil melalui sirat, itu pun akan dikembalikan sehingga semua masuk surga, tidak ada lagi rasa dengki. Maka yang berada di derajat surga yang paling tinggi, ya dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi orang-orang yang berada di level terendah di surga tidak pernah iri, ya seperti di dunia ini, ketika seorang meskipun sudah punya kendaraan mewah, tapi tetap melihat kepada yang punya kendaraan mewah yang lebih banyak. Meskipun sudah punya rumah mewah, dia tetap iri dengan orang yang rumahnya jauh lebih mewah. Ya. Tapi di akhirat nanti tidak ada ya, orang yang merasa iri seperti itu. Dan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang masuk surga, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika di suatu masjid ada kajian-kajian tauhid, tafsir, tetapi pematerinya dari kalangan ahlul bid'ah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah kita menjauhi dari kajian-kajian tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita terangkan secara panjang lebar tentang wajibnya seorang benar-benar selektif dalam memilih guru. Bahkan ya, di zaman dahulu ketika seorang ingin belajar, sampai dia ditanya, ya, kenapa pertanyaanmu begitu detail? Apakah kamu ingin menikah kan dia dengan putrimu ya, atau dengan keluargamu? Tentu kalau kita ingin menikahkan seorang ya dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita akan bertanya secara detail tentang agamanya, tentang sholatnya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang sikapnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka memilih guru pun demikian ya, kita harus benar-benar selektif. Apakah dia ya, kita bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, apakah dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya, ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat-riwayat para sahabat. Ya. Kalau tidak, maka berbahaya bagi kita, bisa menyesatkan kita, tafsir Al-Quran bukan dengan tafsir yang benar, menerangkan sunnah hadis, tapi dengan pemahaman selain pemahaman yang tepat. Maka ya berbahaya sekali, sebagaimana kita tidak ingin berobat kepada dokter yang tidak benar ya, dokter gadungan, maka kita pun tidak boleh mengambil agama kita dari ya kullu man habba wa dabba ya, istilah Arabnya ya, kepada siapa saja. Karena ilmu ini adalah agama ya, darah daging kita yang menjadikan penentu kita selamat di dunia dan di akhirat, menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, jangan sampai kita keliru, salah ya, menyimpang dalam memahami agama ini sehingga kita tersesat dan jauh dari keselamatan. Tinggalkan ya, dan cari sumber-sumber yang tepat, yang benar, meskipun bisa secara online ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, kalau memang tidak ada yang secara offline. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, mikhwati salamu azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya.
2: Iya Ustaz, benar.
1: Silakan Pak Kadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin bertanya tentang masalah berdoa Ustaz. Apakah boleh kita meminta di tempatan di surga tertinggi di akhirat nanti? Sedangkan itu kan untuk para nabi Ustaz.
1: Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Justru ini perintah Nabi SAW kepada kita semua. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa minha tatafajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga, jangan yang penting masuk surga, ya, meskipun surga yang terendah, jangan katakan demikian. Ya, Nabi SAW justru mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jika kalian minta surga, minta masuk surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itu adalah surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai di surga. Kita minta kepada Allah, ya, derajat yang tertinggi, ya, bukan hanya minta, tapi kita harus berusaha. Pernah ada sahabat yang ditawarkan hadiah oleh Nabi SAW, padahal dia seorang sahabat yang miskin, dia tidak mengatakan nikahkan saya, berikan saya harta sekian dan sekian, tapi dia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kata sahabat tersebut, aku minta menjadi temanmu di surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, ya, coba minta yang lain, jangan yang ini. Ya, ini tidak gampang, berat. Ya, kita semua ingin surga dekat dengan Nabi SAW. Tapi tidak mudah. Apa kata Nabi SAW? Ya, apa kata sahabat tersebut? Tidak, saya hanya ingin satu itu. Ya, dan ini menunjukkan semangat yang tinggi. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap mukmin punya semangat yang tinggi. Ingin surga yang paling tinggi. Tapi kata Nabi SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu, cita-citamu, ya, bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Banyak di antara kita ingin surganya tinggi, tapi sujudnya ya hanya sangat sebentar, sangat sedikit, jarang sholat, malas sholat, malas sholat berjamaah, malas sholat sunat, malas sholat tahajud, malas sholat ya, duha, sehingga sangat sulit bagi orang yang malas sujud untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi. Tapi ini perintah justru Nabi SAW untuk kita minta surga yang paling tinggi. Karena dalam beragama kita ingin level tertinggi. Adapun dalam perkara dunia, Nabi SAW mengatakan, "Undur ilaman huwa asfala minkum." Kalau perkara dunia, maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara akhirat, ya, perkara ibadah, perkara sedekah, perkara zikir, perkara baca Quran, perkara menuntut ilmu, lihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu, belajar, membaca, mengkaji ilmu-ilmu agama, berzikir, bersedekah. Lihat orang-orang yang jauh lebih kuat dalam beribadah sehingga kita termotivasi seperti mereka dan berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena almar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu bersama siapa yang dia cintai, akan dikumpulkan bersamanya. Maka ini hadis yang sangat membuat sahabat Anas bin Malik bahagia. Dia mengatakan, aku tidak bisa menyamai sahabat Abu Bakar dan Umar dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar berani untuk sedekahkan seluruh hartanya. Sahabat Umar berani untuk menyumbangkan separuh hartanya. Siapa di antara kita yang sampai ke level tersebut? Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mencintai seorang, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, kata sahabat Anas, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul bersama keduanya. Makanya ya jamaah sekalian atau pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, mari kita berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaid al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya tentunya mereka adalah orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi SAW. Wassalam, juga orang yang akhlaknya baik, ya, itu orang yang dekat nanti posisinya dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Karena orang yang punya akhlak yang baik, argo pahalanya mengalir terus-menerus. Karena seorang yang punya akhlak yang baik, ya dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, ya, dimanapun dia berada, dia terus mengalir pahalanya karena dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai surga tertinggi dan semua yang masuk surga akan bahagia. Tapi tetap saja ya kita berharap bisa mencapai surga yang paling tinggi, bahkan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya. Paling minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ditakar dan diatur oleh Allah dan rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain? Saya merasa sedih dan benci ketika saya sebagai seorang anak sering dibandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih sukses. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut, Ustadz, dan bagaimana agar hati saya bisa ridho dengan ketetapan Allah? Mohon bimbingan dan doanya, Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu kiat untuk bahagia adalah mendalami iman kepada takdir. Ketika seorang mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, pertama sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Secara detail Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, tingkatan berikutnya Allah menuliskan. Kataballahu maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara detail semua telah dituliskan. Bahkan sebagian ya ulama kita, ya para sahabat sebagian mengatakan, sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu, ini pun sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Sehingga ya kita terlahir dari bapak fulan atau ibu fulan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan yang lain, sudah dicatat. Tidak mungkin bisa kita menghindar. Kita ya sering disalah-salahkan, ini semua sudah dicatat ya dalam Lauhul Mahfudz dan dicatat kembali oleh malaikat ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, ya semua takdir kita telah dituliskan. Sehingga kita tidak bisa merubah takdir. Tapi boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qada'itahu li khaira. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan merubah takdir kecuali doa, meskipun doa juga sudah ditakdirkan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan takdir ke semua baik. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan kunci kebaikan segala urusanku, perbaiki duniaku menjadi tempat kehidupanku, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan kematianku istirahat dariku dari segala keburukan. Dan dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kita sulitnya. Adapun ketika seorang bertakwa kepada Allah, beriman, maka begitu dia meninggal, dia tidak akan merasakan kesulitan lagi. Maka ya dalami tadi iman kepada takdir, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Dan tentunya ya bagi para orang tua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, untuk tidak membanding-bandingkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kalau anak kita punya kekurangan dalam satu hal, maka dia tentu akan punya kelebihan dalam hal yang lain. Makanya seorang pendidik, orang tua, guru harus melihat ya dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dari siswa-siswinya, kelebihan-kelebihan mereka yang tentunya masing-masing telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla yang berbeda-beda. Maka jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan kita juga ya jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, ya apapun yang Allah berikan, dan itulah kebahagiaan yang paling besar ketika seorang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan. Bersabar, ya kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sawahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau yang dimaksud adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, maka tetap sabar, tetap berbuat baik kepadanya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendakwahi bapaknya, tapi dimarahi, dibenci, bahkan diusir. Karena ya seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika diajak untuk berbuat syirik, dia wajib untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan ya agar diberi petunjuk hidayah, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tidak terlalu mempedulikan ucapan manusia, ucapan teman, ucapan orang lain. Ya. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari dengan tentunya mulai dengan memperbaiki sholat, menjaga rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya, banyak berdoa kepada Allah, berzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketika dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bergaul dengan orang-orang soleh, dan semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menjadikan kita paham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana bersikap kepada manusia dan ucapan-ucapan mereka. Karena ridallahi ghayatun la tudrak, ridha nasi ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah tujuan yang harus kita capai, adapun keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka jangan pedulikan ucapan manusia, tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, dan semangat menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Pemirsa Roja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita hidup di zaman yang banyak syubhat, banyak syahwat, maka kita wajib untuk selalu berusaha menjaga diri kita, ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, fokus, ya, ke akhirat kita, kemudian juga menjaga zikir, ya, terutama zikir pagi petang. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwatai islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Lil Imam Al-Barbahari dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk memilih sumber ilmu dan guru yang terpercaya, sehingga memberikan kesetikomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
2: رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsyi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna Allaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
5: Wa amman utiya kitabahu bishimali.
4: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
5: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadhiyah,
5: ya laytaha kanatil qadhiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatanku, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
5: ma aghna anni maliyah,
4: halaka anni sultaniyah,

0: fa'zalu biharbin minallahi wa rasul.
1: Perang sama Allah.
2: Perang melawan Allah dan Rasul.
3: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
4: Fa'in lam taf'alu fa'zalu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tazlimuna wa la tuzlamun.
0: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Akilar riba wa mukilahu.
0: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
6: Wa katibahu.
0: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
5: Wa syahidai. Hilak.
6: Wa qalahum sawa'un.
0: Sama dosanya.
5: Itu yang
0: terkutuk.
6: Allah melaknat pemakan Allah. Harta riba.
5: Laknat adalah diusir, dijauhkan
6: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh.
5: Dan kita melakukan riba.
6: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
5: Itu yang paling ringan.
7: Radio Roja.
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
10: قال الرسول
11: صلى الله عليه وسلم
12: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
13: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan, bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
1: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
0: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
4: berlomba-lomba bersaing
3: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
5: walam adri ma hisabiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
5: ma aghna anni maliyah,
3: halaka anni sultaniyah,
5: halaka.
3: Aku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
6: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Farid Ghasim Anuz Elsyafidahullah dalam pembahasan dari Akhlak Muttaqin. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, persaudaraan Islam, nikmat diberinya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah, salat, saum dan lain-lainnya termasuk menuntut ilmu syar'i ini. Kita akan membahas tentang akhlak muttaqin, akhlak orang-orang yang bertakwa. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tentang pengertian akhlak, yang kedua tentang sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian yang ketiga kisah-kisah berkenaan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita mulai tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata al-khuluqu. Secara bahasa artinya adalah sifat, tabiat, karakter, kepribadian. Secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak. Ada yang mengatakan akhlak itu suratul insan al-batinah, potret batin dari manusia, potret batin dari manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan definisi akhlak dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu artinya tentang ungkapan tentang kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan itu nampak tanpa atau timbul tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Jadi ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa melakukan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Atau yang lebih ringkasnya lagi adalah reaksi spontan. Itu akhlak, reaksi spontan. Karena manusia pandai memoles dirinya, pandai memakai topeng, tidak menampakkan karakter aslinya. Tetapi biasanya setelah lama bergaul dengan seseorang baru kita bisa tahu bagaimana karakter asli. Termasuk juga kalau kita safar bersama, bepergian bersama. Sehingga ada kata-kata, as-safaru yusfiru an akhlaqir rijal. Safar itu nanti akan menampakkan akhlak seseorang dengan berjalan bersama. Karena sulit bagi manusia, lama-kelamaan dia tidak akan bisa menyembunyikan karakter aslinya. Akan nampak juga reaksi spontannya bagaimana. Tentu bagi kita, apabila kita dapati saudara kita memiliki beberapa keburukan dalam akhlak, kewajiban kita adalah menutupi aibnya, mendoakannya dan meluruskannya, membimbingnya, bukan menyebarluaskan aib seseorang. Kemudian akhlak juga dibagi, pembagiannya ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama makhluk. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membenarkan berita-berita dari Allah, di mana tidak boleh seorang muslim ragu kepada kebenaran, kepada wahyu, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun wahyu berupa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, termasuk akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah, dengan melaksanakan syariat-syariat Allah. Jadi tidak cukup hanya membenarkan saja, tapi tidak mengamalkan atau bahkan menentang untuk diamalkannya aturan-aturan Allah. Contohnya dalam kehidupan pribadi, yaitu ibadah saum, ibadah puasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tidak ragu lagi bahwa saum puasa itu berat atas jiwa manusia, karena ia harus meninggalkan kebiasaannya berupa makan, minum atau berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi di sini orang yang akhlaknya baik kepada Allah, dia taat pada Allah dan dia melaksanakan ibadah saum, meskipun mendapatkan hal-hal yang berat yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Bahkan dia melaksanakannya dengan gembira, tidak merasa terpaksa, karena mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum ini, dan ganjarannya besar serta banyak sekali faedah dan manfaatnya. Maka orang yang tidak melaksanakan ibadah saum, dia dikatakan berakhlak buruk, akhlaknya buruk. Walaupun oleh manusia yang lain dianggap baik, karena dia mungkin sosialnya baik sesama manusia, tapi dalam kacamata syariat Islam, menilai seseorang tidak hanya dari muamalah kepada sesama manusia saja, tapi bagaimana muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga contoh salat. Orang yang tidak salat, seorang muslim yang tidak salat, berarti akhlaknya buruk. Yang ketiga, akhlak baik kepada Allah, yaitu dengan ridha dan sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Adapun akhlak yang baik kepada sesama makhluk, kepada manusia di sini, yaitu para ulama menyebutkan ada tiga ciri, yaitu badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajhi. Badlun nada artinya dia mengerahkan segala kemampuannya untuk bersikap dermawan, untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Yang kedua, kaful adha, yaitu dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini ciri akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Terkadang kita masih sering mudah untuk mengomentari usil terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga lisan kita tidak tertata, lisan kita tidak terkontrol, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang kita lakukan ini bisa mengerem dan bisa memperbaiki akhlak kita dari hal ucapan lisan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kaful adza, tidak menyakiti yang lainnya. Bahkan termasuk akhlak yang mulia bukan hanya kepada sesama manusia saja, kepada hewan pun kita hati-hati dan tidak menyakiti, tidak mendoliminya. Orang yang sampai mengunci atau membiarkan kucing mati kelaparan, kehausan misalnya dengan sengaja, maka dia diancam dengan api neraka wal iyadzu billah. Ada satu kisah yaitu salah seorang murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Syekh yang tinggal di Unaizah, Arab Saudi, biasa kalau mau berangkat ke masjid itu membawa makanan untuk kucing yang selalu menunggu di depan rumahnya. Jadi sebelum ke masjid membawa makanan, keluar berikan makan untuk kucingnya, kemudian dia pergi ke masjid. Suatu hari mau pergi ke masjid, dia tidak mendapatkan makanan untuk kucing. Maka beliau pergi keluarnya dari pintu belakang, tidak lewat pintu depan, karena khawatir mengecewakan kucingnya. Ketika keluar, kucingnya sudah terbiasa. Misalnya setelah waktu azan asar atau sebelum azan, selalu majikannya membawa makanan misalnya. Maka ketika keluar tidak bawa makanan, tentu kucing itu akan kecewa. Maka menjaga jangan sampai kecewa kucing tadi, beliau keluarnya dari pintu belakang untuk tidak terlihat oleh kucing keluarnya beliau ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, watala qatul wajhi, yaitu bermuka ceria. Bermuka ceria, berseri-seri, senyum. Ini juga termasuk akhlak yang baik. Tapi tentu di sini kalau bermuka ceria, berseri-serinya, senyumnya kepada lawan jenis yang bisa menimbulkan fitnah, maka dihindarkan. Tapi secara umum, maka hendaklah kita bermanis muka, tidak cemberut. Meskipun nanti para suami harusnya juga bisa memaklumi kalau istrinya dalam waktu-waktu tertentu dalam tiap bulannya itu ada masa-masa tidak stabil hormonnya. Sehingga terkadang mudah sensitif, mudah tersinggung, kadang mungkin mudah cemberut, maka hendaklah kita memaklumi. Tapi bagi para istri juga tidak menjadikan alasan kebiasaan seperti itu untuk tidak menahan hawa nafsunya, supaya dia juga bisa mengendalikan, berusaha semampunya. Fattakullah mastata'tum. Untuk bisa menahan diri dan bisa tetap senyum kepada suami dalam keadaan apapun. Ini berkenaan dengan mukaddimah tentang pengertian akhlak. Adapun akhlak orang-orang yang bertakwa, kita akan coba buka beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi tidak mungkin kita akan bahas semua di sore hari ini. Tapi di antaranya saja, yaitu ada beberapa ayat yang akan kita dengarkan bersama insyaallah. Kemudian saya akan bacakan dulu penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Yang pertama kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Artinya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu Al-Qur'an, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di antara ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka berinfak, menginfakkan sebagian dari apa-apa yang Allah berikan rizki untuk mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, fahadhal imanul ladzi yumayyizu bihil muslim minal kafir. Ini keimanan yang membedakan antara muslim dengan kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillah wa rusulihi. Karena di sini adanya pembenaran, membenarkan untuk Allah semata dan untuk rasulnya, para rasulnya. Ya. Orang yang beriman itu, mereka beriman dengan setiap apa yang Allah beritakan atau apa yang diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik dia menyaksikannya atau dia tidak menyaksikan, baik dia paham atau dia belum paham. Di sini dipentingnya keimanan. Keimanan tentang informasi berita-berita berupa wahyu dari Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang menuhankan akalnya, orang-orang yang sombong, yang akhirnya banyak tanpa disadari oleh dia, misalkan menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena membanggakan dengan akalnya dan menyalahi syariat. Maka apabila kita belum sampai akal kita kepada satu pemahaman, hendaklah kita diam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata atau berbuat apa-apa yang Anda tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Lisan juga sama, akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Kemudian wa yuqimunas shalah, tidak dikatakan wa yaf'alunas shalah, melaksanakan salat, tapi yuqimunas shalah, mendirikan salat. Karena di sini tidak cukup hanya melaksanakan salat saja secara zahir, secara lahiriah, tapi iqamatus shalah itu yaitu mendirikan salat secara lahir dan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Jadi melaksanakan atau mendirikan salat secara batin pula. Ada ruhnya, ada tumakninah, ada khusyuk. Sehingga dengan salat yang demikian akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, termasuk di dalamnya menginfakkan apa-apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib berupa zakat atau nafkah kepada istri, kepada keluarga, kepada kerabat dan yang lain-lainnya. Ya, di sini contoh saja, contoh berupa akhlak yang baik, akhlak orang yang bertakwa, diantaranya sholat dan infak. Contoh, termasuk yang lain-lainnya, saum, puasa dan lain sebagainya. Ini sholat di sini yaitu sebagai contoh suatu amalan yang benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun zakat dan infak yang lainnya itu contoh dalam hal ihsan terhadap sesama manusia. Jadi di sini ada hablum minallahnya, ada hablum minannas. Salat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan dengan manusia, sesama manusia. Adapun pengertian ihsan tadi, ada pengertian ihsan yaitu kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya di dunia ini, tapi yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita bisa saja kita membatalkan tanpa ada orang tahu. Tapi kita tidak lakukan demikian karena kita yakin Allah melihat, mengawasi. Maka dalam kegiatan dan amaliah yang lain pun sama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat. Kemudian lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka adalah mengimani apa-apa yang diturunkan kepadamu, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian juga yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW berupa kitab-kitab yang lain, mereka pun mengimaninya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga meyakini akan adanya hari negeri akhirat. Apa-apa yang baru datang dari wahyu, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berkenaan setelah kematian, kematian manusia, kita mengimaninya. Dan orang yang beriman akan adanya hari akhirat, maka dia selalu patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak dikuasai, diperbudak oleh hawa nafsunya. Karena tahu nanti akan ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Kita dengarkan juga surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang melaksanakan atau mendirikan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sini juga menceritakan di ayat surat Al-Baqarah ayat 177 ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Kemudian dia itu memberi hartanya ala hubbihi, meskipun dia mencintai hartanya, manusia, naluri, cinta kepada harta. Tapi meskipun demikian, dia adalah orang yang mengeluarkan hartanya kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga memberi harta kepada orang yang meminta, dan juga kepada orang yang untuk budak. Artinya di sini orang yang budak, hamba sahaya, dimerdekakannya misalkan. Atau termasuk juga orang-orang yang didolimi, kemudian dia membebaskan orang-orang yang ditahan, yang ditawan, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang baik, dibebaskannya. Seperti contoh dalam sejarah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika baru pertama masuk Islam, beliau sudah alhamdulillah dengan izin Allah mengislamkan lebih dari 30 orang sahabat. Masih di Mekah dan baru masuk Islam, ilmunya belum banyak. Terkadang kita sudah lama ngaji tapi semangat dakwahnya kurang dengan alasan ilmu kita masih sedikit. Betul, jangan kita menyampaikan dakwah tanpa ilmu. Jangan menyampaikan apa yang kita tidak ketahui. Tapi masih banyak yang bisa kita ketahui, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita juga berikan kepada yang lain. Untuk menyelamatkan mereka dan juga untuk kepentingannya untuk diri kita sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Kepada ini jalan-jalan hidayah Allah tadi. Jadi orang yang bekerja keras, berjuang keras untuk mendapatkan hidayah, agar dia berupaya menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dengan akhlaknya yang baik, dengan segala upayanya, doanya dan seterusnya menjadikan penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga membeli 7 orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Waktu disiksa oleh majikannya, beliau Abu Bakar tidak terima melihat ada orang yang dizalimi. Ini sifat seorang yang bertakwa, yaitu membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizalimi, dan menolong orang yang berbuat zalim agar mereka tidak berbuat zalim, supaya terhindar dari dosa. Jadi tidak membiarkan ada orang yang dizalimi. Maka Abu Bakar membela Bilal, dan majikannya membiarkan, kalau Abu Bakar mau membelinya silahkan. Akhirnya Abu Bakar membelinya. Berapa harganya? Majikannya memberi harga 5 uqiyah emas, 150 gram emas. Kalau uang sekarang barangkali 75 juta rupiah kurang lebihnya. Langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar, dan Bilal dimerdekakannya. Berpindah menjadi budaknya Abu Bakar, tapi oleh Abu Bakar dimerdekakannya. Majikan Bilal yang musyrik itu mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya kamu tadi menawar 1 uqiyah saja, 30 gram saja, akan saya bebaskan. Bilal tidak ada harganya bagi saya. Jadi kalau kamu tadi menawar 15 juta rupiah, saya bebaskan. Tapi salah sendiri, kamu tidak tawar, saya minta 75 juta rupiah, kamu beli. Maka Abu Bakar menjawab, kalau kamu minta harga Bilal 3 kilogram emas, saya akan beli tanpa saya tawar lagi. Walaupun harganya 1,5 miliar misalkan, tidak akan saya tawar lagi, karena Bilal itu terlalu berharga bagi saya. Inilah persaudaraan sesama muslim. Mereka saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Mereka saling tolong-menolong untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan sifatnya orang bermunafik yang sebaliknya. Bisa dibuka di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum, innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Tapi kalau kita buka surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, mukminin dan mukminat, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak, memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia berbuat yang mungkar. Begitulah di zaman Rasulullah SAW, mereka bekerja sama. Aisyah radhiyallahu anha, Asma, kakak beradik, menyiapkan makanan untuk bekal ayahnya dan bekal Rasulullah SAW untuk hijrah. Baik perempuan, baik laki-laki, baik anak kecil, baik orang dewasa, mereka bagaikan satu tubuh. Mereka kompak, mereka berukhuwah, dan tidak mudah terkoyak, tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terprovokasi. Ini yang menjadikan sumber kekuatan umat Islam adalah faktor keimanan, faktor tauhid, dan faktor ukhuwah yang sangat kuat. Kemudian sifat orang yang bertakwa, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa, mereka sabar. Sifat orang yang bertakwa sabar, baik dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, sabar juga wabbarra, sabar ketika sakit, ditimpa penyakit. Wahinal ba'as, dan sabar ketika dalam peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini mereka menginfakkan hartanya. Kalau mereka diberi kelapangan rizki sekalipun, mereka banyak berinfak. Dan ketika mereka ditimpa kesempitan rizki sekalipun, tidak urung mereka tetap berinfak pula. Ini sifat orang yang bertakwa. Nanti ada di surat Ali Imran dijelaskan juga, mereka menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tapi orang-orang munafik selalu menggembosi kaum yang beriman. Kalau melihat orang beriman berinfak dengan banyak, oh dia riya katanya. Kalau dia mereka melihat orang munafik, orang beriman ini, orang bertakwa berinfak dengan sedikit, percuma sedikit, apa manfaatnya infak sedikit. Nah, ini. Tapi tetap saja orang beriman dan orang bertakwa tidak terpengaruh dengan upaya penggembosan dari orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin. Kemudian Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bahwasannya Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Jadi ketika tadi menceritakan tentang perhatian terhadap anak yatim, maka ketahuilah bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Ini yang bisa saya dapatkan diantaranya. Kemudian ada orang-orang yang miskin yang meminta. Orang yang bertakwa memberi kepada mereka yang suka meminta, diberinya. Dan juga orang yang bertakwa memberi nafkah, infak kepada orang yang tidak meminta. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu adalah kekurangan. Walaupun tanpa meminta, menjaga kehormatan diri, maka orang yang bertakwa tetap memperhatikan mereka. Maka di sini dipentingnya orang yang bertakwa itu memiliki empati, hatinya terasah apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, walaupun tanpa mengucap dia mengetahui. Dan bahkan tidak kepada orang muslim saja, orang yang beriman itu bahkan juga memberi sifat pemurah kepada orang non muslim sekalipun. Ada komandan angkatan laut di tentara kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bernama Abdullah bin Qais Al-Jasi. Luar biasa. Dia diperintahkan untuk menjadi komandan angkatan laut kaum muslimin. Dia selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah kami. Jangan sampai kami tenggelam." Kaum muslimin baru pertama kali mempunyai angkatan laut. Waktu di masa Umar radhiyallahu anhu, Gubernur Syam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma usul kepada Khalifah Umar radhiyallahu an supaya punya tentara angkatan laut. Tapi Umar akhirnya memutuskan tidak, karena khawatir membahayakan tentara kaum muslimin. Mereka tidak punya pengalaman mengendarai kapal, bisa tenggelam nanti. Umar putuskan tidak pakai angkatan laut. Pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu an Muawiyah usul lagi, Utsman akhirnya setelah Muawiyah terus mengusulkan dan meyakinkan khalifah bahwa penting untuk mempunyai armada laut, akhirnya Utsman mengizinkan. Tapi syaratnya jangan dipaksa tentara untuk menjadi angkatan laut. Siapa yang minat silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa. Akhirnya mereka memiliki kaum muslimin angkatan laut. Tidak punya pengalaman dibandingkan tentara Romawi yang punya armada laut dan punya pengalaman. Tapi subhanallah, mereka belajar, bekerja keras, dan akhirnya mereka juga berjaya di angkatan laut. Dan doa, pemimpinnya selalu berdoa untuk keselamatan anak buahnya. Jangan sampai ada yang tenggelam. Akhirnya Abdullah bin Qais Al-Jasi ini 50 kali pertempuran laut, tapi tidak pernah ada kaum muslimin yang mati tenggelam. Suatu waktu

Mereka mendatangi Abdullah bin Qais ini karena Abdullah bin Qais dengan penampilannya seperti saudagar, seperti pedagang yang kaya raya. Mereka tidak tahu kalau ini komandan perang. Tetapi orang-orang kufar ini datang mendekat panglima tadi tanpa minta, tanpa mengucapkan mereka minta. Ini. Jadi tetap masih menjaga kehormatan dirinya, pengemis tapi tidak minta-minta secara langsung. Tapi dari pakaiannya orang tahu bahwa dia peminta. Datang banyak orang, tidak sendiri. Di antaranya ada satu perempuan dan ada banyak laki-laki. Masing-masing diberi oleh Abdullah bin Qais al-Jasi harta yang banyak untuk mereka. Karena hatinya lembut, melihat orang yang miskin keadaannya sulit, maka diberinya. Tidak ada maksud apa-apa untuk memanfaatkan mereka dan lain sebagainya, tidak. Akhirnya pengemis itu yang biasanya mungkin seminggu, sebulan baru pulang kampung, hari itu juga langsung pulang kampung karena dapat harta yang banyak. Seorang perempuan tadi yang diberi harta banyaknya pulang kampung bertemu dengan tentara Romawi. Kemudian perempuan itu mengatakan, segera kalian tangkap itu komandan kaum muslimin angkatan laut yang ada di pantai. Tentara mengatakan, dari mana Anda tahu? Kata dia, saya yakin dia panglima kaum muslimin. Tidak mungkin pedagang biasa memberi harta seperti pemberian seorang raja, kata dia. Ini firasat dari muslimah kafirah tadi, yang akhirnya segera para tentara pergi menyerbu dan menyergap Abdullah bin Qais al-Jasi karena beliau sendiri akhirnya dikeroyok gitu ya. Akhirnya kalah dan meninggal dunia insyaallah sebagai syahid. Itu sebagai contoh saja, artinya kaum muslimin adalah orang yang lembut hatinya, yang memiliki empati yang tinggi dan suka menolong saudara-saudaranya, dan dia bisa mengetahui apa-apa yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh saudaranya meskipun tanpa mengucapkan. Kita lanjutkan lagi tentang, baca lagi atau dengarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang sifat orang yang bertakwa pula. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bertakwa juga orang yang menahan amarah, yang bisa mengendalikan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa pula, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila melakukan dosa besar atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dosa kecil, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut padahal mereka tahu. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasannya ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan akan mendapatkan jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sedikit saya bacakan dulu beberapa faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang beberapa ayat ini, yaitu orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapatkan kelapangan rizki, mereka juga menginfakkannya dengan

0: banyak. Kita lihat para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana infak mereka, infak beliau. Seluruh hartanya diinfakannya. Baik pada masa di Mekah dia banyak menginfakkan hartanya. Pada saat perang Tabuk juga seperti itu. Pada saat hijrah beliau tidak tinggalkan keluarganya harta sedikit pun. Berangkat hijrah bersama Nabi SAW, beliau bawa uangnya untuk kepentingan hijrah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam menemui cucunya. Ayah Abu Bakar tunanetra, menemui cucunya Asma binti Abu Bakar. Beliau, kakeknya ini kasihan kepada cucunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pasti cucunya ini kepikiran, ayahnya sedang dikejar-kejar musuh dan kemungkinannya juga akan dibunuh. Dan juga kasihan kepada cucunya yang tidak ditinggalkan harta sedikit pun. Tetapi cucunya itu menghibur kepada kakeknya, "Wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali kepada kami." Dia tidak berbohong bahwa ayahnya meninggalkan kebaikan yang banyak. Dengan sebab ayahnya kami masuk Islam. Ayah kami yang telah mendidik kami dengan sebaik-baiknya pendidikan Islam. Maka itu kebaikan yang banyak. Warisan yang baik dari orang tua adalah warisan ilmu, akhlak, dan pendidikan yang baik. Kemudian Asma segera membawa batu, kumpulan batu, dimasukkannya ke dalam tempat penyimpanan harta ayahnya. Lalu batu itu setelah penuh, atasnya ditutup dengan kain. Lalu kakeknya yang tunanetra itu dituntunnya, "Wahai kakek, coba kakek lihat tempat penyimpanan harta ayah, supaya kakek tidak kepikiran, supaya kakek tidak bingung." Akhirnya dipegangnya kain tadi, yang terasa di bawah kain itu ada benda keras, disangkanya uang perak dan uang emas, uang dirham dan uang dinar. Ternyata batu sebenarnya, tapi sekedar untuk menggembirakan kakeknya. Dan si cucu tidak bohong mengatakan ini uang, tidak. Cuman suruh lihat, suruh pegang saja. Kakeknya sudah senang hatinya. "Oh, kalau begitu saya tenang." Padahal ayahnya tidak meninggalkan uang, tapi tidak berarti menelantarkan, tidak. Abu Bakar walaupun hijrah radhiyallahu anhu tetap menyediakan makanan di rumahnya. Ada kurma, ada kambing, juga punya kambing banyak, susunya bisa diminum, dagingnya bisa dipotong dan seterusnya. Tidak sampai terlantar, kelaparan atau kehausan, tidak. Air zam-zam juga ada, alhamdulillah, di Mekah. Sesampainya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Madinah, beliau segera mengutus utusan untuk mengirim uang untuk keluarganya. Jadi ketika dalam keadaan lapang banyak infaknya, tapi dalam keadaan sempit tetap saja berinfak juga. Ini. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan infak ini untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Ini kemudian ya. Walam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan mereka tidak menyepelekan, tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Ini percuma, jangan. Senyum kepada saudara, sedekah. Kita ada masakan banyak, kita kirim untuk tetangga berbagi, itu juga sedekah. Dan bisa jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, orang itu keterima dengan kebaikan kita dan mendoakan kita. Bagaimana kalau Allah kabulkan doa mereka dari kebaikan yang menurut kita biasa-biasa saja, bahkan kita mungkin lupa atas kebaikan itu. Pernah menyeberangkan jalan orang tua misalnya, mengantarkan orang yang tersesat alamat misalkan. Kita lihat ada kuli-kuli bangunan, kita buatkan teh, kita beri untuk mereka dan seterusnya. Yeah. Kemudian sifat orang yang bertakwa memaafkan kesalahan. Yeah. Sebelumnya juga menahan amarah. Itu perlu sebenarnya masing-masing sifat orang yang bertakwa ini kalau kita kaji secara tersendiri butuh waktu yang panjang. Misalkan tentang marah, tentang menepati janji. Bagaimana? menepati janji berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Itu pembahasan-pembahasan yang telah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka tersendiri, yang perlu kajian lebih rinci lagi. Tapi kita sekarang secara global saja. Setelah kita tadi pelajari beberapa ayat, dan sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa, mungkin bisa dicatat, yang membawa buku catatan bisa dibuka di surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Bisa dicatat juga dan dibaca di rumah surat Ali Imran ayat 14 sampai 17. Lalu ada surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian terpecah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan kepada ketakwaan yaitu ittiba as-sirat al-mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus, yang satu, tidak yang banyak. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ijma'nya para sahabat. Apa-apa yang mereka sepakati kita harus sepakati. Apa-apa yang mereka ingkari kita pun harus mengingkarinya. Ya. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga tentang beberapa faedah-faedah dari apa yang tadi kita bahas ya. Tadi ada pembahasan perhatian terhadap anak yatim. Sifat orang bertakwa yaitu mereka memberi kepada anak yatim. Saya bawakan di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada beliau tentang keras hatinya. Orang yang datang ini mengeluh bahwa hatinya keras, tidak lembut, kaku hatinya. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya hati saya lembut? Maka Rasulullah SAW menjawab, atuhibbu antalina qalbuk, an yalina qalbuk, watudrika hajatak. Maukah hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Nabi SAW tidak hanya menyebutkan sebab kelembutan hati, tapi juga sebab terpenuhinya hajat kebutuhan kita. Yaitu Nabi SAW selanjutnya menjawab, irham al-yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalinu qalbuk wa tudriku hajatak. Sayangilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, berilah dia makan dari apa makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf juz ke-11 halaman 97. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2544. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah mendirikan salat. Dr. Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajiz ya, menyampaikan dalam salah satu kitabnya yang lain, beliau menyebutkan termasuk dari sifat orang yang bertakwa di sini bagi kaum laki-laki, hendaklah mereka menunaikan salat di masjid yang 5 waktu. Menunaikan sholat yang 5 waktu di masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak kaum muslimin datang ke masjid. Hanya saja prihatinnya di luar bulan Ramadan kemudian masjid menjadi sepi lagi. Kita sama-sama ketahui adanya keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat jamaah lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendiri. Tapi semangat untuk mendapat meraih pahala yang lebih banyak terkadang kurang. Tapi semangat kita mendapatkan keuntungan materi, uang lebih banyak, kita kejar. Kalau ada pilihan untung 10 juta dengan untung 1 juta, kita kejar yang 10 juta. Tapi untuk pahala tabungan akhirat, terkadang kita merasa cukup dengan yang ada. Hendaklah jangan demikian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama dari Suriah. Beliau menyampaikan, seandainya kamu punya rumah, tentu tidak sembarang orang yang bisa masuk ke rumah Anda. Orang-orang terdekatlah yang datang ke rumah Anda, yang Anda cintai, yang bisa masuk ke dalam rumah Anda. Masjid itu Baitullah, masjid itu rumah Allah. Maka rumah Allah pun tidak sembarangan orang yang akan memasukinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sajalah yang datang masuk ke masjid tersebut. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan datang memasuki masjid untuk ibadah. Karena tidak semua kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah untuk tergerak hatinya berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Di bulan Ramadan saja masih banyak kita dapatkan yang tidak berangkat ke masjid. Apalagi di luar bulan Ramadan. Ada seseorang di kota Batam, sudah sepuh sekali, tapi semangat ke masjidnya luar biasa, harus menjadi teladan bagi kita. Dia kalau berjalan lambat sekali jalannya. Untuk mencapai masjid itu perlu waktu 45 menit berjalan kaki. Bukan karena jaraknya saja yang tidak dekat, tapi juga jalannya yang sangat lambat. Kalau sholat asar, azan asar jam 3, jam 2 seperempat sudah berangkat dari rumahnya untuk ikut berangkat sholat asar. Begitu pula 5 waktu yang lainnya, butuh waktu 45 menit. Kalau pulang dari masjid, alhamdulillah banyak yang mengantarkan pulang, naik motor atau naik mobil. Tapi untuk berangkat dia banyak jalan sendiri. Walaupun mungkin terkadang kalau sudah dekat sekali dengan waktu azan, ada orang yang lewat, bisa diajaknya. Orang tua punya semangat yang luar biasa. Saya tahu juga ada anak kecil di Bogor, usianya 6 tahun. Sholat 5 waktunya di masjid luar biasa, tidak pernah tinggal. Bahkan yang membangunkan ayah dan ibunya anak ini. Kalau pagi, 3:30, bangunkan orang tuanya. Bagaimana dengan kita, orang dewasa? Anak-anak saja semangatnya seperti itu. Itu berkenaan dengan beberapa contoh. Kemudian tentang infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pengalaman ketika saya berkunjung ke rumah seseorang di Madinah, di kota Madinah. Saya bermalam di sana, saya dapati di ruang kerjanya ada kotak infak. Saya tanya, ini kotak infak untuk apa? Kata beliau, ini untuk keluarga kami. Setiap hari kami infak di kotak infak tersebut, terutama di pagi hari. Saya memberi motivasi untuk anak-anak saya, agar anak-anak itu menyisihkan sebagian dari uang jajannya untuk infak. Karena ada keutamaannya, di antara keutamaan infak adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap hari ya, setiap pagi ketika hamba-hamba manusia itu berada di pagi hari, ada dua malaikat yang akan turun. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, berilah tambahan pengganti dari orang yang berinfak." Kepada orang yang berinfak didoakan berupa kebaikan agar diberi gantinya. Ada malaikat yang satu lagi doanya, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan tidak berinfak diberi kebangkrutan supaya talaf kehancuran. Tentu kita ingin termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, ingin mendapatkan doa malaikat tiap pagi, tiap hari. Maka hendaklah kita jangan lupa untuk rajin dan memberi motivasi anak keluarga kita untuk banyak berinfak setiap harinya dengan apa yang kita mampu, meskipun sedikit. Infak tidak mesti juga dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, infak dengan ilmu, infak dengan apapun, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, berupa kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian setelah sore harinya, saya bersama tuan rumah sholat di masjid dekat rumah beliau di Madinah. Subhanallah, selesai sholat asar, imamnya memberikan kultum, membacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kita cintai, kita berusaha untuk menginfakkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai diceritakan ketika ayat ini turun, sahabat mendengar ada seorang sahabat langsung menginfakkan kebun kurmanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini terserah untuk apa engkau gunakan. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyerahkan lagi kepada pemilik kebun itu untuk dibagikannya kepada kerabatnya, karena kerabat lebih utama untuk diberi. Kemudian malam harinya ketika maghrib, saya dan tuan rumah sholat di Masjid Nabawi, saya dapatkan selesai sholat maghrib dua anak kakak beradik. Yang satu sekitar umur 9 atau 10 tahun, yang satu umur 7 tahun kurang lebih. Masing-masing membawa termos berisi teh dan kopi, dan juga membawa gelas dari kertas untuk diisi minum, dan juga membawa korma. Dia keliling datang menemui jamaah untuk berinfak, bersedekah dengan korma, dan menanyakan kepada jamaah masjid mau kopi atau mau teh. Dan ketika dagangannya tanda kutip laris, gembira sekali dua anak tadi, karena sudah habis semua korma, teh dan kopinya. Ini juga saya yakin apa yang dilakukan anak ini juga tidak lepas dari didikan dari orang tuanya, motivasi dari orang tuanya, sehingga anak dari kecil diberi semangat untuk senang berinfak. Dan di hari-hari sekarang ini pun, di bulan Ramadan, kalau kita lihat di Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram, ada orang yang menginfakkan tisu saja. Dia berdiri di teras Ka'bah, ada orang yang, banyak orang yang tawaf, banyak yang kepanasan, butuh tisu, mereka lupa tidak bawa. Maka ada orang yang membawa tisu saja, sedekah. Ada lagi ketika anak kecil menangis, ada orang yang secara spontan mengeluarkan coklat atau biskuitnya dari tasnya, diberikannya kepada anak tadi supaya anak itu diam. Jadi sedekah dan infak, apa yang kita bisa, apakah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, apa saja, apa yang kita bisa, maka bisa kita lakukan. Insya Allah manfaatnya sangat besar sekali. Ada lagi satu kisah di mana seorang pemuda dari Turki yang bernama Khairuddin Afandi, dia pekerja dengan gaji yang minim sekali. Pas-pasan saja hidupnya untuk makan. Dia ingin kalau melewati toko roti, ingin untuk bisa membeli roti, tapi tidak punya uang. Suatu hari, alhamdulillah, semakin lama bekerja, gajinya semakin besar, jabatannya semakin baik, uangnya semakin banyak, bisa untuk menabung. Ketika melewati toko roti, makanan-makanan yang enak atau minuman-minuman yang enak, dia ingin membelinya, mampu. Tapi dia berpikir lagi, lebih baik saya sabar saja. Anggap saja saya sudah makan itu. Saya ingin punya niat untuk membangun masjid. Dari harta, kelebihan harta ini supaya saya punya bangun masjid. Dia kumpulkan uang selama 20 tahun. Alhamdulillah setelah terkumpul dibangunnya masjid. Didirikannya masjid. Setelah masjid berdiri dia meninggal dunia. Masjidnya sampai sekarang masih ada di kota Istanbul. Nama distriknya distrik Al-Fatih. Nama masjidnya dalam bahasa Turki Masjid Sanki Yadem. Diartikan yaitu masjid anggap saja saya sudah makan. Yang memberinya, memberi nama itu masyarakat sekitar untuk mengingat pemuda tadi yang sabar menahan diri untuk tidak makan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak untuk bisa ditabung untuk dibangunnya masjid. Apabila umat Islam kompak, masing-masing menginfakkan harta meskipun sedikit dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, ini saya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Bisa mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Semangat infak dari masyarakat perlu dipupuk, dan juga upaya kerja keras dari orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola amanat umat ini, hendaklah mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Niscaya Allah akan bantu dan untuk Allah tolong kalau dia menjadi orang yang amanat. Jangan sampai menyalahgunakan amanat-amanat umat. Ya. Kemudian tentang adil. Adil juga sifat orang yang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sifat orang yang bertakwa adalah bersikap adil. Terkadang kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, dan kita menilai diri kita sendiri dengan realita kita. Kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, ideal, menuntut kesempurnaan dari orang lain. Sehingga kalau ada keliru, ketika ada salah, sama sekali tidak ada ampun baginya. Bahkan kita cela, kita hujat, dan kita merasa lebih baik darinya. Orang yang bertakwa tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih tua darinya, dia beranggapan bahwa amal baik orang itu jauh lebih banyak dari saya. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih muda, dia beranggapan bahwa dosa saya lebih banyak dari dia karena saya lebih tua umurnya dari dia. Tapi kalau melihat, menilai diri sendiri, menilainya dengan realita. Kita manusia yang tidak ada sempurnanya, tidak mungkin tidak salah, manusia tempatnya khilaf dan lain sebagainya. Selalu memaklumi. Baik diri kita sendiri, ustadz kita, kelompok kita, kita bela. Tapi kalau yang lain, tidak, kita nilainya dengan cita-cita kita. Maka dalam menilai pun hendaklah kita bersikap adil. Dan lain sebagainya terus kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita berbuat adil atau tidak dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya istiqomah itu tidak mudah sekali. Istiqomah itu hal yang sangat berat sekali. Bertentangan dengan hawa nafsu. Setan juga terus tidak berhenti siang malam untuk menyesatkan manusia. Orang-orang yang buruk, orang-orang munafik, orang-orang kufar juga berupaya tidak membiarkan orang beriman untuk istiqomah. Kalau bukan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak bisa istiqomah. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak muttaqin. Semoga bermanfaat bagi kita dalam upaya kita meniti jalan ketakwaan. Dan kita juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustadz Fargasim Anuz Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema akhlak muttaqin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di surat Ad-Dukhan dengan nomor urut surat ke-44. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم.
2: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdzirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut, ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat.

0: tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing, seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

suatu hari. Sehingga apa yang beliau lakukan, pada saat-saat beliau merasa berat, beliau berbuka. Namun di saat ada kekuatan, beliau mengkodoknya. Beliau mengkodok puasa yang beliau tinggalkan. Dan ditanyakan kepada beliau, kenapa? Kenapa engkau mengkodok puasa-puasa yang engkau tinggalkan pada saat engkau lemah? Beliau mengatakan, saya tidak ingin meninggalkan sebuah amalan yang saya amalkan di masa hidup Rasul SAW, lalu saya tidak ingin meninggalkannya sampai mati. Lalu beliau mengatakan, andai dahulu aku mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Andai dahulu saya mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Maksudnya adalah, dulu ketika saya masih muda, nasihat Rasulullah itu saya tidak terima karena saya mampu lebih daripada itu. Namun ketika saya sudah lemah seperti sekarang ini, tak mampu lagi untuk seperti masa muda saya, akan tetapi beliau tetap mempertahankannya. Tetap beliau puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari, namun di saat beliau sangat sudah lemah dan tak sanggup untuk berpuasa di hari berikutnya, maka beliau tetap beliau berbuka puasa, namun menggantinya pada saat ada kekuatan, mengkodoknya. Beliau tetap mempertahankan puasa satu hari dan berbuka pada satu hari, karena beliau punya kaidah dalam hidupnya, saya tidak akan berpisah daripada dunia dengan amalan yang telah saya amalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Saudaraku, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya masa muda adalah masa yang dia adalah pondasi kekuatan dalam amalan. Dan banyak sekali para sahabat yang menghiasi masa mudanya dengan hal-hal yang luar biasa, seperti Usamah bin Zaid. Mereka memimpin pasukan padahal usianya masih 18 tahun ketika itu. Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid menjadi pemimpin pasukan, panglima perang, pada usia 18 tahun, padahal dalam pasukan perang itu ada Abu Bakar dan ada Umar. Dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun bersama Usamah bin Zaid. Lihatlah para pemuda di dalam agama Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas, anak daripada paman Rasul kita tercinta, Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, yang digelari dengan Habru hadhil ummah. Habru artinya adalah orang alim dalam bahasa orang Yahud. Dan digelari juga dengan Bahru hadhil ummah. Bahru artinya adalah laut, saking luasnya ilmu beliau. Abdullah bin Abbas, saudaraku, di masa mudanya berkata kepada temannya orang Ansar, seusia dengannya, kata Abdullah bin Abbas kepada temannya, ayo kita pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah, kita menimba ilmu. Itu di masa mudanya. Sahabatnya mengatakan, apakah engkau merasa bahwa para sahabat ini butuh dirimu? Apakah engkau mengira bahwa orang-orang ini butuh dirimu? Kita siapa kita? Kita anak kecil. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah yang tua masih hidup. Akan tetapi Abdullah bin Abbas melanjutkan menimba ilmu. Melanjutkan menimba ilmu, mendatangi para sahabat, bertanya. Bahkan Abdullah bin Abbas datang ke rumah-rumah para sahabat. Kemudian tidur di samping pintunya. Di samping pintunya beliau tidur. Menunggu sahabat itu keluar untuk bertanya ilmu. Sampai datang angin. Dan angin berhembus dengan membawa debu. Menutupi badan beliau. Namun ketika sahabat membuka pintu dan menemukan Abdullah bin Abbas ada di depan pintu berbaring, tertidur, dan dihiasi badannya oleh sebagian debu yang dihembusi angin, para sahabat mengatakan, ada apa wahai anak daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau bertanya ilmu. Sahabat mengatakan, andai engkau perintahkan kami datang kepadamu. Sedang diboikot di kota Mekah, di Syi'ib Bani Hashim. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ketika itu masih muda sekali. Akan tetapi dimasukkan oleh Umar bin Khattab di dalam barisan orang-orang yang berilmu. Dijadikan penasehat Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lainnya yang sudah tua-tua. Dan para sahabat berkata kepada Umar, ada apa engkau masukkan anak seusia ini dan kami punya anak seusia dia? Kata Umar bin Khattab kepada yang lainnya, karena dia memiliki ilmu yang sangat luas. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, apa menurut kalian makna daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala, 40 tahun, dan Nabi diangkat pada usia 40 tahun, diutus menjadi Nabi. Akan tetapi di usia muda, kekuatan untuk sesuatu itu berbeda dengan di usia tua. Akan menjidah adalah apa yang didapatkan oleh seseorang daripada harta, punya harta yang banyak, punya sesuatu di tangannya untuk dia belanjakan, bertambah dengan masa muda, ditambah dengan waktu yang kosong, sementara akalnya kosong dan waktunya banyak, tenaganya kuat, sehingga akhirnya akan

0: merusak. Sehingga pemuda-pemuda rata-rata terbagi tiga. Ada yang pemuda sibuk dengan syahwatnya, dan itu yang paling banyak. Dan ada yang pemuda malah ikut syubhat, hawa nafsu, ikut syahwat, syubhat syahwat sebahagiannya, itu yang paling banyak. Dan ada yang mengikuti hawa nafsu. Namun ada yang pertengahan, dan ini yang kita inginkan. Seorang pemuda yang benar-benar berpegang teguh dengan kebaikan menjadi pemimpin di usia yang sangat muda. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan masa muda kita.
1: ثم قال صلى الله عليه وسلم وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا جاءت إما أنها خصلتان أو يعني من الأمرين الذي يسأل عن ماله من أين اكتسبه واحدة وعن وفيما أنفقه. وبعضهم عندما قال أربع جعل هذه الفقرة واحدة. الذي قال خمسة جعلها فقرتين ومن قال أربع جعلها فقرة واحدة. المال هذه فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال. والله عز وجل وصف أنهم يعني من فتنة الذي يحبها المرء زين الناس حب الشهوات من النساء زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة. فهذه حب في الدنيا جعلها يعني من شهوات الدنيا. فكثير من يضعف عند المال ولا يبالي من أين أخذ هذا المال، سواء من ربا، من بيع المحرمات. أهم ما في الباب أن يأتي المال إليه، لا يبالي في من أين جاءه المال، من رشوة، من سرقة. وهذا أمر عظيم، لأنك مسؤول عن المال أيضا. المال مسؤول عنه، وليس مسؤول فقط من أين اكتسبته، أيضا المسؤول فيما أنفقته. هل أنفقته في الخير أم لا؟ هل أنفقته في ولدك أم لا؟ لا يقول الإنسان أن الإنفاق في الولد وما يعيل ليس فيه أجر، بل فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث في مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا أمر عظيم. فالمال لا بد تنفقه فيما أمرك الله به، فيما أمرك الله به، لأن الإنفاق مثل الكسب، لأن الإنفاق مثل الكسب. فبعض الناس يقول أهم شيء أنا أخذت مالي بحلال، لا أبالي، لا يسألني أحد فيما أنفقه، لعلي أنفقه في الدخان، في كذا، أنا أنفقه كما أريد. لا، هذا مال جعله الله بين يديك، يراك ماذا تعمل به، كيف تعمل به. فانتبه في إنفاقك للمال، انتبه لإنفاقك للمال.
0: Kemudian Nabi kita SAW bersabda setelahnya wa'an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Di dalam riwayat ini ada yang mengatakan dua, yaitu dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan, sehingga menjadi lima. Adapun yang mengatakan empat menganggapnya satu kesatuan, yang menganggapnya lima menghitungnya dua pertanyaan. Al-Muhim bahwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan harta. Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah fitnah. Harta adalah fitnah saudaraku. Nabi SAW mengatakan wa fitnatu ummatil mal, fitnah umatku adalah harta. Ketika Nabi mengatakan fitnah umatku adalah harta, menunjukkan bahwa harta ini telah memfitnah banyak manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW dan Allah tabaraka azza wajal, Allah azza wajal menyebutkan bahwa tentang fitnah harta di dalam firman Allah tabaraka wa taala, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Telah diberikan kepada manusia perhiasan syahwat, dihiasi syahwat mereka mencintai wanita, mencintai keturunan, dan mencintai harta yang melimpah ruah daripada emas dan perak. Yaitu manusia diberikan Allah fitrah mencintai dunia, mencintai syahwat-syahwat dunia pada harta-harta ini. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan, jangan sampai kita tidak peduli dari mana kita ambil harta ini. Jangan tidak peduli. Ada orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, yang penting mendapatkan. Dapatkan dari cara riba, dicapatkan dari transaksi-transaksi yang haram. Yang penting baginya dia dapat, dan dia tidak peduli apakah hasil sogok-menyogok, apakah hasil menipu, curi-mencuri. Ini perkara yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Kita akan ditanya tentang harta itu. Dan sebagaimana yang kita dengarkan di dalam hadis Nabi tadi, kita tidak hanya ditanya dari mana kita dapatkan saja, namun kita juga akan ditanya oleh Allah bagaimana kita menginfakkannya. Kemana kita keluarkan harta itu? Apakah kita mengeluarkannya, menghabiskannya untuk kebaikan? Ataukah tidak? Apakah kita infakkan kepada orang-orang yang wajib kita berinfak kepadanya seperti orang tua kita? Atau tidak? Jangan mengira bahwa berinfak kepada orang tua, kepada keluarga, di dalamnya tidak ada pahala. Itu pahala yang sangat besar. Karena Nabi SAW memberikan dosa bagi orang yang tidak mempedulikan orang yang wajib dia memberikan nafkah kepada mereka. Nabi SAW bersabda, kafabil mar'i izman an yudayya manusia yang kemudian merokok. Dan ketika ditanya kepadanya, dia tidak peduli. Yang penting hasilnya dari hasil yang halal. Padahal itu adalah suatu hal yang dosa, membelanjakan harta untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Tidak seperti itu, tak boleh.
1: فَلَا يُقِيمُ حُجَجُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلِذَا تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرًا مَا يُقْرِنُ اللَّهَ الْإِيمَانَ بِالْعَمَلِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ يَقْرِنُ الْإِيمَانَ بِالْعَمَلِ لأن العمل هو المقصود من العلم، المقصود من العلم الذي تعلمته، لا المقصود فقط تتعلم دون عمل، بل قد تؤهم يوم القيامة أشد من غيره، كما جاء في الحديث أن أحدهم تندلق أي تخرج أمعاءه أحشاءه التي في بطنه فيدور عليها كما يدور على الرحى، الرحى هذا الذي يطحن به الحبوب، كان يطحن به الحبوب الرحى، فيدور عليها كما يدور على الرحى، فيقول الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت يعني صالح فينا، تقول لنا كذا، تأمرنا بكذا وتنهانا عن كذا. قال كنت آمركم بالمعروف ولآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، أي لا يعمل بعلمه، كان لا يعمل بعلمه. المقصد من العلم العمل، المقصد من العلم العمل. فلذا قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمشركون عرفوا بأن لا إله إلا الله معناه هذا، فاستغربوا كيف الآلهة تبقى إلها واحدا. ونحن كثير من المسلمين يتكلمون بها ولا يعملون بها، قد يدعو غير الله فلا بد أن تعمل بأحكام الصلاة. علمت التوحيد وأن هذا ما يناقض التوحيد، فلا بد أن تعمل بهذا. علمت أحكام الصيام، فلا بد أن تعمل في أحكام الصيام. فكل بحسب ما تعلم، كان العلم قليلا أو كثيرا، فالعالم أكثر من يسأل يوم القيامة عن ماذا عمل بعلمه، لأن علمه أوسع من علم الذي أقل منه. أما غيره فيسأل أيضا بما عمل بعلمه، بما عمل بعلمه. فيما عمل بعلمه سيسأل كان العلم كبيرا أو صغيرا.
0: Di dalam Al-Quran Al-Karim kitabullah banyak sekali ayat-ayat yang menggandeng antara ilmu dengan amal. Alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus. Banyak sekali dalam Al-Quran antara untuk menggiling sesuatu, menggiling buah, menggiling biji-bijian. Seperti itu terjadi, ada orang alim yang kemudian dia diadab di neraka dan bertaburan ususnya, dia berputar-putar sehingga penduduk neraka berkata kepadanya, amal. Kalau terjadi hubungannya maka dia akan bertahan, kalau tidak ilmu itu akan berangkat juga meninggalkan kita. Maka maksud daripada ilmu, saudaraku, adalah bukan sekedar engkau tahu sesuatu ini menjadi ilah yang satu saja, ini perkara yang aneh. Maka la ilaha illallah, orang musyrikin tahu maknanya. Musyrikin Mekah tahu maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka melanggarnya. Banyak sekali kaum muslim pada sekarang, pada zaman kita sekarang ini, bukan, bahkan mungkin sebagian mereka tidak tahu apa makna la ilaha illallah sebagaimana makna yang diinginkan Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka tidak mengamalkan tauhid yang diperintahkan Allah dalam la ilaha illallah. Alhasil bahwa beramallah, perbanyaklah amal. Apa yang engkau tahu daripada agama Allah maka amalkan. Engkau tahu rukun-rukun salat, syarat salat, salat amalkan. Jangan sampai engkau tinggalkan. Setelah engkau belajar, amalkan apa yang engkau ketahui daripada kebenaran. Tidaklah merupakan syarat beramal harus jadi orang alim terlebih dahulu, jadi ulama terlebih dahulu, tidak. Untuk beramal tidak menjadi syarat harus jadi ulama. Apa yang engkau ketahui daripada ilmu, amalkan. Apa yang engkau tahu daripada ilmu, amalkan sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Sebatas apa yang engkau ketahui, engkau telah belajar rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, maka amalkan salat tersebut sebagaimana engkau pelajari dalam bab-bab salat. Engkau tahu tauhid tentu, dan ini yang paling utama. Apa yang menjadi syarat-syarat tauhid, apa yang menjadi penghalang-penghalang tauhid, apa yang menjadi perusak-perusak tauhid, amalkan. Jauhi hal-hal yang membatalkan tauhidmu. Engkau mengerti hukum puasa, belajar hukum puasa, maka amalkan. Ya, maka sesungguhnya tujuan daripada ilmu adalah engkau amalkan sesuai dengan ilmu yang kau miliki, dan tidak menjadi syarat harus menjadi orang alim terlebih dahulu. Adapun orang alim, maka dia adalah orang yang paling banyak ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa? Ilmunya banyak, maka pertanyaan untuknya juga akan banyak, karena dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Adapun kita yang bukan orang alim, kita juga ditanya oleh Allah dengan ilmu yang telah ada pada kita. Banyak ilmu kita, maka banyak juga pertanyaan. Sedikit ilmu kita, maka sedikit juga pertanyaan, sesuai dengan kapasitas ilmu kita yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita pelajari di permukaan bumi.
1: وهذا الحديث العظيم اللي مر معنا حديث عظيم لا بد أن نجعله نصب عيوننا وأن نستعد للإجابة عن هذه الأسئلة. هل نحن مستعدون عن إجابة عند وقوفنا بين يدي الله عز وجل؟ هل نحن أعددنا إجابة لهذه الأسئلة؟ وهذا هو مضمون قوله صلى الله عليه وسلم في عندما ذكر الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، أئن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عملنا على هذا الأساس فإنا نكون أعددنا إجابة صحيحة، أن نراقب الله في جميع أعمالنا وفي جميع أوقاتنا. هذا الأصل، هذا الأصل، أن يراقب الله في جميع أعماله الإنسان وفي جميع وقته. ونكتفي بما تكلمنا اليوم، والله أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ويرحمنا وإياكم، وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: Hadis yang telah kita bicarakan, saudaraku, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung sekali. Maka agungkanlah dengan cara kita mengamalkan dan menjadi orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Hendaklah kita semua mempersiapkan bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Mari masing-masing kita bertanya kepada dirinya, apakah saya sudah siap untuk ditanya oleh Allah? Pada saat nanti saya akan pasti berdiri di hadapan Allah dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Hendaklah kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah siap dengan pertanyaan, dengan jawaban ketika saya nanti ditanya. Ini yang paling penting. Dan caranya untuk bisa menjawab, amalkan hadis Nabi SAW di dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Muraqabatullah. Hendaklah semua kita beramal dengan hadis ini. Hendaklah kita memperhatikan bilangan-bilangan yang tadi dikatakan Nabi SAW. Hendaklah kita muraqabatullah dalam hal-hal tersebut, dalam setiap amal kita, dalam setiap waktu kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita, kita harus peduli muraqabatullah dalam setiap amal dan setiap waktu yang diberikan Allah Taala kepada kita. Sampai di sini mungkin apa yang bisa saya sampaikan daripada muhadharah pada kesempatan kali ini, dan saya memohon kepada Allah Taala akan memberikan kepada kita semuanya taufik dari Allah dan akan memberikan kepada kita tasdid di dalam amal kita. Tana yushkiluhu at-tawasul al-ijtima'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Awalan al-dinuna din al-islam دين يحرص على الوقت، فالله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الشاعر الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أول هذا الالتجاء إلى الله ودعاءه سبحانه وتعالى دعاء خالصا، أن يعني يبعد عنك شغل هذه الأجهزة والتواصل، ودعاء خالصا لله عز وجل. ثانيا استشعار الوقت الذي أنت مسؤول عنه، استشعار الوقت، استشعار أن هذا مسؤول عنه. أحيانا تكون مع والديك في البيت لا تتكلم معهم، وليس هذا المقصود، أنت تريد التواصل مع والديك ولا تتكلم معهم في هذا الباب. فلذا لا بد أولا سؤال الله أن يبعدك عن هذه الوسائل كانت ما كانت. ثانيا ترتيب الوقت الصحيح، ترتيب الوقت الصحيح ومعرفة الأولى من المهم والأهم. فهذه أوقات تجعل لك معين، مثلا المساء لا تتركه، أنت أدرى بالوقت المناسب لك في قراءة القرآن، أنت أدرى الوقت بعد الفجر.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya sampaikan kepada Anda bahwa agama ini adalah agama Islam. Agama kita adalah agama Islam, dan agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya. Menjaga daripada tawasul, daripada banyak sosial-sosial, media sosial ini. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga dirimu, karena doa penting dalam hidup seorang muslim. Dan juga hendaklah engkau selalu menghadirkan di dalam dirimu rasa pentingnya waktu, rasa berharganya waktu, perasaan bahwa waktu ini berharga. Dan engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala di akhir tentang waktu ini, tentang usiamu, sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Setiap detik daripada detik-detikmu engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka perhatikanlah itu. Boleh saja engkau masuk dalam dunia sosial, media sosial, akan tetapi berikan kepada mereka-mereka yang memang memiliki hubungan penting dengan dirimu. Seperti ayah, seperti ibu, seperti saudara, dan orang-orang yang memang ada keterikatan dengan dirimu. Maka engkau boleh saja melakukan media sosial, bergabung di media sosial, dan engkau bersama orang-orang yang engkau memang terhubung dengan mereka, silaturahim. Dan itu penting. Banyak di antara manusia sekarang ini berhubungan dengan media sosial, dan kemudian jari jemarinya tak lepas dari media sosial, tapi bukan dengan orang-orang yang ada hubungan penting dengan dirinya. Ya. Dan menghabiskan waktunya untuk itu. Bahkan kau melihat sebagian orang baru saja selesai salam, dia lihat, dia buka handphonenya. Bahkan tadi sebelum dia takbiratul ihram, dia membukanya juga. Ini yang banyak sekarang terjadi. Ya. Sesungguhnya media sosial ini boleh, tapi untuk orang-orang yang engkau penting dengan mereka. Maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menjagamu daripada menghabiskan waktumu untuk perkara yang tidak bermanfaat untuk media sosial. Kemudian Berikutnya yang kedua, perlu juga engkau untuk menyusun waktumu. Buat susunan waktu yang benar. Engkau membuat, menyusun waktumu bahwa apa yang terpenting untuk engkau lakukan. Apa setelahnya, susun dengan baik. Jadikan waktu-waktu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bermanfaat untukmu. Jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini. Contoh, apabila engkau berada pada sebuah waktu, hendaklah engkau menyusunnya seperti membaca Al-Quran. Apabila engkau sedang membaca Al-Quranul Karim, berikan waktu khususmu untuk membaca Al-Quran. Pada saat itu jangan buka handphonemu. Jauhkan dirimu dari handphonemu. Jauhkan dirimu dari alat yang menyibukkan kamu dari membaca Al-Quranul Karim. Ya, setiap manusia dia yang paling tahu kapan waktu yang paling cocok untuknya membaca Al-Quran. Mungkin cocok baginya pada waktu fajar, subuh. Mungkin cocok pada waktunya setelah zuhur bagi dirinya. Mungkin cocoknya bagi dia setelah isya. Pilih waktu untuk membaca Al-Quran. Habiskan setengah juz untuk membaca Al-Quran, satu juz untuk membaca Al-Quran. Dan pada saat itu jauhkan engkau dirimu dari handphonemu. Dan hendaklah setiap kita peduli kepada waktunya, karena akan ditanya oleh Allah Taala. Dan inti dari semuanya adalah jiwa yang memang punya semangat tinggi dan tekad yang kuat. Ini inti dari segalanya, bahwa engkau punya kekuatan semangat yang sangat tinggi untuk menggunakan waktumu dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Taala. Sampai di sini mungkin karena waktu yang tidak cukup, dan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Tabaraka wa Taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala memberikan kebaikan kepada Syekh Faris Yaslam Faraj Musawunak Hafidhullah wa Ra'ah, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala pertemukan kita di surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraz Hafidhahullah dengan penerjemah Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidhahullah dalam pembahasan dari tema pertanyaan di hari kiamat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwati Islam, wa'azakumullah, saat ini pukul 11:13 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di Surat Muhammad dengan nomor urut surat ke-47 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. أَفَلَمْ

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ
0: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وَأَصِيلًا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun. Wa man

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajar.

0: menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
1: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
0: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa'adakum

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: beriman.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: نور من القرآن.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: بَلْ

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan,

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أُفِكْ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

kutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaannya tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

0: Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung, kesal dibangunkan untuk sholat subuh di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas, di Bogor ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
3: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
4: Pada saat kejadian, terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
3: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
5: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara jadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi, akan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
2: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
6: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
7: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, mengenai perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya. Ya, ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
6: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
8: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
9: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
8: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
9: Yang isi data-data di aplikasi bisa?
8: Kalau waktu saya sama pelaku, jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
9: berapa kerugiannya?
8: Kalau saya kurang lebih ya waktu itu.
2: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
11: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari jadi ketua KKS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
2: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
2: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
2: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
17: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka pukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
2: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
18: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
19: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil informasi di lapangan memang mabuk.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salamazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutul Mutmainnah dengan tema kekerasan istri kepada suaminya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja dimanapun berada, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah sekiranya kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semuanya untuk mampu mensyukuri berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian. Dan tentunya nikmat yang paling besar, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman yang semoga dapat kita pertahankan dan kita mampu untuk istiqomah di atas keimanan kita kepadanya, dan juga dengan segala amal saleh yang bisa kita lakukan. Yang istiqomah ini terus berlangsung hingga akhir hayat kita sekalian. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya, bapak terhadap anak-anaknya, tapi juga kekerasan itu bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Ketahuilah sungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kaum wanita adalah nikmat memiliki pendamping hidup. Inilah merupakan nikmat di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagi seorang istri, suami adalah naungan yang senantiasa melindunginya, memayunginya. Ia seolah-olah sebagai angin-angin yang sepoi-sepoi yang selalu menerpanya, dan tiada kediaman yang paling indah kecuali saat istri bersama suaminya di rumahnya. Suami adalah penopang yang kuat. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, tepat di mana kita selalu seorang istri bernaung. Dan tentunya harapan bagi setiap istri ia memperoleh ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan saat bersama dengan suaminya. Di sisi lain, kewajiban seorang istri itu begitu besar. Jika ujian bagi seorang laki-laki di antaranya ada pada saat ia menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, ikut berperang di medan pertempuran, memerangi musuh ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya juga berupa kewajiban dirinya untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, dan juga dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadanya, dan juga ujian-ujian kehidupan lainnya. Maka ujian bagi seorang istri adalah terletak pada loyalitasnya kepada suami, khidmatnya kepada suaminya. Dan juga ujian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan berbuat baik kepada suami. Oleh karena itulah, maka suami itu bisa menjadi surga baginya dan juga bisa menjadi neraka baginya. Dari Husain bin Mihsan, dari bibinya, disebutkan bahwa sungguhnya bibinya itu menemui Rasulullah SAW untuk beberapa keperluan, dan setelah ia menyampaikan keperluannya tersebut, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah bersuami?" Jawabnya, "Sudah, wahai Rasulullah." Kemudian ia pun ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, "Bagaimana sikapmu terhadap suami?" Ia menjawab, "Aku senantiasa melayaninya, kecuali dalam hal yang aku tidak sanggup untuk melakukannya." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unduri, aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Rasulullah SAW menyampaikan, "Unduri, perhatikan, aina anti minhu, bagaimana kedudukan engkau terhadap suamimu itu. Perhatikan kedudukanmu terhadap suamimu tersebut. Fa'innuhu jannatuki wa naruki. Karena ia, ya, karena sebab ia, sebab sungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dimasukkan dalam hadis sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah Al-Hadithah As-Sahihah. Jadi seorang istri, ia dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala manakala ia mampu memposisikan dirinya sebagai istri yang baik, istri yang senantiasa berkhidmat bagi rumah tangganya, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Istri yang saleh, istri yang sabar, istri yang senantiasa ikhlas dalam mengemban amanah sebagai ibu rumah tangga. Ketika suaminya redha kepadanya, ikhlas kepadanya, ia pun juga mengerjakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya, maka insyaallah dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ia juga bisa dimasukkan ke neraka jahanam manakala ia melakukan yang terbalik daripada hal tersebut, yaitu senantiasa menentang, melawan, melakukan kekerasan-kekerasan, tidak taat, tidak betul-betul berkhidmat, bahkan terjadi pengkhianatan-pengkhianatan dalam rumah tangganya, maka bisa jadi ia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menyampaikan bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bawa seorang anak gadisnya. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, putriku. Dan ia bersikeras untuk tidak menikah." Mendengar pengaduan orang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada putrinya, "Taatlah kepada ayahmu, patuhilah ayahmu." Seraya anak itu kemudian berkata, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak mau menikah hingga Anda memberitahukan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Haqquz zawji ala zawjatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Haqquz zawji ala zawjatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu." Hak seorang suami atas istrinya yaitu jika suami memiliki luka bernanah lalu istrinya menjilatinya, maka belumlah ia sempurna menunaikan haknya. Hadis ini sahih, disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, dan juga dalam kitab Sahih Al-Jami', menandakan bahwa sesungguhnya hak seorang suami itu sangat besar. Ya. Sedangkan istri tidak mungkin sanggup untuk menunaikannya secara sempurna. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendorong untuk istri itu berusaha sekuat tenaganya mentaati suaminya dan tidak kufur nikmat, artinya dia tidak kufur atas kebaikan-kebaikan yang suami lakukan terhadapnya. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, "Law kanat walau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah SAW, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku mau merintahkan seseorang untuk bersujud pada orang lain, aku pasti telah merintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Manakala seorang istri telah menunaikan haknya dan melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka sungguhnya dia telah memperoleh satu keberuntungan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar berupa kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berakibat Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya, memberikan keutamaan dan menyempurnakan nikmatnya untuknya. Dan dia akan merasakan, menikmati kesejukan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya dengan masukkannya ke dalam surga Jannatul Na'im. Dengan demikian dia akan memperoleh kemenangan besar dan keberuntungan yang nyata dari sisi Allah sallallahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhlat min ayyi abwabil jannati syaat." Apabila seorang istri melaksanakan salat yang 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia masuk melalui pintu surga mana saja yang dikehendaki olehnya. Hadis ini juga sahih, sahihkan oleh Imam Al-Albani kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan juga dalam kitab Sahihul Jami'. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, di antaranya adalah mengingkari keutamaan dan kebaikan suami. Mengingkari kebaikan dan keutamaan seorang suami. Di antara ujian yang terberat yang dialami oleh sebagian suami adalah, yaitu diuji, dicoba dengan istri yang durhaka, istri yang tidak tahu berterima kasih, istri yang menampik keutamaannya, istri yang mengingkari segala jerih payah yang telah diusahakan oleh seorang suami. Kemudian istri yang membenci masa lalunya, ia merasa jemu dengan kondisi dan keadaan yang sekarang. Istri yang merasa pesimis dengan masa depan. Jika sudah seperti ini, hal yang mengagumkan pun tidak membuat istri itu takjub. Dan jerih payah yang dilakukan oleh suami serasa tidak pernah cukup di mata seorang istri. Yang muncul adalah cercaan-cercaan, makian, kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali, waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, satu hadis dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-insa ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan api neraka kepadaku. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Kemudian ada orang yang berkata, yang bertanya, kila ayakfurna billah? Apakah mereka itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka bukan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata, sekiranya kamu senantiasa berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, lalu kemudian mereka melihat, memandang ada sesuatu yang tidak berkenaan terjadi ada padamu, sesuatu yang dia tidak suka, yang dia benci, kemudian dia pun akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ini yang dimaksudkan dengan yakfurna al-ashir, mengingkari atau kufur kepada suami atas kebaikan-kebaikan yang suami telah upayakan terhadapnya. Para pendengar Radio Roja dimanapun berada, di satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Qila ya Rasulullah, wa man al fussaq? Qal an-nisa. Qala rajulun, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana? Qala bala, walakinnahunna idha u'tina lam yashkurna wa idha btulina lam yasbirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fusaq hum ahlun nar. Sesungguhnya orang-orang fasik itu mereka adalah penghuni neraka. Lantas beliau pun ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa manil fusaq? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang fasik itu? Qal, Rasul menjawab, an-nisa, perempuan-perempuan, kaum wanita. Qala rajulun, lantas seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana? Wahai Rasulullah, bukankah mereka ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita, dan juga istri-istri kita? Qala bala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Walakinnahunna idza u'tina lam yashkurna. Tetapi kata Rasulullah SAW, mereka itu jika diberi satu anugerah pemberian, nafkah, uang, materi, lam yashkurna, mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih. Wa idza tulina lam yasbirna, sebaliknya jika mereka diuji, jika mereka ditimpakan satu musibah, diuji, lam yasbirna, mereka tidak sabar. Yang mengherankan waliyadubillah, hampir semua perempuan menantikan suami selama bertahun-tahun, ingin ya menemuinya, bertatap muka melihatnya, berhias untuk dapat melihatnya, rindu ingin mengenalnya. Lantas setelah mereka dianugerahi suami, setelah sekian tahun menunggu, menanti-nanti, waliyadubillah, justru mereka malah kufur atas kebaikan-kebaikannya, memungkiri keutamaannya, serta bosan dan benci hidup bersamanya. Lahirlah tadi bentuk-bentuk kekerasan berupa caci maki, hinaan-hinaan, tidak berterima kasih atas segala pemberian, kesalahan sedikit menjadi pemicu untuk bahkan ada di antara mereka yang minta berpisah dari suaminya. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la'alla ihdakunna tatulu ay matuha min abawaiha thumma yarzukaha Allahu zawjan wa yarzukaha minhu waladan fadaqdabul ghadbata fatakaffara fatakul ma ra'aitu minka khairan qat. Bisa jadi kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian terlalu lama menjadi perawan dan tinggal di rumah-rumah orang tuanya. Kemudian Allah pun menganugerahkan kepada kamu seorang suami. Setelah itu, wa yarzuquha min waladan, Allah juga menganugerahkan kepadamu anak-anak dari perkawinan tersebut. Fadaghdabul ghadbata, tetapi kemudian setelah itu ia marah dengan kemarahan yang besar, marah sejadi-jadinya. Dia benci, dia tidak suka, dia hina suaminya. Fatakaffara, hingga kemudian ia pun kufur kepada suaminya. Fatakul, sambil mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kiranya satu uraian yang perlu kita cermati bersama, agar kita, terutama kaum hawa, para ummahat, memperhatikan perkara-perkara ini, tidak menjadi wanita yang kufur terhadap suami, tidak sabar terhadap ujian, dan hendaknya kita berupaya memelihara, menjaga diri kita sekalian agar tidak termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW para wanita-wanita yang banyak menjadi penghuni neraka jahannam. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu ikhlas dalam melaksanakan segala kewajiban kita, memberikan kemampuan kita untuk senantiasa berkhidmat sekuat tenaga kita, baik bagi suami dan juga bagi anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mencamkan semua nasihat-nasihat, semua hadis, semua mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita petik, ya. Kita camkan dengan baik, kita cerna, kita fahami, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Yang saya harapkan dari semua peristiwa yang kita alami adalah hanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dalam hidup tidak ada lain melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai olehnya. Mudah-mudahan kita bisa melihara, menjaga diri kita, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang tunduk kepadanya, yang taat kepadanya, orang-orang yang senantiasa menghambakan diri hanya kepadanya saja, menjauhkan segala macam maksiat dan dosa, menjauhkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kita mampu untuk bisa membimbing keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema kekerasan istri kepada suaminya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Faris Abbad di Surat At-Tur dengan nomor urut surat ke-52. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi

0: العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar. Di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
2: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
0: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita. Agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal, kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, kita bersedekah mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok, jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah, dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن احتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang, ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaq

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azifatil

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: Anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja.
1: Lidzakirina wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: مقتدر.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya,

0: Rahman.
1: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
6: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

Dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

0: benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, Ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an di 100.1 FM Radio Roja, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian-kajian ilmiah yang menghadirkan pembahasan-pembahasan yang menarik dan semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu Taala. Situ duror min usuli ahli al-Azhar, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita merujuk kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, insyaallah kita masih bersama kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi Hafizahullah. Masih pada pembahasan mutiara yang pertama, pondasi yang pertama di antara pondasi-pondasi Ahlu Sunnah, Ahlul Hadith, yang membedakan antara mereka dengan yang lain, yaitu tentang pondasi Tauhid. Dan masih pada pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan masalah riya pada halaman yang ke-37. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas, karena masalah ikhlas, masalah riya ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini juga termasuk yang dibicarakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar. Ketika mereka membahas tentang Tauhid, bukan saja mengingatkan manusia dari kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi mereka juga membicarakan tentang masalah syirik yang kecil. Di antaranya adalah riya. Meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi dia adalah dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Beliau mengatakan hafizahullah, qala Bilal ibn Sa'ad, berkata Bilal ibn Sa'ad, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwan fis sirri. Janganlah engkau menjadi seorang wali Allah ketika bersama orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tampak soleh dan kelihatan taat kepada Allah di depan umum. Tetapi apa? Wa'aduwahu fisir. Tetapi dia menjadi musuh Allah di di dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah nasihat yang agung dari Bilal bin Sa'ad, bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai seseorang zahirnya adalah kesolehan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia adalah orang yang bermaksiat, karena dia menginginkan dengan amalan tersebut ujian dari manusia. Zahirnya seakan-akan dia adalah wali Allah, tetapi dalam batinnya ternyata dia bukan wali Allah. Dia menginginkan pahala selain dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'riful akhiru lis-sidq muntaza'un min mithli qawlillahi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan definisi yang terakhir untuk as-sidq, yaitu kejujuran, diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau definisi yang lain, atau definisi yang terakhir, dari kejujuran adalah diambil dari firman Allah, yaitu untuk memahaminya, kita memahami firman Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut, atau kalian berikan sedekah tersebut kepada, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, bahwa khairul lakum, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, yaitu kalian sembunyikan. Dan yang demikian tentunya lebih selamat bagi seseorang, lebih selamat, lebih jauh dari riya. Dia memberikan sedekah dan tidak ada yang mengetahuinya, bahkan terkadang orang fakirnya pun juga tidak tahu siapa yang memberi, sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian salaf. Ya, sebagian mereka setiap malam keliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan, kemudian menaruh makanan pokok di depan rumahnya, dan mereka tidak tahu di pagi hari siapa yang telah memberikan makanan kepada mereka di malam harinya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah semata. Tidak ingin dilihat oleh manusia, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Maka inilah as-sidq, inilah kejujuran. Kejujuran bersama Allah. Sama antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya memberi karena Allah, dan batinnya juga memberi karena Allah. Bahwa sifatu أحد السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kejujuran ini adalah sifat, atau satu di antara, atau sifat salah seorang di antara tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sana ada tujuh golongan yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan di padang mahsyar, di saat matahari didekatkan dan tidak ada di sana tempat berteduh, tidak ada di sana pohon-pohonan, tidak ada di sana gedung, Tidak ada di sana tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masing-masing dari kita termasuk di antara 7 golongan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah, sehingga tangan kanan seseorang atau tangan kiri seseorang tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah demikian menyembunyikannya dia. Sampai ketika dia memberi, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja yang satu badan, ya, dan dia sama-sama tangan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, ini menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang shadiq, bagaimana dia menjadi orang yang menyembunyikan amalannya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini tentunya waqfah, ya, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan semua amalan kita nampakkan kepada orang lain. Justru asalnya yang namanya amalan ini kita berusaha untuk menyembunyikannya supaya kita lebih ikhlas, supaya kita lebih banyak pahalanya. Kalau memang ada di sana amalan yang mau tidak mau harus kita nampakkan, atau kita melihat di sana ada maslahat, kebaikan yang kita harapkan, maka tidak masalah seseorang menampakkan dan terus dia berusaha untuk tetap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wan-nasu yanshatuna li satri sayyi'atihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Manusia mereka bersemangat untuk menutup kejelekan-kejelekan mereka, apa yang mereka tidak bersemangat dalam menutup kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka, yaitu manusia, memiliki keburukan, kejelekan, aib, maka mereka, semangat mereka untuk menutupi keburukan tersebut lebih besar daripada semangat mereka untuk menutupi kebaikan. Kemudian beliau mengatakan li'annahum yuriduna bidzalika ay yakum lahum jahun 'inda ghairihim. Kenapa demikian sifat manusia? Karena mereka menginginkan, ya, dengan yang demikian memiliki kedudukan di sisi manusia yang lain. Ya, mereka menginginkan untuk memiliki kedudukan di depan manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya manusia secara umum mereka lebih bersemangat untuk menutup kejelekan mereka daripada menutup amal baik mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kedudukan di mata manusia yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau memang demikian, ya, mereka lebih senang untuk beramal di depan umum. Karena ketika mereka beramal di depan umum, dilihat oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan di depan manusia. Ketika dia sendirian, dia malas. Bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Syekh mengatakan, kamu melihat banyak di antara mereka semangat ketika dalam keadaan bersama orang lain. Wa yaksaluna fil khalwah. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, maka dia bermalas-malasan. Walidzalika qila, oleh karena itu ada yang mengatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi selain Allah. Engkau tidak mencari di atas amalanmu seorang saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dia beramal dan dia hanya menjadikan atau menginginkan Allah sebagai saksi yang melihatnya. Kemudian beliau mengatakan wala mujazian siwah, dan dia tidak mengharapkan zat yang membalas amalan tersebut kecuali Allah saja. Tentunya ini adalah ucapan yang indah ya, dari sebagian ulama. Maksudnya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi kecuali Allah saja, dan tidak mencari yang membalas amalanmu kecuali Allah saja. Demikian, yang namanya keikhlasan itu hanya mengharap ridha Allah. Dia tidak peduli apakah dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan wan nasu walau anna al-mar'a yajtahidu li satri hasanatihi 'anil khalqi kama yajtahidu li satri sayyi'atihi 'anhum la balagha darajatil mukhlishin. Seandainya seseorang bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya, dia bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya dari manusia, sebagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aibnya dari manusia, bisa mereka akan sampai derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Seandainya seseorang berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, artinya dia berusaha untuk sir dalam beramal saleh, berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain, dan dia bersungguh-sungguh menutupi seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf ketika dia membaca Al-Quran di kamarnya, kemudian dia mendengar ada pintu yang bergerak seperti ada orang yang mau masuk, maka dia segera menjadikan mushafnya ini di bawah bantal. Ada di antara mereka yang sholat malam, berusaha bagaimana dia bangun, tidak ada yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Kemudian ketika di akhir malam, maka dia kembali ke kasurnya, kemudian ketika datang azan, maka dia berusaha seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia baru bangun, dan manusia tidak tahu bahwasanya dia ternyata tadi malam sudah melakukan sholat malam. Ini contoh di antara contoh para salaf bagaimana mereka menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan kuntum aktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Hendaklah engkau menutupi, menyembunyikan di antara kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Maksudnya berusahalah untuk menutupi, tidak menampakkan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Dan ini menjadi tentunya perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya kita menutup atau menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Waqila al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan di dalam maksud. Mengisahkan Allah di dalam maksud ketaatan dalam beribadah. Wa qila tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin. Di antara maknanya adalah membersihkan amalan dari perhatian makhluk. Membersihkan hati dari mencari perhatian manusia. Ini semuanya insya Allah adalah termasuk definisi keikhlasan. Ikhlas adalah mengisahkan Allah dalam maksud, maka ini juga dinamakan dengan ikhlas. Orang yang membersihkan amalannya dari mencari perhatian manusia, ini juga merupakan makna dari ikhlas. Walidhalik kila li Sahl. Oleh karena itu, dikatakan kepada Sahl. Dan Sahl yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah At-Tustari. Ayu syai'in asyaddu 'ala an-nafs? Ya. Ada yang bertanya kepada beliau dan mengatakan, apa hal yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling susah untuk diobati? Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Wa qala al-ikhlas. Maka beliau mengatakan, ikhlas. Ini adalah yang paling berat. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Kenapa ikhlas ini adalah paling berat? Karena orang yang ikhlas, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana kepuasan, ya, tidak ada di sana keinginan dunia. Maka ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat, karena tidak ada di sana bagian bagi manusia. Qala Abu Bakar Al-Marudi, berkata Abu Bakar Al-Marudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah wa dhakara lahu as-sadaqa wal ikhlasa. Abu Bakar Al-Marudi, beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad. Kemudian wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Kemudian dia menyebutkan yang namanya keikhlasan dan juga kejujuran. Maka faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, bihadza irtafa'al qaumu, dengan hal ini maka bertambah derajatnya kaum tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kejujuran dan juga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengangkat mereka, menjadikan mereka memiliki derajat yang tinggi di antara manusia. Apa sebabnya? Karena as-sidq yang ada dalam diri mereka dan juga keikhlasan yang ada dalam diri mereka. Kemudian beliau mengatakan, walihada kana a'immatu hadhil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itu, imam-imam dahulu mereka membenci yang namanya popularitas. Ya. Wa yuhibbuna khumul adh-dhikri. Mereka ingin tidak disebut-sebut oleh manusia. Subhanallah, demikian keadaan para imam-imam kita. Ri'ayatan minhum liikhlasihim wa khaufan ala qulubihim min fitnatil madh. Karena ini untuk penjagaan bagi mereka terhadap keikhlasan mereka dan rasa takut terhadap hati-hati mereka supaya tidak terkena fitnah madah. Itu fitnah senang dipuji oleh orang lain. Faminan nasi may yubtala biwat'i aqibih wa takbili yadih. Ya. Ada sebagian manusia itu mereka terfitnah ya dengan syuhrah ini. Bagaimana terfitnahnya? Man yubtala biwat'i aqibihi, ya dengan di antaranya adalah watakbili yadihi, yaitu dengan mencium tangannya. Wattawsi'ati lahu fil majlis, dan meluaskan untuk dia di dalam majlis. Wal isyarati ilaihi biddu'ai raja'a barakatih, terfitnah dengan keterkenalan popularitas ketika dia ada yang mengisyaratkan kepadanya supaya didoakan oleh si fulan. Ya, didoakan oleh si fulan. Karena mengharap berkahnya. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik ketika ada orang yang mengatakan si fulan doanya mustajab, si fulan insyaallah orang yang berbarakah. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik, ingin dipuji oleh manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, faman qalla nasibuhu minal ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Jadi ada sebagian orang yang dia tergila-gila dengan popularitas sehingga dia pun senang dicium tangannya, dia senang diluaskan majelisnya, dia senang untuk diminta doa dan seterusnya. Maka barang siapa yang sedikit keikhlasan yang dia miliki, maka dia akan senang dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan warubbama talabahu, mungkin saja dia mencari-cari. Justru malah menyuruh orang untuk mencium tangannya. Ya, menyuruh orang untuk memperluas majelisnya dan seterusnya. Qala Ahmad bin Zaid, berkata Ahmad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyuba faya'khudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kayfa ihtada laha firaran minan nas ayyu qala hadha Ayyub. Berkata Ahmad bin Zaid, suatu saat aku berjalan bersama Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, gurunya. Maka tiba-tiba beliau mengambil tanganku. Mengambil diriku menuju ke sebuah jalan. Atau menuju ke jalan-jalan, gang-gang. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku terheran-heran bagaimana dia sampai ke jalan-jalan tersebut. Kok bisa orang seperti Ayub kok bisa menemukan gang-gang tadi? Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Firaran minan nas. Beliau berusaha lari dari manusia. Berusaha untuk lari dari manusia. Supaya tidak dikatakan hadza Ayub. Oh, ini adalah Ayub. Ini adalah fulan, ini adalah fulan. Dia berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak banyak dilalui oleh manusia. Subhanallah, di sini tentunya ada pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita. Wa qala aidan wa kana ayyubu ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Terkadang, kata Hamad bin Zaid, Ayyub ini mengambilku ke sebuah jalan dan itu adalah lebih jauh. Fa aqulu inna hadha aqrab. Maka aku mengatakan, justru di sini lebih dekat. Kenapa kita milih yang jauh? Fayaqulu inni attaqi hadhil majalis. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjauhi tempat duduk tersebut. Karena kalau melewati jalan ini banyak orang yang sedang duduk. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Dahulu apabila beliau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk di situ mereka membalas salam Ayyub lebih dari salam yang dibalas kepada orang-orang yang lain. Nah, beliau tidak ingin muncul di dalam diri beliau rasa riya tersebut. Akhirnya beliau pun menjauhi majelis-majelis tadi, mencari jalan yang lain. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, kita mengambil sebab bagaimana supaya tidak muncul di dalam diri kita riya. Kalau misalnya ada sebabnya, tiba-tiba itu muncul, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah supaya dijauhkan ya dari perbuatan tersebut atau dari sifat riya tersebut. Nah, dan berusaha untuk jujur kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Ayyub di sini, mengatakan Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Yaitu engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, bahwasanya aku tidak menginginkan riya. Aku tidak menginginkan sum'ah. Waqala Abu Zur'ah Yahya ibn Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya ibn Amr. Kharaja Ad-Dhahhak ibn Qais. Fastasqa bin nas. Dahulu Dhahhak bin Qais keluar bersama orang unta, bersama orang-orang. Untuk apa? Untuk melakukan salat istisqa. Walam yumtaru walam yarau sahaban. Kemudian manusia tidak mendapatkan hujan. Bahkan mereka tidak melihat mendung. Berarti harapannya masih jauh. Faqala Dhahhak, aina Yazid bin Al-Aswad? Berkata Dhahhak, di mana Yazid bin Al-Aswad? Fi riwayah falam yujibhu ahadun. Dalam sebagian riwayat, ketika ada pertanyaan mana Yazid bin Al-Aswad, tidak ada yang menjawab. Thumma qala aina Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Di mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi? Azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Beliau mengatakan, saya sudah berjanji kalau dia mendengar ucapanku supaya dia berdiri. Faqala hadha ana. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Yazid Al-Aswad, beliau mengatakan, hadha ana, saya di sini, atau ini saya. Qalakum, maka Ad-Dhahhak mengatakan, berdirilah engkau. Fastashfi' lana Allah Azza wa Jalla ayyaskiyana. Berdirilah engkau dan mohonlah kepada Allah untuk kami supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa'atafa bi ra'sihi 'ala min kibaihi. Ya, maka dia pun berdiri, kemudian dia memiringkan kepalanya di atas dua bahunya. Ya, memiringkan kepalanya di atas kedua bahunya. Wahasar an dira'ihi. Kemudian dia menyingkap kedua lengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna ibadaka ha'ula istashfa'u bi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta kepadaku untuk supaya aku berdoa kepadamu. Istashfa'u bi ilaik. Jadi mereka meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu. Fama da'a illa thalathan hatta umtiru. Maka tidaklah beliau berdoa kecuali tiga kali saja. Ya, berdoa dengan tiga kali. Hatta umtiru mataran kadu yugraquna minhu. Ya, akhirnya tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Thumma qala inna hadha qad shaharani fa arihni minhu. Sesungguhnya si fulan, yaitu khalifah ini atau gubernur ini, dia telah menjadikan aku terkenal. Maka ya Allah, istirahatkan aku darinya. Ya, karena dia khawatir, benci dengan syuhrah. Dia ingin dikenal oleh Allah saja. Sehingga dia pun mengatakan, Inna hadha qad shaharani. Sesungguhnya ini telah menjadikan aku terkenal. Fa'arihni minhu, ya Allah, istirahatkan aku dari perkara ini. Fama labitha ba'da dhalika illa jum'ah hatta mat. Sehingga tidaklah berlalu setelah itu kecuali satu pekan saja, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya Allah SWT mengabulkan doanya, fa'arihni biha, sehingga beliau pun sudah tidak merasakan bahayanya hubbu syuhrah. Bahayanya hubbu syuhrah. Meninggal dunia seminggu setelah beliau berdoa dengan doa ini. Baik, ini masih ada satu halaman lagi, coba kita selesaikan. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Definisi keikhlasan yang paling bagus. Definisi keikhlasan yang paling bagus yang aku lihat adalah wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa. Dan dia menggabungkan yang berpencar dari apa yang telah berlalu. Maqalahu Abu Uthman. Apa yang dikatakan oleh Abu Uthman. Sa'id bin Ismail rahimahullah. Sidqu al-ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliqi. Ya, kejujuran dalam keikhlasan adalah ketika seseorang lupa penglihatan makhluk karena dia senantiasa melihat kepada Al-Khaliq. Jadi yang dia perhatikan adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun lupa dengan penglihatan makhluk kepada dirinya. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan ikhlas adalah engkau menginginkan dengan hatimu dan juga amalanmu dan juga perbuatanmu ridha Allah, karena engkau merasa takut dari kemarahan Allah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhaba ar-riya'u an qalbika. Seakan-akan engkau melihat dia dengan hakikat dari amalan. Bi'annahu yarak, bahasanya dia, Allah SWT telah melihatmu. Sehingga hilang darinya sifat riya. Sehingga hilang darinya, dari hatinya, sifat riya tersebut.

Ya, sehingga akhirnya engkau pun menggunakan kelemah lembutan di dalam beramal. Hatta tadhhabal ajalatu min qalbik. Dan akhirnya hilanglah ketergesaan di dalam hatimu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ju'ila rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kelemah lembutan di dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, ini penjelasan dari Sa'id bin Ismail bagaimana cara kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman, wal ajalatu ittiba'ul hawa war rifqu ittiba'us sunnah. Ini maksud dengan ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu. Dan kelemah lembutan adalah dengan mengikuti sunnah. Fa idza faraghta min amalik wa jalla qalbuka khawfan min Allah an yarudda 'alayka 'amalak fala yaqbaluhu mink. Boleh mengatakan, apabila engkau selesai dari amalanmu dan takut hatimu, takut kepada Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan, menolak amalan kita, kemudian tidak menerima dari kita, darimu. Qala Allah taala, Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu dalam firman Allah yang menunjukkan bahwasanya seseorang beramal dan dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri dan hatinya dalam keadaan takut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rabbnya. وَمَنْ جَمَعَ هَذِي الْخِصَالَ الْأَرْبَعَةَ كَانَ مُخْلِصًا فِي عَمَلِهِ إِنْشَاءَ اللَّهُ. Dan barang siapa yang mengumpulkan empat sikap ini di dalam dirinya, dalam keadaan dia ikhlas, maka وَمَنْ جَمَعَ هَذِي الْخِصَالَ الْأَرْبَعَةَ, barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang empat ini, maka dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya insyaallah. Itu apa? Yang pertama adalah ya, seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Abu Uthman. Atau sebelumnya adalah Sa'id bin Ismail. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'ammal ha huna kaifa ja'ala ar-rifqa huwa ittiba' sunnah. Kemudian perhatikanlah di sini bagaimana beliau menjadikan pelan-pelan itu adalah termasuk mengikuti sunnah, karena tadi beliau mengatakan war-rifqu ittiba'us sunnah. Dan pelan-pelan itu adalah bagian dari mengikuti sunnah. Wadhalika anna an-nafsa tahwi aw tahwa asya'. Dan demikian karena yang namanya jiwa itu menginginkan perkara-perkara, wa idha hawaitaha talabtaha ala ajal. Ya, kalau engkau sudah menginginkannya, maka engkau akan mencarinya dengan tergesa-gesa. Lianna hadzaha fihi. Karena bagian bagi jiwa tersebut ada di dalamnya. Wa hadzal hawa la yaksiru suratahu illa ta'anni. Maka yang namanya keinginan ini, hawa nafsu ini, ya tidak memecahkan pagarnya kecuali dengan kita pelan-pelan. Wa bita'anni yatamakkanul mar'u min muraqabati amalihi.

0: bi'aini sunnah, dan dengan pelan-pelan maka seseorang mampu untuk mengawasi amalannya dengan mata sunnah, kay yuwafiqa al-haq, supaya sama atau sesuai dengan kebenaran. La bi'ainil hawa, bukan dengan mata hawa nafsu. Walidhalika qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, al-ajalatu tamna'u min isabatil haq. Yang namanya tergesa-gesa, ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau menemui kebenaran. Wa'ala kullin fa'inna mawdu' ikhlasi ad-dini lillah tawilul daili wa kathirun naini. Secara umum, sungguhnya kata beliau di akhir mutiara yang pertama ini, bahwa masalah keikhlasan di dalam agama ini adalah perkara yang panjang lebar dan banyak. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan masalah ikhlas ini adalah termasuk pembahasan di dalam agama kita yang paling agung. Ya, secara mutlak yang paling agung adalah pembahasan tentang masalah ikhlas ini. Wa innama gharadhi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haythu usuluhu allati la yasaw ahadan at-tafriṭu fiha. Tapi maksudku di sini hanyalah sekedar kita mencoba untuk mendatangkan hal-hal yang paling penting, yang tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa ma'a hadha ajallu man yuhitu bihi kitabun aw yasta'ibuhu khitabun. Meskipun demikian, sekali lagi, perkara ikhlas ini adalah perkara yang paling agung, yang dibahas oleh sebuah kitab atau yang di yang dibicarakan oleh manusia. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tentang masalah keikhlasan ini. Baik, para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama. Lihat bagaimana beliau Habibullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan dakwah kepada tauhid dan waspada dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, termasuk di antaranya adalah waspada dari riya. Maka insya Allah kita akan masuk pada pondasi yang kedua yang diberi judul oleh beliau dengan At-Tariqu Wahidun. Al-Aslu Thani, pondasi yang kedua, At-Tariqu Wahidun, jalan ini hanya satu. Maksudnya adalah jalan menuju Allah, jalan yang membimbing kita kepada kebahagiaan, hanya ada satu. Kemudian beliau mulai menjelaskan dan mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu, anna at-tariqa alladhi yadhmanu laka ni'matal islami wahidun la yata'addad. Sesungguhnya jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam, jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam adalah wahidun la yata'addadu, hanyalah satu saja, tidak berjumlah, tidak berbilang. Li'anna Allah kataba al-falaha li hizbin wahidin faqat. Di antara alasannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kesuksesan, keberuntungan hanya untuk satu golongan saja. Allah tidak menulis kesuksesan untuk berbagai jenis golongan, tapi Allah hanya menetapkan keberuntungan untuk satu golongan saja. Faqala, Allah mengatakan ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah. Dan hizb ini adalah mufrad. Jamaknya adalah al-ahzab. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah merekalah orang-orang yang beruntung, hanya satu saja. Wa kataba al-ghalabata li hadha al-hizb. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Nah, barang siapa yang loyal kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, walladzina amanu, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki sama-sama iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun loyal kepada orang-orang yang beriman tadi. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, mereka lah orang-orang yang akan menang. Mereka yang dipastikan oleh Allah SWT, mereka akan menang. Entah sekarang atau nanti. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Barang siapa yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah orang-orang yang akan menang. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. وَمَهْمَا بَحَثْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ. Dan sejauh apapun engkau mencari di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَلَنْ تَجِدَ تَفْرِيقَ الْأُمَّةِ إِلَى جَمَاعَاتٍ وَتَحْزِيبِهَا فِي تَكَتُّلَاتٍ إِلَّا مَذْمُومًا. Bagaimanapun kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan menemukan bahwa memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, dan menggolong-golongkan mereka menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, illa madhmuman, kecuali tercela. Ini semakin menguatkan bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu saja. Dan bahwasanya perpecahan dalam banyak jalan, dalam banyak golongan, ini adalah suatu yang tercela. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perpecahan, tercelanya jalan-jalan yang banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kita dilarang untuk seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifatnya? مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Dari orang-orang yang mereka mecah-mecah agama mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang soleh pun berpecah-pecah. Ada yang menyembah Syekh Fulan, ada yang menyembah Syekh Fulan, masing-masing merasa kalau menyembah Syekh ini, maka ini lebih mujarab, ini lebih mustajab doanya, ini lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Ini farraqu dinahum. Ya, mereka memecah belah agama mereka. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut, hizb tersebut, bangga dengan kelompoknya. Bangga menganggap kelompoknya adalah yang terbaik, kemudian dia menghinakan kelompok yang lain. Padahal mereka di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tersebut bergembira dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Ini celaan. Perpecahan itu adalah celaan, bukan pujian. Bagaimana yukirru Rabbuna ummatan ala tashattuti ba'dama 'asamaha bihablihi? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala Rabb kita membiarkan meridhai umat di atas perpecahan sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umat ini dengan talinya. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan talinya, maksudnya adalah menyuruh mereka untuk bersatu dengan tali Allah. Berpegang bersama dengan tali Allah supaya kita bersatu. Bagaimana? Setelah ini dikatakan bahwasanya Allah SWT senang kalau kita saling berpecah satu dengan yang lain, masing-masing memiliki jalannya menuju Allah. Ini suatu yang mustahil. Mustahil dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersatu, berpegang dengan talinya yang satu, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kita berpecah-pecah, berahzab, berkelompok-kelompok, ya saling berbeda satu dengan yang lain. Ini mustahil. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minha, dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan beliau berlepas diri, menyuruh beliau untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Fa yaqulu, kemudian Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, ya memecah belah agamanya masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Akhirnya mereka pun berpecah belah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai. Engkau, wahai Muhammad, bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Nah, kalau Nabi SAW bukan termasuk salah satu di antara golongan-golongan yang berpecah belah tadi, maka jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan tersebut. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bukan termasuk di antara golongan-golongan yang sesat tadi. Maka kita tinggalkan golongan-golongan tersebut dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Innama amruhum ilallah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka, perkara mereka adalah kepada Allah. Kita serahkan mereka kepada Allah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, sudah kita ajak. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Mereka akan kembali kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Kemudian kembali beliau menguatkan dengan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di antara kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli alkitab. Beliau berdiri di antara para sahabatnya dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, iftaraku, mereka berpecah belah. Ini termasuk ilmu yang gaib yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya SAW sehingga beliau mengabarkan kabar yang telah terjadi di masa lalu. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ala thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu. Demikian pula umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya hanya 72. Kita menjadi 73. Kemudian beliau mengatakan, thintani wa sab'una finnar. 72 golongan diantaranya adalah di dalam neraka. Itu dengan sebab akidahnya yang rusak. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan bukanlah yang dimaksud mereka keluar dari agama Islam. Karena di sini belum berbicara tentang umatnya. Umat Islam. Yang masih statusnya sebagai Muslim. Cuma diancam di sini dengan neraka. Sebabnya karena dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam. Maka dia pun diancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah. Dan yang satu adalah di dalam surga. 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Wahiyal jama'atu, dan yang dimaksud dengan yang satu di sini adalah al-jama'ah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas di sini Nabi SAW mengatakan wa wahidatun fil jannah, satu aja yang masuk ke dalam surga. Artinya dia atau mereka ini berada di atas jalan Allah. Yang jalan ini menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah al-jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan agama ini. Mereka berjamaah, mereka menjadi satu, berjamaah di atas jalan yang lurus. maka inilah yang wa wahidatun fil jannah, satu di antara mereka adalah di dalam surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini dari beberapa paragraf di atas. Yang pertama, bahwasanya Islam hanya memiliki satu jalan keselamatan saja, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang satu ini. Meskipun di sana orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan tersebut mengaku mereka adalah benar. Selama itu di luar jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jalan yang sesat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa golongan Allah, Hizbullah, ciri mereka yang utama adalah mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan fanatisme terhadap golongan. Karena mereka mengikuti wahyu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah larangan berpecah belah. Karena tadi kita melihat bersama ayat dan juga hadis menunjukkan bahwa perpecahan di dalam agama ini termasuk sifat orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian juga termasuk sifat ahlul kitab. Iftarakat al-Yahudu wa al-Nasara ala 72 millah. Ya, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, ini termasuk sunnahnya ahlul kitab. Maka jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab. Ini bukan ciri umat Islam. Kewajiban untuk ittiba' terhadap sunnah Nabi SAW. Jika di masa fitnah, banyak perselisihan, banyak perpecahan. Al-muflih, orang yang beruntung. Al-ghalib, orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini. Ini adalah janji Allah. Dan hadis yang terakhir menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah ini tidak bukan jamaah yang dipahami oleh sebagian membentuk sebuah jamaah tertentu kemudian tinggal di tempat yang tersembunyi kemudian membaiat salah seorang di antara mereka. Ini bukan jamaah yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah jamaahnya para sahabat, jamaahnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi," mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya hizbiyah, bahayanya fanatisme, membuat kelompok kemudian loyal dengan kelompok tersebut dan berlepas diri dari selain kelompoknya padahal mereka adalah sesama umat Islam. Dan sampai kita terjerumus ke dalam hizbiyah, kewajiban kita adalah menjadi hizbullah. Ya, hizbullah dengan makna yang sebenarnya, bukan hizbullah sebuah nama dari aliran atau kelompok yang ada di negara tertentu. Hizbullah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Golongan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, menjalankan syariat Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Qala al-Amir As-San'ani rahimahullah." Berkata Al-Amir As-San'ani, Seorang ulama. Semoga Allah merahmati beliau. Laisa dzikrul adadi fil hadits li bayani kathratil halikin. Bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis, maksudnya adalah hadis iftiraqul ummah. Bukanlah maksudnya menyebutkan jumlah tadi 73 golongan untuk menunjukkan banyaknya orang-orang yang celaka, bukan. Wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalal wa syu'abiha. Akan tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan kesesatan. Luasnya jalan-jalan kesesatan dan luasnya cabang-cabang jalan kesesatan. Jadi kalau orang mau binasa, mau celaka itu banyak jalannya. Tapi kalau mau selamat, ya hanya satu saja. Jalan kesesatan itu banyak. Wa wahdati tariqil haq. Dan Allah SWT ingin menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu saja. Nadhiru dhalika ma dhakarahu a'immatu tafsir. Biqaulih. Yang semisal dengan ini adalah yang disebutkan oleh para imam ahli tafsir dalam firman Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. As-subul ini adalah jalan-jalan yang lain, jamak dari as-sabil. Fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya kalian nanti akan berpecah belah satu dengan yang lain. Ya, kalau masing-masing dari kita mengikuti hawa nafsunya, ikut tarekat ini, ikut aliran ini dan seterusnya, ya nanti yang terjadi adalah kita akan berpecah belah. Berbeda kalau kita sepakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Maka semuanya akan bersatu di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annahu jam'u subuli al-manhi al-ittiba'iha li bayani tasha'ubi turuq ad-dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Annahu jam'a subul. Allah Subhanahu wa taala di sini menjamak as-subul. As-subul ini adalah jamak dari as-sabil. Kalau as-sabil satu saja. Kalau as-subul ini banyak. Allah mengatakan, wala tattabi'u as-subul. Janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka Allah SWT menjama' as-subul. Al-manhiya an-itiba'iha. Yang kita dilarang untuk mengikutinya. Karena Allah mengatakan, wala tattabi'u as-subul. Jangan kalian mengikuti. Jadi dia memang banyak dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Libayani tasya'ubi turuqid dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Ini semua adalah untuk menjelaskan bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya, kalau mau sesat banyak jalannya. Dan banyaknya dan juga luasnya. Wa afrada sabilal huda wal haqqi li wahdatihi aw li wahdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengifradkan, yaitu menjadikan lafadznya adalah satu saja, tunggal, as-sabil. Kenapa demikian? Karena dia memang li wahdatihi, karena memang dia hanyalah satu saja. Wa adami ta'addudihi, dan dia tidak berbilang. Nah, ini semakin jelas di sini bahwasanya jalan Allah SWT itu hanya satu saja. Jalan hidayah itu hanya satu saja. Adapun jalan-jalan yang sesat, maka ini adalah banyak sekali, banyak cabangnya. Tidak cukup sampai di situ, beliau kembali mendatangkan hadis. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadza sabilullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Ia membuat garis. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kadang beliau sallallahu membuat permisalannya supaya kita ini ada bayangan, supaya kita ini lebih paham. Maka di sini beliau membuat khat, yang membuat sebuah garis yang lurus, kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain di kanan dan juga kirinya. Berarti garis yang lurus tadi berada di tengah. Kanan dan juga kirinya dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala," kemudian beliau mengatakan, "Hadhihi subul," ini adalah jalan-jalan. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Banyak. Adapun jalan Allah hanya satu. Jalan kesesatan banyak. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di dalam setiap jalan-jalan tadi, ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi syaitan berada di jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Ya, dan tujuannya adalah mengajak, ayo ke sini, ayo melewati jalanku. Dia berusaha untuk menggoda, membisikkan, menipu, dan tidak peduli kemana orang yang berada di atas jalan yang lurus ini tergelincir. Entah itu tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Yang penting mereka tergelincir. Itu target iblis, target syaitan. ثم قرأ kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul wa tafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikuti jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah diri kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, semakin jelas bagi kita apa yang diinginkan oleh mu'alif di sini, penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja. Jangan kita meyakini bahwasanya jalan Allah ini banyak, kemudian terserah bagi kita mau mengambil jalan yang mana saja. Satu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus melewati jalan yang satu ini. Fadalla hadha al-hadithu binassihi ala anna tariqa wahid. Maka hadis ini menunjukkan, atau jelas menunjukkan bahwasanya jalan itu adalah satu saja. Kemudian kita baca dan nukilan terakhir mungkin di dalam pertemuan ini, ucapan dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa hadha li anna at-tariqa al-musila ila Allah wahid. Yang demikian karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah satu saja. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan satu jalan ini adalah syariat yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus tadi Allah tunjukkan kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Isinya adalah jalan yang lurus. Yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka di dalamnya ada As-Siratul Mustaqim. Barang siapa yang ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali dia harus melewati jalan ini. Mau cari jalan mana saja, sebagus apapun, maka dia tidak akan nyampe kalau tidak melewati jalan yang satu ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Meskipun manusia mencari berbagai jalan dan membuka semua pintu, fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya adalah tertutup, tidak sampai atau tidak menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah, musilun illallah, musilun illallah. Karena sungguhnya, maka sesungguhnya jalan yang satu ini itulah yang nyambung kepada Allah. Yang lainnya enggak nyambung. Yang nyambung adalah satu jalan ini. Musilun ilallah akan menyampaikan kita kepada Allah. Adapun yang lain, maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini adalah penjelasan-penjelasan dari beliau yang semakin menguatkan bahwa jalan menuju Allah itu hanyalah satu saja, yaitu yang dibawa oleh para nabi. Dan semua jalan selain yang dibawa oleh para nabi adalah jalan kesesatan. Kemudian di antara hal yang penting yang kita ambil di sini, bahwa banyak di sana kelompok-kelompok, banyak di sana metode-metode ibadah. Dan banyaknya kelompok ini, dan banyaknya metode-metode ibadah ini bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan seringnya itu adalah sesuatu yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sabar dan istiqomah. Sabar dan juga istiqomah di atas jalan yang lurus. Kalau memang ini adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah, maka kita bersabar dalam menempuh jalan ini. Bagaimanapun rintangan, mungkin kita diuji dengan ekonomi, mungkin kita diuji oleh keluarga, pisah dengan suami, pisah dengan istri. Tahuilah bahwasanya kalau ini memang jalan yang lurus, ya kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kemudian memilih untuk meninggalkan jalan yang satu ini, ya kita akan sesat. Kalau kita menyangka itu adalah sebuah kenikmatan, sampai kapan? Apakah kita akan selamanya di dunia? Ya, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sedikit. Maka seorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah SWT mengenal jalan yang lurus ini, dia harus sabar dan juga istiqomah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya yang namanya perpecahan ini adab. Perpecahannya adalah adab, bukan rahmat seperti yang diungkapkan oleh sebagian. Adab, Allah SWT mencela perpecahan. Ya, orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, insyaAllah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan dan jaga kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar Andi Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan di setiap pertemuan kita, baik itu program-program tilawah Al-Qur'an Karim maupun kajian-kajian ilmiah seperti di kesempatan sore hari ini. Khususnya dalam format rekaman kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Abdul Roy MA Hafidzallahu taala dari bagian pembahasan kitab Situ Duror Min Usuli Ahlil Asar. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat dan memberikan keistiqomahan untuk langkah-langkah kecil kita melewati hari, melewati waktu dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan segala daya dan upaya untuk memperbaiki diri, berbakti kepada orang tua, mengikhlaskan seluruh amalan dan ibadah kita hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja di kesempatan kali ini. Insyaallah saat lagi kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format live dari Masjid Agung Purbalingga, Tafsir Surat Abasa ayat ke-25 bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain Hafizallahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam rangka kita mengikuti kajian ini. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak. Semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat ke-24. Apa bunyinya? Fal yanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya hendaklah manusia merenungkan makanannya. Kalimat ini berisikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya mengonsumsi makanan, akan tetapi kita disuruh sama Allah agar merenungi makanan. Perintah ini masih bersifat global. Kemudian setelah Allah menyampaikan perintah itu secara global, lalu Allah merinci bagaimana tahapan kita merenungi makanan itu. Kita disuruh merenung tentang makanan, tapi belum dijelaskan merenungi makanan itu apanya yang direnungi. Apakah macam-macamnya atau prosesnya? Bagaimana makanan itu tercipta? Atau kita disuruh merenungi manfaat dari makanan tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan itu? Belum dijelaskan sama Allah Subhanahu. Di ayat yang ke-24, Allah baru menyampaikan perintah secara apa? Global. Di mana Allah merincikan perintah itu? Di ayat selanjutnya dan seterusnya. Jadi Allah menyampaikan dulu secara apa? Global. Kemudian baru diuraikan secara rinci. Allah mengawali penguraian secara rinci itu mulai dari ayat yang ke-25. Nanti ke-26, 27, begitu seterusnya. Di ayat yang ke-25 yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rincian itu dengan firman-Nya, "Anna sababanal ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan kadar yang melimpah dan presisi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan curahan yang melimpah dan terukur. Yang dimaksud dengan air di sini apa? Hujan. Ya. Berarti proses merenungi makanan itu diawali dari proses apa? Turunnya air hujan dari mana? Langit ke bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah maklumat, sebuah pengetahuan, sebuah perintah diawali dari pola yang global, baru kemudian diapakan? Dirincikan. Metode yang seperti ini itu adalah metode yang sangat ampuh untuk menyampaikan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu supaya mudah difahami, disampaikan pertama kali secara nopo? Global, baru dirinci. Maka para guru, para orang tua, para pendidik, dan siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, supaya ilmu itu bisa difahami dan dimengerti, salah satu caranya adalah sampaikan ilmu itu secara global dulu, baru kemudian diapain? Dirinci. Contoh, guru agama pengen menjelaskan tentang sholat kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang murid-muridnya itu sama sekali belum tahu sholat itu apa. Atau seorang ustadz menghadapi orang yang baru masuk Islam, alias apa? Mu'allaf. Yang enggak tahu sholat itu apa. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung diuraikan secara apa? Rinci. Jadi sholat gue ana rukune, ana wajibe, ana apa nih? Sunai. Rukune ana sekian, wajibe ana sekian, sunai ana sekian. Wong dia rukun be urung ngerti. Ya. Kemudian nanti ketika rukuk itu kamu harus membaca bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini sekian kali. Ketika sujud baca ini. Dijamin apa? Mumet. Tapi seharusnya bagaimana? Seharusnya kita jelaskan secara global dulu. Sholat itu adalah ibadah. Sholat itu adalah apa? Ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang manusia sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan sekian banyak nikmat kepadanya. Jadi fahami dulu sholat itu apa? Oh, kayak gue ya. Iya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat banyak. Coba bayangin, Allah kasih kita nikmat berapa jam? 24 jam kali seumur hidup. Terus kita disuruh mensyukuri nikmat itu. Kita disuruh sholat. Yang wajib itu sehari cuma berapa kali? 5 kali. Kalau selama ini kita ngitung orang yang sholat, paling-paling sholatnya sekali sholat berapa?
0: 5 menit.
1: Ya. 10 menit kali berapa? 5. 50 menit tambah wiridnya ya sejam lah. Coba lihat bagaimana Allah memberikan keringanan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan selama 24 jam non-stop, kita disuruh mensyukurinya salah satunya dengan menjalankan ibadah. Sholat berapa jam? 1 jam saja. Jadi jelaskan dulu secara apa? Global. Setelah, oh kayak gue ya. Si kepriwe carane sholat. Nah, mulai. Kalau kita jelaskan secara global itu akan muncul rasa penasaran dan ingin tahu. Rasa penasaran dan ingin tahu itu adalah modal besar. Agar ilmu saat disampaikan akan dicerna dan difahami dengan penuh semangat. Kenapa? Karena pengen tahu. Perasaan ingin tahu dan penasaran itu muncul ketika ilmu diawali dengan penjelasan secara apa? Global. Carane kepriwe? Berarti mulai apa? Pengen tahu. Begitu dia pengen tahu, jangan juga langsung saking semangatnya kita jelaskan seperti tadi itu. Langsung secara rinci. Jangan. Bertahap. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang menggabungkan antara 3 unsur. 1 gerakan, dua bacaan, dan tiga adalah hati. Satu nopo gerakan, dua nopo bacaan, tiga merenungi dengan hati, keikhlasan dengan hati, khusyuk dengan hati. Jadi sholat itu ibadah yang super lengkap karena menggabungkan antara tiga aspek. Aspek perbuatan yaitu gerakan, aspek ucapan yaitu bacaan, ya, aspek lisan yaitu bacaan, dan aspek nopo hati. Supaya dia mengerti bahwa sholat itu enggak cuma urusan gerakan. Sholat itu enggak cuma urusan bacaan yang enggak dimengerti maknanya. Bukan. Sholat itu ada bobotnya. Sholat itu ada ruhnya. Yang membuat seseorang bisa menikmati ibadah tersebut. Tambah nopo? Penasaran. Sing diwaca apa? Ya, mulai masa kita. Jadi dalam sholat itu, bacaan ada yang hukumnya wajib. Harus dibaca, enggak boleh, tidak. Ada yang tidak wajib, ada yang sunnah. Mulai diajari yang apa? Wajib dulu. Apa yang wajib? Al-Fatihah. Jadi belajar dulu Al-Fatihah. Jadi jangan langsung suratan sing dawa. Oh suratannya Al-Baqarah. Loh, Al-Fatihah baru ngerti, ucuk-ucuk apa? Al-Baqarah si kepri. Ya tapi kan Rasulullah SAW pernah sholat malam. Suratannya apa? Al-Baqarah. Kita harus menjelaskan sunnah Nabi SAW. Iya. Ada apanya? Ada tapanya. Loh jenengan sih ngajari ke gue urung mesti. Pas tahajud suratnya Al-Baqarah. Paling ya. Kul huwallah. Nas. Ini namanya menjelaskan secara apa? Global, kemudian rinci. Itulah metode Al-Quran di dalam menjelaskan pengetahuan. Itu guru. Orang tua pun juga sama. Orang tua ini akan menjelaskan tanggung jawab kepada anak. Itu jangan langsung, leh, pokoknya kamu punya tanggung jawab. Satu, beresi kamar. Dua, nyapu. Tiga, ngepel. Empat, nyuci. Lima, jemur. Enam. Kok ibu ini ngapa gini? Ketika begitu banyak instruksi secara rinci masuk ke dalam telinga anak kita, kira-kira kepriwe? Minggat baik. Kasih tahu dulu, nak. Manusia itu hidup punya tanggung jawab. Punya apa? Dan masing-masing dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tugas-tugas itu. Sampaikan dulu secara global bahwa kita itu hidup di rumah bareng-bareng. Ada kamu, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada apa? Adik. Yang namanya hidup bareng-bareng itu akan terasa nyaman kalau tugasnya diapain? Dibagi-bagi. Kemudian, nak, kamu itu enggak mungkin akan kecil terus. Dari tahun ke tahun kamu akan semakin apa? Akan semakin besar. Suatu saat nanti kamu akan menjadi bapak. Kalau bapak punya apa? Anak. Suatu saat nanti kamu akan menjadi suami yang punya apa? Istri. Sebelum sampai ke tahap itu, nak, kita harus latihan untuk menjalankan tanggung jawab. Contohin apa, Bi? Ya. Mulai apa? Tertarik. Begitu dia tertarik kayak gitu juga, jangan langsung yang berat-berat. Contohnya, ketika kamu bangun, coba dilihat. Bantalnya di mana, gulingnya di mana. Ya kadang di kolong. Ya sudah. Tanggung jawab pertama kamu latihan. Bantalnya diapain? Ditaruh di tempatnya. Gulingnya ditaruh di tempatnya. Itu dulu aja. Sehingga tanggung jawab itu dirasakan oleh anak sebagai sesuatu yang tidak terlalu nopo berat dan membebani. Itu namanya menjelaskan sesuatu secara global, kemudian dirinci. Inilah korelasi antara ayat ke-24 dengan ayat ke-25. Baik, mari kita masuk pembahasan tentang ayat ini kata per kata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna sobabnal ma'a sobba. Kita bahas kata per kata. Pertama, anna. Anna itu artinya adalah sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Yang dimaksud siapa? Allah. Allah itu tunggal atau banyak? Tunggal. Kami itu kata tunggal atau kata jamak? Jamak. Berarti yang benar Allah itu tunggal atau banyak? Tunggal. Kenapa pakai kata kami? Kenapa enggak pakai kata aku? Betul. Kata para ulama tafsir, kata kami di sini maknanya litta'zim. Litta'zim itu adalah untuk menunjukkan keagungan. Untuk menunjukkan kebesaran. Untuk menunjukkan kekuatan. Untuk menunjukkan kekuasaan. Kekuatan, kekuasaan, keagungan, kebesarannya siapa? Allah. Dan menonjolkan keagungan Allah dalam konteks menurunkan hujan dari langit, itu pas. Kenapa? Karena hujan itu bukan proses yang simpel. Hujan itu bukan proses yang simpel. Hujan itu proses yang rumit kalau dalam hitungan manusia. Kenapa? Karena melibatkan banyak sekali makhluk Allah. Melibatkan apa? Langit. Melibatkan angin. Ya, melibatkan matahari. Melibatkan lautan, melibatkan bumi. Yang semua itu hanya Allah yang menguasainya. Yang menguasai matahari siapa? Allah. Yang menguasai angin siapa? Allah. Yang menguasai langit siapa? Allah. Yang menguasai awan siapa? Allah. Yang menguasai laut Allah. Yang menguasai bumi Allah. Proses turunnya hujan yang melibatkan sekian banyak makhluk-makhluk besar tadi tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Zat yang Maha Agung. Yaitu siapa? Makanya di sini menggunakan kata sesungguhnya kami. Yaitu siapa? Allah. Sababana. Kenapa? Sababana. Sesungguhnya kami yaitu Allah yang menurunkan, yang mencurahkan, menurunkan atau mencurahkan. Yang namanya menurunkan atau mencurahkan itu dari atas kemana? Bawah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan air hujan dari atas ke bawah. Para ulama tafsir, mereka mengambil kesimpulan bahwa ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah itu di atas. Karena hujan diturunkan Allah dari atas ke mana? Ke bawah. Apa? Dari bawah ke atas. Siapa yang melakukan itu? Allah. Allah yang maha tinggi. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil lain dalam Al-Quran. Kami pernah menyampaikan, maupun hadis Nabi SAW. Kami pernah menyampaikan pengajian judulnya, kalau enggak salah, 1000 dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari Al-Quran, maupun dari apa? Hadis, maupun dari ijma' kesepakatan para ulama. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, hidup di abad ke-7 atau 8 Hijriah. Itu beliau mengarang kitab namanya Kitabul Ulu.

Selain doa, napa? Hujan-hujanan. Itu bahasa simpelnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsuru an thawbihi. Nabi SAW begitu turun hujan, maka beliau membuka sebagian busananya, sebagian pakaiannya. Entah itu pecinya, atau tutup kepalanya, atau mungkin sebagian dari nopo bajunya, supaya nopo terkena air hujan langsung. Senang ya hujan-hujanan ya. Terus beliau ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasul? Apa jawaban dari Nabi SAW? Li'annahu hadithu ahdin bi Rabbihi ta'ala. Karena sejatinya air hujan ini baru saja diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Apa? Baru saja diturunkan dari Allah. Nek bahasanya dewek, grace apa ya? Ya. Maka Nabi SAW ingin mendapatkan keberkahan dari Allah tersebut. Berarti anak-anaknya udan-udanan pripun? Lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Tubuhnya lagi apa? Fit atau tidak? Kalau lagi fit enggak apa-apa. Asik orang udan-udanan. Asik. Ya. Oke. Okay. Udah ya. Anna sababnal ma'a. Ma'a. Itu kalau diterjemahan secara harfiah artinya apa? Air. Sesungguhnya kami lah yang mencurahkan air. Makna air di sini sembarang air atau maksudnya air spesifik? Spesifik. Air apa? Hujan. Jadi bukan air teh, air apa lagi? Air kopi, air... Enggak. Yang dimaksud adalah air hujan. Saya tanya. Hujan itu bahasa Arabnya aslinya apa? Air ma atau bukan? Bukan. Napa? Mator. Napa? Mator. Mator itu adalah hujan. Ya. Kenapa kok di dalam ayat ini digunakan kata air? Kenapa enggak langsung disebutkan apa? Hujan gitu. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata air di sini untuk mengungkapkan hujan supaya kita fokus bukan hanya proses hujannya. Tapi kita fokus kepada rahmat Allah.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bismillah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha. Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraka dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Absar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي الإسلام رحمني ورحمكم الله. Pendengaran di Roja dimanapun Anda berada, insyaAllah saat lagi kami akan hadirkan pembelajaran dan bimbingan bahasa Arab dari kitab Lisan Arab jilid yang kelima bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC dari Masjid Al-Barakah, untuk melanjutkan kembali beberapa kaidah-kaidah yang telah beliau sebutkan dan jelaskan di kesempatan Rabu pekan lalu. Bagi Anda yang turut serta dalam program acara ini, silahkan di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan kali ini di Masjid Al-Barakah. Baru Ustaz akan bersilakan Faliyata Fadal Maskuran ya Ustaz.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azanillahu wa iyyakum jami'an, malam ini kita lanjutkan latihan terakhir pada wahda al-ula, yaitu at-tadribus salis. Latihannya adalah menguraikan jabatan kata yang digaris bawahi, itu ada beberapa potongan ayat. Semua itu berkaitan kaidah yang sudah kita pelajari. Bagaimana cara menguraikan jabatan kata yang disebut dengan i'rab? Tentu dalam bahasa Indonesia itu singkat ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat, dan seterusnya. Hanya singkat. Tapi dalam bahasa Arab panjang. Kenapa panjang? Bukan hanya menyebutkan jabatan kata, umpamanya subjek itu mubtada, selesai enggak. Sebutkan jabatan kata, kemudian hukumnya apa, kemudian tandanya apa. Nah, kalau sebutkan hukumnya rafa, apa tanda rafanya, kalau tanda rafanya kenapa tanda rafanya dhamma atau waw dan seterusnya. Nah, jadi cukup panjang ya. Nah, tapi mengasyikkan sebetulnya. Baik, coba kita perhatikan at-tadribul khamis, at-tadribul salis. Yang penting sekali harus tahu jabatan kata dulu ya. Baru bisa di-i'rab. Kalau enggak tahu jabatan kata, i'rab nanti salah-salah. Nah, jabatan kata itulah yang sudah kita pelajari kaidah yang lalu. Taib, at-tadribu salisu a'rib ma tahtau khattun, ma tahtau khattun, i'raban kamilan fi mayati. A'rib. Uraikan jabatan kata, ma. Ma itu isim mausul, Pak. Sesuatu yang di bawahnya ada garis. Nah, ma itu isim mausul sebagai maf'ul bih. Tahta khattun jumlah apa, Pak Dewa? Tahta khattun. Jumlah ismiyah kan? Nah, mana mubtada'nya? Khattun. Di akhir mubtada'nya. Kenapa? Nakirah. Kemudian tahtahu itu dharaf ya. Dharaf makan sebagai khabar muqaddam. Betul? Ya. Kalau jar majur, fi qulubihim maradun. Lirijali nasibun. Nah itu bandingan. Kalau ini dharab ya. Sama. Termasuk sibul jumlah dia. Nah tahta khattun. Nah ini jumlah ini. Jumlah ismiyah. Tahta itu khabar muqaddam. Ha mudhaf ilaih. Khattun adalah mubtada muakhar. Ya. Jadi tahta itu dharab makan. Mudhaf. Alha dhamir muttasil. Mabila sukun, mabila dham ya, tahtauhu mabila dham fi mahali jarih mudhaf ilaih. Nah, syubul jumlah adzharfiyah fi mahali raf'in khabar muqaddam. Khattun mubtada muakhar. Nah, jumlah al-ismiyah sebagai apa? Sebagai silatul mausul ya. Jadi silatul mausul. Mana silah? Pengikat isim mausul. Tujuannya apa? Agar tahu apa maksud isim mausul. Karena isim mausul itu masih mubaham ya. Termasuk isim mubaham. Yang. Sesuatu yang. Apa satu yang? Gak jelas kan? Nah baru jelaskan. Sesuatu yang di bawahnya ada garis. Aha. Itu dia. Aidnya ini hak sebagai aid kembali pada isim mausul. Taib i'raban kamilan. Apa Pak kedudukan i'raban? Pernah belajar itu. Maf'ul mutlak ya. Kallamallahu Musa takliman. Kalau ada masdar mansub setelah amilnya, amil itu adalah fi'ilnya di antaranya yang mana hurufnya sama. Nah, ini i'rab, ini al-masdar pada a'raba ya. A'rabayun i'raban berarti na maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Kemudian kamilan, bil mufrad li bayan nu. Karena ada na'atnya. I'raban kamilan, i'rab yang sempurna. Karena i'rab itu ada macam-macam, ada i'rab singkat, ada i'rab yang sempurna. Nah, ini minta i'rab sempurna. Berarti apa? Ini maf'ul mutlak li bayani, bayan apa? Nu ya. Li bayani nu fi ma yali berikutnya. Insyaallah nanti ada nanti itu babnya maf'ul mutlak. Belum lewat kan? Belum lewat kan? Iya. Taib. Kasimul meraba berarti belum lewat. Itu aja. Fima yali berikut ini. Taib. Silakan. Yang digaris bawahi ya. Yang digaris bawahi. Untuk mengetahui, lihat kalimat secara utuh. Iya. Tafadhal.
5: At-tadribu thalith. Na'rib ma tahtahu khattun i'roban kamilan fima yali. Latihan ketiga. I'roblah. Kata-kata yang digaris bawahi dengan i'rab sempurna pada kalimat berikut. Al-awalu.
4: Mana kata? Mana kata? Ma itu umum. Di sini ada kata, ada kalimat sempurna. Yeah. Jadi apa? I'rabkan, uraikan jabatan kata yang ada yang digaris bawahi. Gitu ya. Terjemah bebasnya. Uraikan jabatan kata yang digaris bawahi. Uraian yang sempurna. Berikut ini. Taib, terus.
5: Al-awalu kadzalika najzil qaumal mujrimin.
4: Nah, apa diminta?
5: Al-mujrimin.
4: Al-mujrimin, silakan.
5: Al-mujrimin na'tun.
4: Na'at ya? Yakin ya? Yakin. Yakin, saya yakin yakinnya. Dari mana tahu? Dari mana tahu al-mujrimin itu na'at?
5: Mansub.
4: Hah?
5: Sama-sama ma'rifah.
4: Sama-sama ma'rifah. Al-qawm ma'rifah, al-mujrimin ma'rifah. Taib. Yang kedua?
5: Sama-sama mansub.
4: Mansub. Sama-sama mansub. Yang ketiga ada lagi ciri yang paling penting. Apa Pak? Hah? Kata sifat. Mujrim itu isim fa'il. Ya kan? Ajrama yujri ijraman mujrim itu isim fa'il. Berarti wasab kata sifat ya. Kata sifat ya. Taib. Silakan al-mujrimin.
5: Al-mujrimin na'tun mansub. Mansubun.
4: Angkat suaranya.
5: Al-mujrimin. Belum
4: makan. Belum makan kan?
5: Al-mujrimin na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudhakarin salimun.
4: Jaid. Nah, betul. Al-mujrimin na'tun lil-qawm mansubun wa alamatu nasbi al-ya' niyabatan.
5: Niyabatan anil,
4: anil fatah. Kan anil minta fatah. Sempurna kan tu? Iya kan? Pengganti. Karena tanda nasb asli adalah fathah kan? Selain fathah, far'iyah atau na'ibah. Pengganti. Iya, jadi al-mujrimin na'tun lil qaumi ya. Na'tun lil qaum mansubun wa alamatu nasbi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'un jam'u mudzakkarin salimun. Iya. Baik, tafadhal. Silakan. Asani.
6: Wa idza tutla 'alaihim ayatuna.
4: Nah, yang diminta apa? Ayatuna. Itu yang diminta untuk di'rab. Ya. Ayatu.
6: Ayatu. Naibul fa'il.
4: Naibu fa'ilun. Naibu fa'ilin. Tapi pertanyaannya, dari mana tahu itu naib fa'il?
6: Karena ada fi'il majhul.
4: Ada fi'il majhul. Mana itu?
6: Tutla.
4: Tutla. Yakin majhul itu? Apa fi'il madinya? Tala yatlu. Ya kan? Tala yatlu. Mana tala yatlu? Tilawah. Membaca. Itu khusus baca Al-Quran. Bahasa itu. Iya. Kalau qara yaqra'u umum ya. Jadi kalau qara yaqra itu apa? Arti membaca, sama kan membaca. Tapi kalau tilawah itu ada khusus untuk Al-Qur'an Karim. Tilawah. Warattilil Qur'ana tartila. Baik, tilawah. Itu khusus baca Al-Qur'an. Tapi qara'ah itu umum ya penggunaannya. Enggak bisa ana atlul kitaban nahwi, enggak bisa. Iya. Yeah. Baik. Nah, ini apa? Daripada tutla. Kalau maklumnya arti maklum apa? Fi'il aktifnya tala yatlu, membaca. Ya kan? Nah, kalau majhul yatlu. Ya, sebentar, Pak. Iya. Sambil ingat kembali. Iya. Tala ini kan tala. Ini madhinya. Da'a yad'u. Tala yatlu. Tala yatlu. Tuh. Membaca. Membaca Al-Quran. Tala yatlu. Majhulnya. Fi'il mudhari. Nah. Kalau fi'il madhi. Bagaimana? Bikin kalimat pasifnya. Dhamma awaluhu. Apa? Wa kusira ma qabla akhir. Didhammakan huruf awal dan dikasrakan sebelum huruf akhir. Baik. Huruf akhir apa? Ini. Alif. Tala, so? Alif. Sebelumnya apa? Huruf apa? Lam. Baik. Jadi apa? Nih. Ni lam. Tu. Li. Mau tidak mau kasra berarti apa? Toklabu alif ya. Iya, tulia. Jadi tuklabu alif ya. Limadha? Li'anna qabla ya kasrah. Kata dhamma awalu wa kusira ma qabla akhir. Qabla akhir ada huruf lam, ini dia. Jadi tuli, enggak mungkin setelah li itu alif. Tukar dengan ya. Limunasabati kasrah. Jadi tulia dibaca. Telah dibaca. Tuliyat ayatullah. Ya, telah dibaca ayat Allah. Tai itu fi'il madhi. Fi'il mudhari? Apa kaidahnya? Dhamma awaluhu au yudhammu awaluhu apa? Wa yuftahu. Itu penyebut juga pakai majhul juga, Pak. Untuk bikin kalimat pasif, Pak. Penyebutnya pakai kalimat pasif juga. Dhamma kan majhul kan? Dhamma awaluhu wa futiha. Masya Allah. Itu ulama buat luar biasa itu. Istilah itu. Dhamma awal. Dhamma awal. Ini awal kan? Dhamma awal. Sudah? Yud. Wa futiha. Qabla akhir apa? Lam. Iya. Wa yud. Yud lah kan? Nih. Fatah. Terus kalau fatah suaranya apa? Nggak bisa waw. Tuklabu waw alif. Apa? Tutla. Iya. Tutla. Nah, ini dia. Tuliya tutla. Tuliya yutla. Baik. Kalau naif fa'ilnya mu'annas, bagaimana? Ayat. Nih. Ayatullah. Majhulnya apa? Naif fa'ilnya apa? Dhamma. Marfu kan? Berarti apa sini? Tutla. Pakai ta di awal. Karena naik falnya mu'annas. Tutla ayatullah. Sedang dibaca ayat-ayat Allah. Nah itu dia ya. Itulah fi'il mu'tal. Insya Allah mudah. Enggak begitu sulit. Ya. Taib. Berarti apa? Betul. Tutla. Ini fi'il majhul. Nah. Mana-mana naik fal? Nih. Ayatuna. Nah, silakan. Tak. Apa? Irabkan. Ayatu.
6: Ayatu naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi.
4: Akhiri. Ya.
6: Li annahu ismu jam'ul mu'annas salim.
4: Jam'ul mu'annas salim. Wa huwa mudhaf. Ya. Terus na
6: mudhafun ilaih.
4: Terus dhamirun.
6: Dhamirun mutasilun.
4: Mabniyun.
6: Mabniyun.
4: Alas. Ini sukun. Alif kan sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalli jarrin. Ya. Sampai situ. Karena sudah disebut ke mudhaf ilaih kan. Ya. Kalau belum disebut jabatan kata. Sebutkan di akhir. ayatuna na dhamirun atau mudhamirun dhamirun muttasilun ma bila sukun fi mali jarin mudhafun ilaihi atau mudhaf ilaihi disebutkan dulu jabatan kata na mudhafun ilaihi dhamirun muttasil ma bila sukun fi mahalli jarin ya menempat wajar karena dia mabni. Taib, bagaimana ini tutlah baca i'rabnya tutlah fi'lun mudhari apa mabniun lil majhul terus marfu'un marfu' kan karena bukan fi'il bukan fi'il apa mabni tutla fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun ala alif terus mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lun mu'tal akhir al-alifi i'rabnya sama dengan isim maksur ya tapi isim maksur apa? Li'annahu isim maksur. Ha, itu. Kalau apa? Li'annahu fi'lun mu'tal akhir al-alifi. Alif. Taib. Silakan rakam salasa.
7: Al-thalith. Innahu la yuflihul mujrimun.
4: Taib. Innahu la yuflihul mujrimun. Ditanya adalah al-mujrimun. Silakan irabkan mujrimun.
7: Al-mujrimuna fa'ilun.
4: Ya.
7: Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-wawu.
4: Ya.
7: Lian niabatan anil dhamma
4: ya.
7: Liannahu ism
4: jam'u
7: jam'ul mudzakkaris salimu
4: liannahu jam'ul mudzakkaris
7: salimu
4: salimu ya bukan salim ya salim itu na'at untuk kata jam'u ya taib liannahu jam'ul mudzakkari as-salimu ahsan bagus terus silakan rakam أربع
8: أربعون
4: الرابع
8: الرابع
4: يخلو لكم
8: يخلو لكم وجه أبيكم
4: وجه أبيكم طيب وجه أبيكم وجه
8: وجه اسم مرفوع
4: يا جلس jabatan kata lu jangan langsung pada hukum jabatan kata apa
8: mudhaf satu
4: mudhaf itu bukan jabatan kata. Mudhaf itu ditinjau dari penggabungan dua kata. Pertama kata mudhaf. Kalau jabatan kata bukan itu. Mubtada, khabar, naif fa'il, fa'il, maf'ul bi, maf'ul mutlak, ya. Nah, itu jabatan kata. Kalau mudhaf bukan jabatan kata, itu ditinjau dari penggabungan dua kata. Nah, namanya idhafah. Kata pertama namanya apa? Kedua namanya apa? Nah, kalau jabatan kata tidak sama. Jabatan kata dan kalimat. Ya kan? Subjek, predikat, objek, iya. Terus, ha, silakan apa? Sebagai apa dia? Lihat kalimat secara sempurna yang ada di situ. Ini apa nih? Fi'il kan? Setelah fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya apa hukumnya? Marfu. Lihat ada enggak isim marfu? Ini dia isim marfu. Kalau enggak ada berarti dhamir musatir. Selesai. Yeah. Silakan. Wajhu.
8: Wajhu ismu.
4: Fa'ilun.
8: Fa'ilun. Isim.
4: Fa'ilun.
8: Fa'ilun.
4: Marfu'un.
8: Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Dhamatun.
4: Zahiratun. Fi akhiri. Wa huwa mudhaf. Nah baru dia mudhaf. Penggabungan dua kata. Terus.
8: Abikum.
4: Abikum tu abi.
8: Abi mudhafun ilaihi.
4: Ilaihi.
8: Majrurun.
4: Wa alamatu jarihi.
8: Wa alamatu jarihi al ya'u.
4: Al ya, betul. Kan ini berubah kan? Abukum, abakum, abikum. Berarti pakai ya itu majrur. Bukan abiyati saya ya, bukan. Ya, ya itu bukan saya, itu tanda i'rab. Jadi abi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi Alia niabatan
8: li'anahu
4: fi niabatan
8: niabatan
4: anil kasro kan
8: kasri.
4: Kan tanda jar asli kasro kan nah selain kasro itu adalah naibah pengganti niabah jadi abikum abi mudhafun ilaihi majrurun wa alamati jari alia niabatan kasro li'anahu
8: li'anahu minal asma'il
4: li'anahu minal asma'il khamsah. Betul kan? Iya. Wa huwa mudhaf.
8: Wa huwa mudhaf.
4: Iya kan? Gabung kepada kum kan? Wa huwa mudhaf. Terus kum.
8: Kum domirun mutasilun
4: mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilahi. Ya. Karena asmul khamsah mesti diidhafakan. Selain ya mutakallim ya. Taib. Ahsant. Barangkali sebelah Pak. Rakam khamsah.
9: Ya. Silakan. Rakam khamsah nomor 5 untuk akhwat di belakang.
10: Nyimak dulu Ustaz.
4: Iya, rakam khamsah. Al-khamis.
9: Nyimak dulu katanya.
4: Hah? Apa tadi? Mau jawab?
9: Akan menjawab.
10: Mau nyimak dulu.
4: Oh, menyimak dulu. Iya. Nah. Boleh, boleh enggak apa-apa. Menyimak dulu. Iya, menyimak. Mendengar dulu, pendengar setia. Taib enggak apa? Iya. Ah. Barangkali pemirsa, Pak.
9: Baik,
4: saya minta dulu pemirsa dulu.
9: Nah, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa, ya. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, kami persilakan. Di nomor 021-823-6543 jika ingin menjawab latihan-latihan yang ada pada malam hari ini. Kita akan memberikan kesempatan untuk nomor 5. Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 kita coba sapa. Silakan, halo. Nah, terputus kembali. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung dan barangkali tidak memiliki kitabnya di rumah, insya Allah kami akan tampilkan di layar kaca Anda. Melalui layanan lain telepon, Anda dapat terhubung ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa kembali. Sudah ada yang masuk? Halo? Nah, terputus kembali. Baik, Ustaz.
4: Nah, fadal.
11: Al-Khamis. وقال الذي وقال الذي اشتراه من مصر من مصر أمين حرف جر مبني على السكون مصر اسم مجرور بمن ولما تجره الفتح الفتح الفتح
4: الفتح وعلامة جره الفتح
11: الفتح
4: يا
11: Wa alamat jarihi al-fathu. Niabatan.
4: Jadi Misra ismun.
11: Li'anahu min.
4: Ulang kembali. Misra.
11: Misra ismun majrurun.
4: Majrurun.
11: Bimin. Terus.
4: Bi.
11: Min.
4: Jangan bibi. Bilba. Ya kan namanya kan. Min ya. Afan min,
11: misra.
4: Ya. Min Misra. Jadi misra ismun majrurun bimin.
11: Bimin.
4: Terus wa alamatu jarihi
11: al-fathatun li'annahu min
4: niabatan
11: niabatan anil kasrah
4: niabatan anil kasrah li'annahu
11: li'annahu mamnu min mamnu min sarfi.
4: Nah, mamnu min sarfi au li'annahu ismun min al-asma mismun ghairu munsarifin. Ya, li'annahu ismun ghairu munsarifin. Au li'annahu ismun ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Baik. Ahsan. Rakam 6.
12: Inna abana lafi dhalalin mubin.
4: Iya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Tai inna abana.
12: Inna harfun tawkidin wa nasbin.
4: Ya. Inna
12: harfun tawkidin wa nasbin.
4: Harfu Taukidin
12: wanasbin.
4: Wanasbin. Terus?
12: Tansibul
4: isma wa tarfa'ul khabar.
12: Aba?
4: Ya.
12: Isim inna.
4: Isim inna. Mansubun?
12: Mansubun mengalabdu nasbihi alif.
4: Alif.
12: Nyambatan anil fathah.
4: Taib niabah anil fathah.
12: Liannahu
4: minal asma'il khamsah. Jaid.
12: Damirun muttasilun.
4: Wahuwa mudaf. Ya.
12: Nah, damirun muttasilun fi mahali jarin.
4: Mabniun.
12: Mabniun alal fathah. Sukun saja.
4: As-sukun.
12: Mabniun sukun. Fi mahali jarin.
4: Fi mahali jarin.
12: Bahwa mudafun
4: ilaihi. Mudafun ilaihi. Jadi, aba ismu inna ya. Aba ismu inna. Mansubun wa alamatu nasbi al-alif. Niyabatan anil fathah. Liannahu minal asma'il khamsa. Wahuwa mudaf na dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jayid. Raqam sabah. In kuntum fa'ilin. Fa'ilin. Diminta untuk di-irab.
13: In kuntum fa'ilin.
4: Ya, fa'ilin.
13: Khabaru kana.
4: Jayid, khabar kana. Ahsan.
13: Mansubun wa alamatu nasbin aliyau. Ya. Anahu jam'ul mudhakkar salim.
4: Jayid. Jadi apa? Fa'ilin. Fa'ilin. Ismu kana mansubun wa alamatu nasbih alya niyabatan anil fathah liannahu jam'u mudhakkarin salimun. Baik, rakam semaniah. Silakan. Ya. Sudah cukup apa? Sebelah.
9: Ya. Ya, silakan. Ya. Baik, tafadhal. Ahwat di belakang.
4: Ya. Atau mesin ntar lagi.
14: Masih pusing Ustaz. Baik, ketinggalannya pusing, banyak ya. Soalnya.
4: Baik, insya Allah tidak pusing. Ya, nanti kita jelaskan lagi insya Allah ta'ala. Baik, silakan. Fadal.
15: Athamin. Ya. Imra'atul azizi turawidu fataha.
4: Nah, imra'atul azizi turawidu fataha. Baik. An-nafsih, na'am. Yani irab apa? Turawidu fataha. Itu yang di-irab.
15: Turawidu fi'lun mudhari'un marfu'un walamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri.
4: Fi akhiri. Taib.
15: Fataha maf'ulun bihi mansubun walam.
4: Mana fa'ilnya?
15: Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu hiya.
4: Betul. Fa'ilnya mustatir atau fa'ilnya zahir fataha? Kan fatah kan? Mana fatah?
15: Dhamir mustatir.
4: Orang yang sudah umur beranjak remaja ya kan. Itu fatan. Iya. Laki-laki. Kalau perempuan fatatun ya. Remajawati atau pemudi. Ah. Nah, yang mana ini? Tuh. Mustatir. Yakin mustatir.
15: Ken.
4: Bukan ini.
15: Bukan.
4: Apa alasannya?
15: Ada
4: domir, apa?
15: Hah? Ada domir yang kembali.
4: Kemana? Mana domir kembali? Ini. Ha. Betul, ha ini kembali pada imra'ah. Maksudnya apa nih? Domir kembali, mana domirnya?
15: Fata mudhakkar.
4: Enggak, saya tanya itu, apa tandanya itu? Ya. Antum bilang domir hiya. Kalau orang mengatakan enggak ada dhamir situ, fa'ilnya fatah. Gimana itu?
15: Fatah ini mudhakkar.
4: Hah? Ah, santu dia. Karena fatah itu mudhakkar. Kalau seandainya fa'il, enggak mungkin turawi, mesti yurawid. Yurawid itu kan? Itu pertama. Itu ciri yang paling mudah untuk diketahui. Ya. Paham tuh? Kalau masa dhamir, ini sudah ada dhamir ini. Sudah cukup kembali kepada imra'ah. Ini kan mubtada kan? Mubtada. Kalau khabarnya jumlah, yang penting ada dhamir kembali sini. Ya. Ini sudah cukup sebetulnya. Nah, tapi fa'ilnya bukan fata. Fata itu mudhakkar. Iya kan? Fatan. Ya. Jamaknya fityanun wa fityatun. Ada dua jamak. Fityanun wa fityatun. Mislu tullabun wa talabah. Ya. Dalam Quran, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surah Al-Kahfi kan? Itu pakai jamak fityatun. Iya. Iya, fityatun. Nah ini jelas ini. Berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir tarihiya. Itu pertama. Yang kedua, turawi itu fi'il muta'addi. Butuh objek. Iya, yeah. Butuh objek. Coba menginginkan Yusuf, pemuda itu Yusuf kan? Iya. Yeah. Anak apa? Anak asuh ya. Anak asuhnya. Iya. Yeah. Anak asuh. Dia mungkin anak asuhnya. Taib. Nah, berarti apa? A'id. Ulang kembali. Turawidu fi'lun.
15: Fi'lun mudhari'un marfu'un.
4: Wa'alatu rafi dhammatun dhurfi akhir. Terus.
15: Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya.
4: Iya. Taib. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Iya. Terus. Fataha.
15: Maf'ulun bihi mansubun walamatu nasbihi fathatun muqaddaratun.
4: Tak, sebentar. Bagaimana tulis fathah? Bagaimana tulisnya? Kan gini kan? Tuh, fatan. Kalau perempuan, fatatun. Ini perempuan, mu'annas. Remajawati, ini remaja. Di situ apa? Tercoba. Fatah. Kok bisa berubah? Alif bengkok jadi alif begini. Nah, ini penulisan rasam. Kalau dia bergandeng dengan dhamir, alifnya pakai alif panjang ke atas. Tidak bisa pakai alif ini. Fataha, enggak bisa. Ya, ada khata. Tukar alif ini. Kecuali kalau dia bukan dhamir. Contoh apa? Ramawaji siapa? Fata. Fata siapa? Fatar rajuli. Iya. Nah, ini tulisnya tidak berubah. Ya, remaja miliknya seorang laki-laki itu. Kan gitu. Orang. Ya. Taib, pemudanya remaja. Nah, ini kalau mudhaf ilainya bukan dhamir, maka ini tetap ini. Karena dia dhamir, maka pakai alif ke atas. Ya. Nah, jadi fatan jamaknya fatan, jamaknya fityatun wa fityan. Kalau fatatun, fatayatun. Fataya tuklabu alif ya. Fatayatun. Tamruta dibuang. Itu cara bikin Yunus Salim. Kalau tamruta, itu dibuang tamrutanya. Fatayatun. Tanya ta maftuha ya. Bukan ta biasa ya. Bukan tamruta. Fata. Ini. Ini tukar ya. Nah, ini. Tambah alif, mu'annas salim. Fatayatun. Iya. Taib. Kembali ke sini. Irab. Ulang kembali irabnya.
15: Fataha.
4: Ya.
15: Fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun muqaddaratun alal alif.
4: Terus?
15: Niabat.
4: Mana'a min zuhuriha.
15: Mana'a min zuhuriha.
4: At-ta'adzuru udzur
15: li'annahu ismun mangkusun maksurun
4: maksur. Jangan kembali-balik ya. Ingat, mangkus itu kurang, kus berarti di huruf ayah. Iya, mangkus. Taib, ini maksur ya.
15: Wa huwa mudhaf.
4: Jayid. Al-ha'u
15: domirun.
4: Ha, ya.
15: Al-ha'u domirun.
4: Ha saja, karena ada dua huruf ya. Iya, ha. Kalau satu huruf baru al-ha'u. Ha, titik dua. Apa?
15: Domirun muttasilun.
4: Domirun
15: muttasilun. Mabniun alal sukun.
4: Ya.
15: Fi mahali jarin mudhafun ilaih.
4: Fi mahali jarin mudhaf ilaih. Jadi, hakadha. Ahsan. Terus? Selesai.
15: Jumlatun.
4: Belum lagi. Apa?
15: Jumlatun.
4: Nah, jumlatun.
15: Fi'liyatun. Minal fi'li wa... Wa fi'lihi wa...
4: Udah tadi jumlatun fi'liyah, khalas. Wa jumlatun fi'liyatun, apa?
15: Fi mahali
4: raf'in. Apa?
15: Khobarul
4: mubtada. Ini, mubtadanya imra'ah kan? Ini imra'ah. Nah. Mana dhamir kembali imra'ah? Dhamir hiya. Bukan ini ya. Yeah. Yang dekat dulu. Mana dhamir hiya. Itulah kembali kepada imra'ah. Itulah rabitnya. Kalau khabar jumlah, baik syubul jumlah, baik... Khabar jumlah fi'liyah atau ismiyah mesti ada rabit. Yaitu dhamir kembali pada mubtada. Itulah dhamir turawidu hiya kembali pada imra'ah. Silakan. Pemirsa Pak. Rakam tasik wal asyir.
9: Silakan kembali. Kami akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon kami di 021-823-6543. Saat ini kita sedang membaca pada halaman ke-12 di latihan-latihan yang ada pada Tadribus Salis. Kita persilakan untuk menjawab di nomor 9. Silakan. Kita sapa kembali. Halo. Ya, terputus. Kembali bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, di kesempatan malam hari ini, dalam program Bimbingan Bahasa Arab untuk Pemula bersama Ustadz Mas'ud Mahmud LC, Hafidhahullah Ta'ala, Dari penjelasan kitab Lisan Arabi jilid ke-5. Kembali kita sapa untuk para pendengar yang ingin masuk di kesempatan malam hari ini, silakan. Baik. Kita coba angkat. Naam, halo. Untuk Anda yang terhubung di 021-823-6543. Naam. Halo.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan.
16: Naam.
9: Dengan Ummu Fatimah.
16: Naam, saya. Barakallahu fiik. Semoga bisa ya, Ustaz.
4: Naam, tafadhali.
9: Ya.
16: At-tasi wa dakhala ma'ahu sijna fatayani.
4: Naam. Wa dakhala ma'ahu sijna
16: fatayani.
4: Fatayani. Baik, iya.
16: Yang asijna aja apa dari awal, Ustaz?
4: Kurang kuat ya suaranya.
16: Lah, yang di i'rabnya dari awal atau yang
4: enggak,
16: di bawah?
4: Yang di garis bawah ini. Jangan terlalu rajin.
16: Naam. Asijna.
4: I'rab sesuai dengan permintaan.
16: Naam. Asijna.
4: Asijna.
16: Apa namanya? Ismun mansubun. Wala mutu nasbihi.
4: Apa mau ke i'rabnya? Itu hukum.
16: Apa tadi ya? Hmm.
4: Kenapa? Sebagai apa?
16: Maf'ulun bi, Ustaz.
4: Maf'ul bi. Muqaddam. Mu'akhar. Atau maf'ul bi saja? Baik, maf'ul bi saja.
16: Maf'ul
4: bi. As-sijna maf'ulun bi.
16: Mansubun.
4: Wa'alamatun
16: nasbihi fathatun zahiratun
4: fi akhirih. Baik. Fatayani.
16: Fatayani maf'ulun maf'ulun bih juga ya,
4: maf'ul bih juga. Silakan ya Rob, maf'ulun bih.
16: Maf'ulun bisanin.
4: Berarti sanin ya, maf'ulun bisanin. Terus
16: bisanin mansubun wa alamat nasbihi. Enggak juga.
4: Mentok dah itu. Perhatikan enggak baik. Kalimat sempurnanya.
16: Wada khala ma'ahu as-sijna fatayan. Ini apa namanya fa'il, Ustaz? Fa'il fatayani fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al-alif ta'annahu ismu ism musanna.
4: Lianahu musanna. Yakin itu?
16: Iya,
4: yakin Ustaz, fa'il?
16: Yakin, Ustaz.
4: Yakin. Kenapa yakin fa'il?
16: Marfu, Ustaz.
4: Ya, marfu bisa khob, bisa mubtada, bisa khobar. Marfu banyak sekali.
16: Fa'il, ada fi'il, Ustaz.
4: Hah? Kena ada fi'il. Dakhala. Ya. Dakhala. Nah, dakhal tu safa. Jadi hal ini tawasuk ya.
16: Nah.
4: Arti luas ya. Ada mirab? Dakhaltu safa ay dakhaltu ila safi, itu asalnya. Dakhala itu butuh huruf jar ila. Berarti apa? I'rabnya bisa dua. Tapi ini luas. Artinya ulama membolehkan. Iya. Jadi as-safa ismun mansubun binas'il khafid. Jadi kalau ada isim mansub asalnya di alif isim majrur di huruf jar, tapi huruf jarnya dibuang, itu boleh. Namanya naz'ul khafid. Khafid itu adalah jar yang menjarkan ya. Nah itu istilah apa? Kufiyin itu. Khafar itu kan kufiyin, istilah kufa kan? Hah? Enggak. Iya. Dia enggak zaraf. Antara dua. Nah. Imma dia maf'ul bih, imma dia ismu mansubun binas'il khafid. Asalnya dakhala ma'ahu ila sijni fatayani. Nah, kalau diberkatkan dakhala fatayani ma'ahu ila sijni. Kalau pakai ila. Kalau kemudian ini dia dakhala fatayani ma'ahu as-sijna. Jadi fatayani apa? Dia ini fa'il. Nah, tapi diakhirkan fa'ilnya, didulukan maf'ul bih-nya. Ini boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena tidak ada kesamaran di situ. Enggak mungkin ini dibaca as-sijnu. Umpamanya taruh enggak ada harakat.
17: Dulu Al-Quran ada harakatnya, Pak, kan? Zaman Nabi mana ada harakat. Tapi sahabat bisa baca. Ya kan? Nah, bahkan titik pun tak ada. Nah, ini enggak mungkin dibaca as-sijnu. Kenapa? Mana penjara masuk? Justru dia dimasuki, bukan dia masuk.

0: maf'ul bi. Jelas. Dibalik. Bolehkah maf'ul bi dulukan? Padahal tanda i'rabnya tidak muqaddarah. Kedua muqaddarah. Kedua muqaddarah. Kalau dia salah satunya zahir, jelas. Umpamanya dakhala apa? Zaidun, ya kan? Ya. Taruh di akhir tetap juga Zaidun. Tandanya jelas. Kalau ini sama-sama apa? Tidak jelas. Lalu dua dakhalal mustashfa. Dakhalal mustashfa Musa. Boleh? Boleh. Enggak mungkin orang mengatakan ini fa'il. Fa'il katanya. Khata. Dari sisi makna. Iya kan? Apa terjemahannya? Musa masuk rumah sakit. Musa masuk ke rumah sakit. Tidak mungkin apa? Rumah sakit masuk pada Musa. Enggak mungkin. Maka ini jelas ini maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Dakhalal mustashfa Musa. Ini boleh. Tapi ramnya ini tetap maf'ul bih. Bukan fa'il. Ini yang fa'il. Ramnya maf'ul bih muqaddam. Nah ini tandanya apa? Tanda i'rabnya muqaddar. Sekarang kalau di sini. Ya. Sini sudah jelas. Ada harakatnya sejenah. Iya kan? Sejenah. Berarti dia maf'ul bih muqaddam. Ini fa'ilnya mu'akhar. Boleh? Boleh dulu kan dia. Ya. Kadang tidak mungkin. Sijin itu fa'il. Dibaca sijin. Fa'il. Di sisi makna juga tidak makna apa? Tidak menolak. Iya. Baik. Berarti dua ya. I'rabnya. Dakhalamu sijina fatayan. Sijina itu bisa diraba. Maf'ulun bih mansub. Sampai akhir. Sijina boleh ismun mansubun bidaz il khafid. Wahuwa ila. Asalam. Dakhala ila. Dakhala ila mustashfa. Iya. Fatayani. Silakan i'rabnya.
1: Fatayani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif di annahu musanna.
0: Iya, fa'ilun mu'akhar ya. Fa'il mu'akhar. Marfu' ala rafihi alif niabata an idhamma li annahu musanna. Jaid.
1: Al-ashir.
0: Al-ashir. Baranglah terakhir.
1: Iya. Wa asbaha.
0: Ini satu ayat ini. Iya, satu kalimat. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Iya.
1: Asbaha.
0: Asbaha?
1: Apa namanya di Arabnya itu?
0: Wal waw wa ataf ya. Baik. Atau hasaba ma qablahu. Atau sesuai apa yang sebelumnya. Bisa wa ataf, bisa wa istinaf. Lihat aja huruf terakhir. Baik. Asbaha saja yang di Arab. Asbaha.
1: Kok jadi lupa ya. Saya masa di Arab itu asbaha itu fi'lun madhi naqis ya saja.
0: Ini mengi'rab atau bertanya?
1: Tadi lu nanya juga.
0: Nanya juga. Itu kan fi'l naqis ya Pak kan?
1: Nah. Asbaha fi'l madhi naqis.
0: Berarti apa? Asbaha fi'lun madhi naqis min akhawatika. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Jadi asbaha fi'lun madin naqis. Arti naqis?
1: Kurang.
0: Dia butuh isim dan khabar. Itu naqis. Kalau fi'il tam hanya butuh fa'il. Atau itu apa? Marfu. Jadi asbaha fi'lun madin naqis. Min akhawatikana.
1: Tarfa'ul
0: isma wa tansibul khabar. Terus
1: fa'adu ismu asbaha.
0: Jaid, ismu asbaha.
1: Wa huwa mudhaf.
0: Enggak usah pakai wa huwa. Terlalu banyak nanti.
1: Ya, ismu asbaha marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun
0: muqaddarah.
1: Dhahiratun fi akhir.
0: Muqaddarah atau dhahirah?
1: Dhahiratun.
0: Dhahirah. Musa kan muqaddarah ya.
1: Nah,
0: yang fa'il mana tuh?
1: Yang fa'ilnya
0: Ummu Musa atau Ummu saja?
1: Musa aja,
0: Ustaz. Ummu saja. Nah. Ummu enggak masuk.
1: Masuk Ustaz.
0: Coba ulang kembali. Nah. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Ya. Ulang kembali, fu'adu.
1: Fu'adu ismu asbaha.
0: Ismu asbaha.
1: Marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi
0: akhirihi. Betul. Terus
1: wa huwa mudhaf.
0: Wa huwa mudhaf. Iya.

0: mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf.
1: Wa huwa mudhaf. Berarti dua kali penggabungan ya?
0: Naam, Ustaz.
1: Baik. Musa?
0: Musa mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alif man'a min dhuhriha at-ta'adzur.
1: Li'annahu?
0: Li'annahu ismun maksurun.
1: Isim maksur ya. Li'annahu isim maksur. Ismun maksurun. Taib.
0: Farigun khobar asbaha mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun fi akhirin.
1: Nah, Masya Allah. Nah, itu dia cara mengirab ya, jabatan kata. Dari Ahsan Barakallahu Fikm.
0: Wafiq Barakallahu Jazakumullah Khadnil Sa'ad.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengirab itu mudah. Yang penting adalah mengetahui jabatan kata. Itu yang paling utama. Ya. Nanti kita lihat lagi ya. Sebentar, coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi secara utuh. Ya. Yang ditanya itu yang sudah dipelajari ya. Yang tanya itu yang sudah kita pelajari. Banyak pelajari. Apa Pak? Sebentar Pak. Coba masih ingat kawaid nahu yang belajarin dari awal tentang ya, jumlah ismiyah, penggunaan ism syara, ya kan, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Itu pertama masih ingat hadza, tahajir hadza dan semisalnya. Yang kedua apa naat untuk mubtada, hadza kitabun jadidun, ya kan, naat untuk khabar mubtada. Terkadang ada na'at untuk mubtada. Al-kitabu al-jadidu ala raf. Masih ingat tuh? Kemudian apa lagi? Kaidahnya selanjutnya. Masih ingat tentang jar majrur. Jar majrur. Khabar dalam bentuk jar majrur. Dan dharaf. Masih ingat. Apa contohnya, Pak? At-tuyuru fauqa. Fauqa syajarah. Khabarnya fauqa syajarah, bentuk dharaf. Kemudian bentuk jar majrur, at-tullabu fil fasli. Nah, khabar bentuk apa? Dharaf. Kemudian khabar bentuk jumlah fi'liyah. Nah, apa contohnya? At-tullabu yadrusun fil fasli. Yadrusun itu jumlah fi'liyah. Dan setiap jumlah mesti ada rabit kembali pada mutullab. Mubtada, at-tullabu yadrusun, man rabitnya? Yadrusun, waw jama'ah. Nah, itu semacam itu sudah kita belajar. Apalagi Pak, kaedah-kaedah itu. Sampai jilid yang keempat selesai. Sekarang masuk jilid kelima. Nah, sudah banyak isim mausul kan? Isim mausul sudah kita pelajari. Alladhi, allati, alladhi. Dan setiap isim mausul ada sila. Betul. Silatul mausul bentuknya apa? Jumlah. Baik jumlah filia maupun jumlah ismiah. Yang kedua di jumlah itu apa? Mesti ada rabit kembali kepada isim mausul. Namanya a'id. Ya, a'id kembali pada isim mausul. Nah, apa lagi, Pak? Kemudian maf'ul bi. Ya kan? Maf'ul bi isim mufrad, maf'ul bi musanna, maf'ul bi jamak serta tanda nasabnya masing-masing. Kemudian juga fa'il sudah kita pelajari. Juz fa'il dulu. Fa'il. Nah, fa'il apa? Ada yang fa'il isim mufrad, ada fa'il isim musanna, ada yang jamak serta tanda rafa' masing-masing. Ada fa'il dhamir, ada fa'il apa? Masalah muawwal, andan fi'il. Nah, banyak itu sudah. Terus harus dibuka-buka kembali, Pak. Iya. Apa lagi? Naif fa'il sudah kita pelajari, kan? Fi'il majhul, bagaimana cara bikin fi'il majhul? Nah, naif fa'ilnya, bagaimana hukumnya? Sama dengan fa'il. Asalnya apa? Maf'ul bih. Nah, fa'il dibuang, ubah fi'ilnya. Fa'il dibuang, lalu naif fa'ilnya berupa maf'ul bih, menjadikan rafa'. Jadikan rafa' dia. Contoh akal waladu al-burtuqala, ukila al-burtuqalu. Bukan ukila al-burtuqala. Ukila al-burtuqala. Waladnya dibuang. Tapi kalau naif fa'ilnya mu'anas, apa? Fi'ilnya mesti ada ta, menunjukkan mu'anas. Kalau fi'il madhi, ta di akhir, ta ta'anis. Kalau mudhari, ta di awal. Nah, kalau naif fa'ilnya mu'anas. Sama seperti fi'il. Apa? Sama dengan fa'il yang mu'anas. Fi'il juga mesti ada ta ta'anis atau ta yang di akhir. Ini dia, tutla. Ayatuna kan? Iya. Taib. Ada sebelah yang ingin ditanyakan dulu? Apakah masih bingung? Nah, coba kita lihat ini. Kadzalika najzi. Kadzalika ini jar majrur ya. Kaf huruf jar. Dzalika isim syarah. Tinggalkan ini. Ini kalimat. Najzil qawmal mujrimin. Jumlah apa itu? Najzil qawmal mujrimin. Kan jumlah fi'liyah kan? Ataupun lihat kadzalika. Enggak ada mubtada di sini. Ini fi'il. Ya. Yeah. Asaba najzil qawmal mujrimin kadzalik. Ya. Yeah. Dulu kan kadzalika. Kadzalika. Itu jar majrur ya. Cuma majurnya ada isim isyarah. Nah, bagaimana ini? Najzi. Mana kalau jumlah fi'liyah? Najzi. Mana fa'ilnya? Ingat, setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il najzi? Kalau enggak ada apa? Jangan nun. Nun itu huruf mudhara'ah. Jangan. Banyak yang sama terseleo lidah itu. Nun bukan fa'il. Itu adalah huruf. Ya. Nun ini bukan dhamir. Nun itu adalah huruf menunjukkan pelakunya kami. Itu sebagai isyarah aja. Itu namanya harfun huruf mudhara, harfun min hurufun mudhara'ah. Apa singkatannya, Pak? Na ti nun hamzah ta ya. Itu tanda fi'il mudhari. Ya, bukan berarti itu adalah fa'il, bukan. Iya. Na ti, ya, najzi, yajzi, ajzi, apa lagi? Tajzi. Nah. Ni yuflihu, tuflihu, nuflihu. Itu tanda fi'il mudhari. Bukan dia fa'il ya. Itu bukan dhamir. Ah, najzi. Mana fa'il najzi? Dhamir mustatir. Wujuban takdiru nahnu. Dikatakan wujuban karena tidak bisa diganti dengan isim zahir. Masih ingat? Apa dhamir yang wajib mustatir? Dhamir ana, dhamir nahnu, dhamir anta. Ada lagi? Enggak ada, bukan. Hiya itu jawazan. Kenapa? Bisa hiya, bisa diganti dengan isim zahir. Contoh, ja'at. Fatimah ja'at. Fatimah ja'at. Mana fa'il ja'at? Dhamir hiya. Bukan Fatimah. Fatimah itu mubtada. Bisa diganti hiya yang ada dalam fi'il? Bisa. Nah, bentar, Pak. Itu kata jawazan ya. Ini masih apa? Masih ada yang sebagian yang bingung. Ya. Jadi kalau wujuban itu dhamirnya tidak bisa diganti dengan isim isim zahir apa? Nama orang. Iya kan? Nah, contoh nih. Fatimatu ja'at, telah datang. Telah datang nih. Ya. Ja'at. Ini apa ya, Ram? Bukan fa'il, ini apa? Mubtada. Fa'il ini jumlah fi'liyah. Ja'at itu jumlah fi'liyah. Setiap fi'il sudah jelas jumlah. Kenapa jumlah apa? Pasti ada fa'il kan? Ya. Ya, jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Mana fa'il ja'at? Bukan ini, bukan tak tanis. Ini tanda bahwa pelakunya perempuan. Dhamir hiya. Nama ini apa? Tak utanis as-sakinah. Bukan fa'il, bukan dhamir. Itu huruf. Kemana kembali ini? Ini dia. Nah, ini dia. Makanya kalau khabar jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, mesti ada rabit. Yang terrabit adalah dhamir kembali pada mubtada. Nah, ini, maksudnya apa? Jawazan, bukan wujuban. Kenapa bisa diganti enggak ini sebagai fa'il, bisa fa'il kan bisa diganti enggak? Bisa. Tinggal dibalik aja. Ja'at. Fatimatu. Ini fa'il. Adakah dhamir hiya? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Sudah diganti oleh isim zahir ini. Ja'at Fatimah. Jumlah fi'liyah. Ini fi'il, tata'anis, ini fa'il. Sudah. Itu dikatakan mustatir jawazan. Jawazan cuma dua, huwa dan hiya. Baik pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il mudhari yang mustatir tiga kan? Lima kan? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Lima. Dua yang jawazan huwa hiya, yang tiganya wujuban. Ya. Ya. Wujuban, contoh wujuban ya. Akra kan? Akra'u. Mana fa'il akra'u? Ana. Ana itu. Mustati wujuban. Bisa enggak ana ini diganti dengan isim zahir? An punya nama mas'ud. Akra'u mas'udun. Mas'udun fa'il. Bisa? Enggak bisa. Ya. Tetap aja fa'ilnya ana. Mustati. Itu katakan mustati wujuban. Enggak bisa diganti. Anta, ana, nahnu enggak bisa diganti. Fa'il yang ada dalam fi'il ya. Fa'il yang ada dalam fi'il, dhamir ana, dhamir anta, dhamir nahnu, tidak bisa diganti. Berbeda kalau ini tadi. Ah, fi'il mudhari' kan, yaqra. Ya. Yaqra, gini aja. Siapa yang baca ini? Yaqra. Ada fa'il sini? Ada. Apa takdirnya? Huwa. Huwa ini mustatir jawazan tujuban. Jawazan. Kenapa jawazan? Bisa diganti dengan yaqra'u al-waladu. Yaqra'u. Tadi huwa ganti. Yaqra' al-walad ini. Ana itu sering baca. Ketika fa'ilnya diganti apa? Wujud isim zahir tidak ada huwa lagi sini. Huwa dan itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Inilah fa'ilnya. Enggak bisa yaqra'u al-wal sedang baca dia anak laki-laki. Mungkin bahasa kita orang kiri begitu ya. Sedang baca dia anak laki-laki. Enggak ada dia lagi. Nah, itu artinya mustatir jawazan. Yaqra taqra sama taqra al-bintu. Kalau fi'il amar wujuban hanya satu. Iqra. Udrus udrusa udrusu. Udrusi udrusa udrusna. Hanya satu anta. Selnya apa? Dhamir mustasil, muttasil. Dhamirnya nyata. Iqra, iqra'a alif. Itu dhamir, Pak. Itulah fa'il. Iqra'u waw jama'ah. Itu fa'ilnya. Mereka. Iqra' ya mukhatabah anti. Itu fa'ilnya. Iqra' alif sinain. Alif tasniah. Sebagai apa? Fa'il. Iqra'na nun niswah. Yang musatir cuma satu pada fi'il madhi. Nah, fa'il mudhari. Lima yang musatir. Fi'il madhi. Tadi fi'il amar. Afan, itu fi'il amar hanya satu ya. Kalau fi'il madhi, dua cuma. Darasa, darasa, darasa huwa. Darasa alif, itu dhamir. Darasu waw jama'ah. Darasat hiya musatir. Darasata alif. Darasna nun niswa. Darasta, itu tatu tafa'il. Sampai darastu. Semua darasna nun. Itu fa'il dhamir zahir. Jadi pada fi'il madhi cuma dua. Pada musatir jawazan. Pada fi'il amar cuma satu wujuban. Udrus, iqra, kul. Kalau fi'il mudhari, lima musatir. Ya. Huwahya itu jawazan. Wujuban ana nahnu anta. Ana anta nahnu. Baik. Nah, kembali ini. Ini mudah insyaallah. Ini jumlah ismiyah. Najzil qaumal mujrimin kadzalika. Ini bukan mubtada ya, itu jar majrur ya. Asal najzil qaumal mujrimina kadzalik ya. Ini dulu kan dia. Ya, ini tidak apa mengubah apa jumlah ya. Ini tetap jumlah fi'liyah. Enggak ada mubtada di sini. Najzi fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alam tarafi? Apa, Pak? Dhammatun muqaddaratu. Muqaddara ditetapkan. Alal ya. Ini itu ya. Kenapa? Lisiqal. Kenapa berat? Masih bisa dibaca. Najziyu. Karena masih bisa dibaca, maka dia kan siqal. Tapi berat untuk dibaca. Kalau berat, sudah ditetapkan aja lah. Muqaddara. Dhamma alal ya. Najzifil mudhari marfu'un wa latafi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana min zuhuriha terhalang menampakannya as-siqal oleh kena berat ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Al-qauma maf'ulun bih mansubun. Ya kan? Ada kan baca qauma kan? Nih. Nah, najzi ini fi'il muta'addin. Ya sudah kita pelajari juga. Fi'il ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Fi'il tadi yang menasabkan maf'ul secara langsung ini. Nah, makanya kalau kita mempelajari kaidah ya, ambil nas yang ada harakat. Yang paling utama Al-Quran. Yang kedua hadis. Lihat tuh harakatnya. Ada fi'il, kok depannya ada si mansub. Ah, berarti kemungkinan besar itu maf'ul bih. Ya. Kalau enggak, dharaf. Itu aja. Ya. Nih, al-qawma maf'ulun bih mansub wa latusih fathatun dharaf fi akhiri. Al-mujrimin na'tun lil-qawm. Majru mansubun wa alam tusmi alam tunasbi al-ya. Liannau jama' mudhakar salim. Silakan ada pertanyaan? Iya. Musa, mana dia? Oh ya, tadi salah kayaknya ya. Kasrah tadi, kata itu. Iya. Ini yang sering ya. Sebentar. Musa ini ada ismul ladzi yang sharif. Iya. Cuma tanda harakatnya apa tidak jelas ya. Jadi Musa itu harakat cuma dua, dhammah dan fathah. Tidak ada k kasrah. Terkadang ini sering, ya karena tidak jelas harakatnya kan, lupa bahwa itu ismul izin sharif. Ya, saya juga sering tertukar-tukar itu. Musa Isa itu ismul ladzi lan sharif. Ya, kalau itu Musa mudafun ilaihi majruran wa alamati jiri al-fathah al-muqaddara ala al-alif. Mana ami zuhuriha at-ta'adzur. Lianu isim maksur. Naam, apa? Kenapa? Ya, sama. Musad juga betul. Jari fatah, ini kan fatah, misra. Sama. Apa? Kenapa muqaddarah? Orang harakatnya dia fatah, enggak ada harakat kasrah ya. Ismul izin sharif tidak ada harakat kasrah. Yang ada cuma dhamma dan fathah. Ya. Iya, betul. Ya. Betul, huruf jar itu, huruf jar itu memanjarkan. Cuma tanda jarnya dia fathah. Sama dengan jam'un salim. Ketika nasab apa tandanya? Kok enggak fathah? Kasrah. Jadi ada isim yang punya tanda khusus. Ya. Ketika nasab dan ketika jar. Ya. Walaupun sama harakatnya berbeda. Ya. Maka dikatakan, karena isim yang tidak bertanwin, maka itulah tandanya fathah, tanda kasrahnya. Apa tanda jar, bukan kasrah. Tanda jarnya fathah. Bukan kasrah, tanda jarnya fathah. Karena isim yang tidak boleh bertanwin. Ila makkata. Enggak ada ila makkati. Ya. Ya. Ila makkata. Kalau dia kasrah, jalan bertanwin. Ila makkatin. Ya. Ila misrin. Kalau dia kasrah, harus bertanwin. Karena tidak boleh bertanwin itulah tanda kajarnya fathah, ya. Sama dengan an umara, ya kan? Enggak, dia enggak boleh umarin. Ya. Enggak boleh dikasrahkan dia. Mesti fathah. Nah, tanda fathah itu ada kalanya kemungkinan dia mansub, kemungkinan dia majrur. Dari mana tahu? Lihat amil yang masuk. Ya. An umara itu jar, karena ada annya huruf amilnya huruf jar. Inna Umara berarti itu mansub. Karena ada amil inna yang menasabkan. Taib naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala. InsyaAllah. Usbul Qadim kita lanjutkan. Al-Wahda Al-Jadida Al-Wahda As-Saniya.
2: InsyaAllah.
1: Dengan apa, kaedah yang baru. Ini apa tadi ini? Tanda Irab ya bagi asma. Ah, selanjutnya tanda Irab bagi fi'il. Fadal Pak.
2: Baik.
3: Taib Ustaz Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini dari pembahasan kitab Lisan Arab jilid yang kelima, terkhusus dari halaman ke-12, telah diuraikan, dijelaskan, dan diberikan kesempatan untuk kita membacanya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam rangka kita membenahi, membekali diri kemampuan kita akan bahasa Arab, sehingga kita banyak bisa mempelajari nas-nas dan sumber-sumber agama yang bersumber dari kitab-kitab para ulama. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: راديو رجا
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
8: إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعالا مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: An ibn Umar radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar. Di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: وجئت

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sampai juga kita di penghujung perjumpaan ini di kesempatan Rabu malam dengan menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu, kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Keselamatan dan kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu sebelum kita beramal dan berdakwah. Dan ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Pak Mu'alim LCMHI Minnah Alim Ar-Raghib. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada kesempatan yang baik ini untuk membahas fawaid dari hadis-hadis sahih atau sebagian hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab tentang keikhlasan, ya, pengaruh keikhlasan dalam amal seseorang. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-25 dalam buku asli, ya, dalam buku asli Sahih At-Targhib At-Tarhib, dan buku ini sudah terjemahkan. Sedangkan nomor yang saya susun nomor ke-18.

قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada 4 Abdullah yang terkenal. Ya, pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini yang disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila dalam kitab-kitab hadis disebutkan ya Abdullah tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa menyebut binnya, berarti yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Misalnya An Abdullah qala Rasulullah SAW. Dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tidak menyebut bin siapa orang ini. Bin siapa Abdullah ini? Nah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah-Abdullah yang lainnya disebutkan nama ayahnya. Seperti Abdullah ibn Umar. Atau ibn Umar. Ya. Abdullah ibn Abbas. Dikenal dengan ibn Abbas. Abdullah bin Amr. Ya, nah ini juga perlu kita mengetahuinya. Nah, hadis ini adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama'a an-nasa bi'amalihi, barang siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia, sama Allahu bihi masami'a khalqihi, maka nanti kelak di hari kiamat kelak Allah pun akan memasyhurkan dia di hari kiamat. Ya. Di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Wa fadhahu 'ala ru'usil asyhad. Dan Allah akan permalukan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya. Jadi barang siapa yang dia memperdengarkan manusia tentang amalnya, ya. Dia masyhurkan. Supaya manusia mendengar pekerjaannya, amalnya, ibadahnya, usahanya. Ya, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan memasyhurkan dia di depan seluruh manusia dan Allah akan mempermalukan orang ini, hamba ini. Wasaghgharahu wa haqqarahu, dan dia akan diperkecil, ya, tidak dianggap dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ya. Beliau kata al-Imam al-Dhahabi, al-Imam al-Habr al-Abid, seorang imam. Ya, seorang yang punya ilmu yang banyak dan seorang yang banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau seorang sahabat, ya, anak seorang sahabat. Jadi Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya adalah Amr bin al-As, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama Abu Muhammad. Ya, dipanggil Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Ya. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As
radhiyallahu anhuma, ya ibunya itu bernama Ra'itah bintul Hajjaj bin Munabbi As-Sahmiyah. Ini ibunya, namanya Ra'itah. Nah, jarak umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, itu hanya 11 tahun. Ya. Hanya 11 tahun, menunjukkan bahwa Amr ibn al-As menikah saat sangat muda. Ya, beliau sangat pada usia yang sangat muda. Jadi beda umur antara Abdullah dengan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya, itu hanya 11 tahun perbedaan umurnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata Imam Adz-Dzahabi, aslama qabla abih. Ya, beliau, sebagaimana berita yang sampai kepada Adz-Dzahabi, bahwa Abdullah lebih dahulu memeluk Islam daripada ayahnya. Ya. Dan Abdullah ini orang yang mempunyai manaqib, kedudukan-kedudukan, keutamaan-keutamaan, fadail. Ya. Dan beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Amr ibn al-As, satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi sallallahu hanya izinkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As untuk menulis sallallahu alaihi wasallam. Fir ridha wal ghadab, apakah akan semua aku catat? Baik ketika engkau dalam keadaan ridha, dalam keadaan lapang dalam berbicara, ataupun ketika engkau marah, juga aku nulis? Qal na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iya. Tulis semuanya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inni la aqulu illa haqqan. Karena sungguhnya aku tidak berbicara, ini tidak keluar dari lisanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hak. Kecuali kebenaran. Nah, ini di antara keistimewaan Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau yang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr bin As tadi yang kita dengar ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa aku tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha? Kata beliau, iya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, 65 Hijriah. Ya, dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya tentang kematian Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sekilas tentang sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sekarang kita kembali kepada fawaid dari hadis dari Rubaih. Rubaih ini putra dari Abdurrahman. Abdurrahman ini putra dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri sahabat Rasulullah SAW. Punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Rubaih. Jadi Abu Sa'id al-Khudri ini kakek dari Rubaih. Ya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri. An abihi an jaddihi. Rubaih menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Abu Sa'id al-Khudri berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-masih ad-dajjal. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Ini keluar dari rumahnya, dari kamarnya, menemui kami yang ada di masjid. Ya. Ketika itu kami para sahabat sedang bermudzakarah, ya, saling ingat mengingatkan tentang al-masih ad-dajjal. Tentang Dajjal, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, para sahabat itu, yang sedang berbincang-bincang tentang Al-Masihud Dajjal. Tentang Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhfaf alaikum. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mengetahui mereka sedang berbincang.

tentang Dajjal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah kalian aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih berbahaya menurut aku jika menimpa kalian, lebih berbahaya daripada Dajjal? Fakulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya, baik Rasulullah. Ini kami ingin engkau beritahukan apa itu yang lebih engkau takuti menimpa diri kami daripada munculnya Al-Masihud Dajjal. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirkul khafi. Yang lebih aku takuti pada kalian, menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal, ya, jika muncul, itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Kemudian beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, apa sih syirik yang samar itu? Beliau menjelaskan, an yakuma ar-rajulu fa yusalli. Yaitu seorang berdiri salat, ya. Fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kemudian orang ini ketika salat dia memperindah salatnya karena ada orang yang melihat dia salat. Jadi diperindah salatnya. Sebetulnya tidak seperti itu salatnya. Ya, tapi karena dia tahu ada orang melihat dia, maka dia perindah salatnya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi, kata Imam Al-Albani, hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka, ya, ketika ada kesempatan mereka berkumpul, mereka saling ingat mengingatkan mudzakarah, ya, tentang ilmu, ya. Jadi ini kebiasaan mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Semangat di dalam, ya, mempelajari ilmu, dalam mengulang-ulangi ilmu itu, ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat beliau dan rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, ya. Bagaimana beliau perhatian kepada mereka, beliau selalu yakni menemani mereka, memberikan arahan kepada mereka, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fitnah Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di akhir zaman, ya, dia akan menampakkan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Makanya disebut fitnah. Fitnah itu ujian. Apalagi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia memerintahkan langit, ya, langit turunkan hujan, hujan turun. Dia perintahkan pada bumi, wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan muncul. Siapa orang enggak, ya, yang tidak terpengaruh dengan hal-hal luar biasa itu? Ya. Kecuali orang-orang betul-betul tahu tentang Dajjal. Dan mereka kuat imannya. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Dajjal itu muncul, arahan Nabi SAW kepada kita agar jangan keluar rumah. Diam di rumah. Ya, dan jangan seorang mengatakan, aku ingin lihat Dajjal itu siapa. Insya Allah imanku kuat. Jangan, ya. Anda tidak akan mampu, ya, melihat keajaiban-keajaiban dilakukan oleh Dajjal. Ya, makanya kita setiap hari doa, mohon pada Allah Ta'ala dalam solat kita. Pada doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Ini karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, ada hal-hal yang apabila menimpa seorang muslim itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu bisa jadi ketemu, bisa jadi tidak. Karena kita tidak tahu kapan keluarnya. Ya. Tetapi amalan harian ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi tidak menunggu Dajjal. Ya. Tidak menunggu Dajjal muncul. Ya. Orang yang hidup seperti zaman ini, zaman sebelumnya, bisa menimpa syirik yang, bisa tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Syirik yang samar.
Makanya Nabi SAW mengatakan, ada hal yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnatul dajjal. Yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Dan ini akan merusak keikhlasan seorang. Ya. Kemudian beliau memberikan gambaran. Apa sih syirik yang tersembunyi itu? Yaitu seorang dia sholat. Dia perindah sholatnya karena ada orang yang lihat dia. Seandainya orang tidak lihat dia, ya sholat biasa-biasa saja. Tapi ketika seorang melihat dia, dia ingin dipuji oleh orang itu, maka dia perindah sholat. Na'udzubillah. Ya, ini nama syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar ini tidak hanya dalam sholat. Dalam baca Quran pun bisa. Ya. Bisa muncul. Seorang misalnya, ya, duduk di rumah ngaji setelah maghrib misalnya. Ya, ngaji dengan suara yang biasa. Kemudian ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dia perindah suaranya dalam ngajinya. Padahal tadi biasa-biasa saja ngajinya. Begitu ada orang masuk, langsung dirubah. Suara jadi indah, lagunya Masya Allah. Ini termasuk syirik yang khafi. Karena dia ingin supaya didengar oleh orang itu. Oleh tamu yang datang. Ya. Jadi syirik-syirik yang samar ini tidak hanya pada sholat. Sholat dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi ada amalan-amalan lain yang juga dikhawatirkan. Ya, seorang terkena atau tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Ya, maka hati-hati syirik yang samar ini. Makanya para ulama menyebutkan tentang macam-macam syirik. Ada sebagian ulama mengatakan syirik itu ada dua macam. Asyirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Syirkul akbar, syirik besar. Syirkul asgor, syirik kecil. Dan syirkul khafi, syirik yang samar. Nah, itu diantaranya dari hadis ini. Ya. Sebagian ulama membagi syirik menjadi tiga macam. Syirik besar, kecil, dan syirik yang samar, yang tersembunyi. Kemudian hadis ini juga, atau syirik yang samar itu sama dengan riya sebetulnya. Ya. Sama dengan riya. Yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Yang beliau sebut dengan apa? Syirkus sarair. Syirik yang rahasia, tidak tampak. Kata Nabi alaihissalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wasyirkas sarair. Hati-hati kalian, waspada kalian dari syirik-syirik yang tersembunyi, dari syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik yang samar itu, syirik yang tersembunyi itu? Qal, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Maka dia kemudian memperindah sholatnya. Jahidan lima yaro min nadhurin nasilai. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena ada manusia melihat dia sholat. Maka diperindah-perindah sholatnya. Dibuat-buat. Ya. Fadhalika syirkus sarair. Inilah yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tidak tampak. Hadis sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis berikutnya. Taib. Sebelum hadis berikutnya, kita ingin mengenal siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau seorang imam, ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Beliau seorang mufti Madinah, ya, yang memberi fatwa di kota Madinah, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, dari golongan Ansar. Beliau dari golongan Ansar Al-Khazraji. Beliau Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang ayahnya juga seorang sahabat, ya, ayahnya seorang sahabat, ya, dia Malik bin Sinan namanya. Jadi Sinan ini seorang sahabat radhiyallahu an yang meninggal pada waktu perang Uhud, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu orang yang mengikuti
atau hadir pada perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya, ketika umroh, Nabi SAW berumroh bersama kurang lebih 1.700 sahabat. Ya, kemudian sampai di tempat yang namanya Hudaibiyah, kalau sekarang namanya Jirona, ya, itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, tak boleh masuk. Jadi Nabi SAW dilarang masuk ke kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan agar berdialog dengan orang-orang Quraisy. Karena Utsman bin Affan punya kabilah besar di Mekah. Ya, insyaallah tidak akan diapa-apain. Tapi kemudian terdengar berita Utsman bin Affan terbunuh. Ya, ini informasi, berita burung. Maka Rasulullah kemudian membaiat para sahabat, mereka baiat bahwa mereka tidak akan kembali ke Madinah kecuali dan membawa Utsman bin Affan. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang hadir pada peristiwa tersebut, ya, pada peristiwa tersebut. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, termasuk dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang ya faqih, ulama-ulama mujtahidin, ya, artinya dari kalangan sahabat. Ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan beliau banyak mengetahui tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriah dan dimakamkan di Baqi' di kota Madinah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah ridho pada beliau dan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya. An Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatir, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa sih syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihi wasallam, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah taala akan berfirman nanti di hari kiamat, idza jazaa'a an-nasa bi a'malihim. Ketika Allah memberikan balasan pada manusia dengan amal-amal perbuatan mereka di hari kiamat kelak, Allah akan berkata kepada mereka, ya, orang pelaku-pelaku syirik kecil, yaitu yang riya. Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah taala pada mereka, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian minta pujiannya ketika di dunia. Tatkala kalian beribadah minta pujian mereka. Ya. Pergi kepada mereka. Ya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Kemudian kalian coba lihat, apakah kalian punya balasan di sana? Dari mereka, orang-orang itu yang kalian riak terhadap mereka. Kalian beramal untuk dipuji oleh mereka, untuk dilihat oleh mereka, untuk disanjung oleh mereka. Pergi kepada mereka. Cari pahala di sana. Apa ada pemberian mereka apa enggak kepada kalian? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Ini juga berkaitan dengan syirik-syirik yang kecil. Sini asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, hadis ini menjelaskan kepada sebelum saya melanjutkan, kita ingin mengenal sahabat namanya Mahmud bin Labid. Siapa Mahmud bin Labid ini? Beliau Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi', ya, Abu Nu'aim Al-Ansari, ya. Abu Nu'aim Al-Ansari. Beliau lahirkan di kota Madinah di saat Nabi SAW masih hidup. Jadi ini termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika itu. Nah, makanya hadis beliau, ya, hadis Mahmud bin Labid ini itu dengan perantaraan. Ya, artinya beliau dengar dari sahabat yang lebih tua. Dari Rasulullah SAW. Sahabat ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah,
Mahmud bin Labid ini mengambil hadis-hadis itu dari sahabat-sahabat tersebut, ya. Sehingga hadis-hadis Mahmud bin Labid yaitu hadis yang mursal, ya. Mahmud bin Labid ini juga mendengar atau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Qatadah bin Nu'man, dari Rafi bin Khadij, ya. Ini beliau menerima hadis dari mereka. Ini diantara sekilas tentang Mahmud bin Labid. Jadi hadis-hadisnya itu hadis mursal. Artinya beliau menerima dari sahabat yang lain. Karena beliau ketika itu masih dalam usia yang sangat kecil. Radiyallahu anhu. Mahmud bin Labid disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun ke-97 Hijriah. Tahun 97 Hijriah, usia beliau ketika itu ya 96 tahun. Masya Allah, usia yang panjang. Ya, ini tentang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita, di antara fawaid pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, pertama adalah zikru anwa'i syirik. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini macam-macam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik yang kecil. Ya. Karena, dan di antara macam-macam syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu bagian dari syirik yang kecil. Nah, riya ini disebutkan juga dalam hadis ini dengan syirik yang kecil. Ya. Karena seorang yang riya itu dia tidak kufur pada Allah. Ya. Dia beriman pada Allah. Ya. Cuma dalam amalnya tadi itu, ya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Makanya dia digolongkan perbuatan itu perbuatan syirik kecil. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam syirik besar. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agamanya. Apa sih riya itu? Para ulama menyebutkan di antara makna dari riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wal a'mal. Riya itu adalah meninggalkan keikhlasan. Dia tidak ikhlas di dalam ucapan-ucapannya. Kemudian tentu hadis ini juga mengandung perintah kepada kita, ya, untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi peringatan pada kita dari perbuatan riya. Pelajaran lain bahwa orang yang melakukan amal ghairillah bukan karena Allah, atau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika dia melakukan amal tersebut, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dia tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang melakukan satu amal bukan karena Allah, atau dia melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan Allah dalam amal itu. Ya, dia menyekutukan Allah dalam amal tersebut. Makanya amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa yang memberikan pahala di hari kiamat kelak adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang memberikan pahala kepada manusia, pada orang yang beriman di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disekutukan, yang ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, semua tidak bermanfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beribadah pada mereka, ya. Jadi yang memberikan pahala di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah. Kata Imam Al-Mundhiri wa kana minas sahabah. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati." Jika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, liyaumin la raiba fi,
yaitu hari yang tidak ada keraguan tentang kejadiannya nanti, ya, itu hari kiamat, maka nada munadi.

ada penyeru yang memanggil di hari kiamat itu. Ya. Penyeru itu berkata, "Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan." Barang siapa yang menyekutukan dalam melakukan amal ibadah, dia menyekutukan Allah dalam amal ibadahnya, falyatlub thawabahu min indihi. Maka silahkan meminta pahalanya dari yang disekutukan. Ya, silahkan meminta pahalanya kepada yang disekutukan itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian yang suara itu, yang menyeru tadi, penyeru tadi mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى. Karena sungguhnya Allah zat yang tidak membutuhkan sekutu. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Ya, hadis ini buat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Ya, beliau adalah juga dinamakan dengan Abu Sa'id bin Fadalah bin Abi Fadalah Al-Madani. Beliau seorang yang dari kota Madinah. Ya, kana minas sahabah. Beliau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Ya, dalam kitabnya ya. Dan Sa'ad ya, Abu Sa'ad bin Fadalah ya, Abu Sa'id bin Fadalah ini ya, jadi disebutkan sebagian ulama mengatakan Abu Sa'ad, sebagian mengatakan Abu Sa'id bin Fadalah. Jadi ada yang mengatakan beliau ini Abu Sa'ad, ada yang mengatakan beliau juga Abu Sa'id. Ya, jadi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Fadalah ini termasuk orang-orang yang mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Ya, beliau yang meriwayatkan hadis tentang yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ya. Maka barang siapa mengamalkan satu amal ini menyekutukan aku dengan suatu selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Ini tentang Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, ya, tentang hari kiamat, ini adalah salah satu hal yang salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Dan hari kiamat pasti terjadi, ya, tidak boleh ragu tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan datang, ya, tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Jadi iman pada hari kiamat adalah satu kewajiban, dan dia salah satu dari rukun iman yang enam, itu iman kepada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat dalam surat Al-Hajj misalnya, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta." Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak, dan bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. "Wa annahu ala kulli syai'in qadir." Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kuburan-kuburan mereka. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Maka kita tidak boleh ragu ya tentang akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini memberikan pelajaran juga kepada kita, ada anjuran untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini semua hadis-hadis ini kaitan dengan bab ini tentang keikhlasan. Kemudian peringatan dari perbuatan syirik, ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni orang berbuat syirik kecuali kalau dia bertobat.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Artinya seorang berbuat syirik pada Allah sampai mati, tidak sempat bertobat, Allah tidak mengampuninya. Ya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Jadi yang dimaksud Allah tidak bahwa Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya bagi mereka yang tidak bertobat sebelum matinya. Tapi kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah wal wahid alladhi yuthib wa yu'aqib bi adlihi. Ya, wa hikmati. Allah Ta'ala dialah zat, ya, satu-satunya yang akan memberikan pahala, ya, atau sanksi dan sanksi, ya, kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Dengan penuh keadilan dan penuh kebijakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan pada hamba-hambanya. Dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Ya, terancam mereka. Terancam dengan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka selalu kita luruskan niat-niat kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ini bab yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang, kita memasuki, ya, kitabus sunnah. Yaitu kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dari kitab yang sama, yaitu Minnatul Azizi, Minnatul Alimir Raqib, Fi Man Yarghabu Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah, Min Sahih Targhib Wa Tarhib. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan pada kita, dan kita bisa memberikan manfaat pada umat.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Pak Usman di Sumatera Barat.
0: Pak Usman.
1: Ya,
0: silakan Pak Usman.
1: Orang yang diundang walimah oleh pejabat atau sesama kawan, kita tulis nama di amplop. Apakah menulis nama di amplop ini termasuk ria juga Ustaz? Atau seorang bawahan yang beri kondangan kepada pejabat hadir terwajah istilahnya Ustaz, apakah ini termasuk ria juga saya dapat pujian dari atas kandungan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ria atas siapanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
2: Baik, sekilas yang saya fahami dari pertanyaan beliau, misalnya ada undangan walimah, ya, kemudian kita ingin memberikan yakni sumbangsih dalam acara saudara kita yang menikahkan anaknya. Kemudian kita menulis di amplop, ya, misalnya nama kita, ya. Ya, artinya kita ikut memberikan sumbangan, ya, kepada yang mengadakan acara walimah. Apakah penulisan nama ini termasuk riya atau tidak? Ikhlas atau tidak? Itu begini, kembali kepada uruf. Ya. Ya, pertama kembali pada niat kita. Niat kita untuk apa? Nulis nama kita untuk diketahui, supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan sumbangan. Atau bisa jadi di satu daerah, ya, satu masyarakat, ya, itu mereka, tradisi mereka menulis nama. Kenapa menulis nama? Supaya tuan rumah itu tahu bahwa orang ini dia ikut menyumbang. Ya. Bahwa dia ikut memberikan, ya gitu. Artinya supaya bisa didata. Jadi mungkin ketika orang ini mengadakan pernikahan, dia pun ibaratnya membalas kebaikan itu. Ya. Jadi kalau niatnya untuk itu, dalam arti supaya tidak dianggap oleh orang yang mengadakan pernikahan bahwa si fulan ini tidak membantu, ya, dan bisa jadi situ terjadi hal-hal yang ketidakpahaman, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya. Nah, jadi itu yang ini. Jadi kembali kepada pertama niatnya untuk apa. Yang kedua kita kembali melihat pada uruf yang ada. Ya, kebiasaan yang ada di satu daerah. Karena memang ada perbedaan-perbedaan di suatu daerah. Ya, dalam hal berkaitan dengan walimah itu. Kadang ada orang tersinggung ketika saudaranya atau temannya, kenalannya itu tidak memberikan sumbangsih kepada dia. Itu hal-hal yang wajarlah, manusiawi lah. Ya. Walaupun sebetulnya seorang harus ikhlas dalam dia atau mengamalkan satu amal soleh, menikahkan anaknya. Tapi kita hidup bermasyarakat, ya. Kita tidak hidup sendirian. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini dalam menjaga hubungan itu, maka kalau memang perlu ditulis, insya Allah tidak mengapa ditulis, ya. Tidak mengapa ditulis. Tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, supaya orang itu tahu dan lain sebagainya, tidak ada faktor yang lain, maka itu sebaiknya tidak ditulis, ya, sebaiknya tidak ditulis. Demikian pula ketika kita mengundang atasan kita, pejabat kita, ya, atau yang ini, ya, kalau semua kembali pada niat, ya, semua kembali kepada niat kita. Apa niat kita, ya? Kalau niat kita karena dunia, ya, kita dapati dunia, ya. Allah akan berikan dunia pada kita. Tapi kalau niat kita bukan karena itu, kita niat karena Allah, kita menghormati atasan kita, bagaimanapun dia orang yang harus dihormati oleh bawahannya. Maka insya Allah tidak mengapa, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu lagi dan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, yang ingin bertanya. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya Yusuf.
0: Ya. Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf?
3: Di Bandung.
0: Baik, Pak Yusuf, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik di sini.
3: Oh iya.
0: Ya, silakan Pak Yusuf pertanyaannya.
3: Pak, saya kalau untuk tadi kan pembahasannya itu tauhid kecil, ya.

0: Nah, untuk tauhid besar, saya pernah baca di sebuah kitab bahwa pengertian tauhid itu ifradul ma'budi bil ibadati ma'itiqadi wahdatihi wa tasbihi bi hazatan wa sifatan wa af'ala. Artinya nah, artinya di sini untuk Allah memiliki sifat rob contoh.
1: Baik Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan Pak.
0: Nah, salah satu sifat Allah itu rob yang membuat aturan untuk manusia. Nah, tetapi sekarang manusia pada umumnya bahkan di dunia sekalipun itu tidak memakai aturan Allah. Nah, kita juga sebagai individu yang memang tidak memakai aturan Allah secara sistematik gitu. Apakah kita syirik? Bukan syirik besar saat ini.
1: Baik. Cukup. Ya, baik cukup Pak. Ya. Pak Yusuf, terima kasih banyak pertanyaannya. Demikian, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
2: Baik, tentang pertanyaan beliau, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu bukan masalah tauhid kecil, tauhid besar. Tapi masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu pembahasan kita. Karena tadi pada permulaan beliau sampaikan ada istilah tauhid kecil, tauhid besar. Kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah syirik. Ya. Karena tauhid itu satu, ifradullah bil ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang dipertanyakan oleh beliau, ya, yaitu apabila misalnya kita ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan ya aturan-aturan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak melakukan aturan Allah, artinya ini omongan yang mutlak, itu pun tidak benar. Ya. Toh kita sebagian dari aturan-aturan Allah kita jalankan. Sholat lima waktu, azan dikumandangkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya. Kita lakukan, bukan semua kita tinggalkan, tidak. Ya. Pernikahan sesuai dengan Islam, ya, di KUA diatur misalnya aturan-aturannya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan artinya secara mutlak, itu tidak benar. Jadi ada sebagian kita lakukan, ada sebagian yang memang kita belum mampu melakukannya. Tapi setiap orang beriman, tentu dalam dirinya ya dia ingin untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa ketika seorang tidak melaksanakan karena di satu masyarakat, di satu negeri tidak melaksanakan hukum Allah, kemudian dia dikatakan syirik, musyrik, ya tidak. Ya. Itu tidak. Karena begini, ya, bahwa nanti kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Ya, seorang ayah, seorang bapak dalam rumah tangga akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaan Allah kepada seorang presiden tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang ayah pemimpin rumah tangga. Ya. Karena yang melaksanakan hukum itu adalah mereka penguasa. Ya. Nah, maka pertanyaan itu kepada mereka nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu diberikan kekuasaan oleh Allah, kamu tidak jalankan hukum ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat, ya, kita lakukan semampu kita. Ya. Karena memang dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum itu, ada yang memang dilakukan oleh ya penguasa. Dalam hukum Islam tentang membunuh. Ya. Orang yang bunuh dengan sengaja dikisos. Siapa pelaksana kisos itu? Apa kita? Ya, saudara yang terbunuh? Tidak. Tetap yang melakukan. Ya pemimpin. Ya. Pemimpin yang lakukan. Bukan perorangan. Tidak. Ya. Nah, karena itu hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani kita. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dari aturan-aturan Allah itu. Ya. Toh masing-masing akan ditanya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi Alaihissalam, setiap orang di antara kalian pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpinnya. Tentu pertanyaan Allah kepada khalifah, amirul mukminin, kepada raja, kepada presiden. Ya. Itu beda dong. Dan pertanyaan Allah kepada seorang ayah, seorang pembantu di rumah tangga, beda. Maka mari kita lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Ya. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusuf ya yang tadi bertanya. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
4: Aryani di Majalengka.
3: Ya, silakan Umu Aryani.
4: Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memandikan mayat pada saat kita sedang haid Ustadz? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustadz.
2: Baik, tentang masalah yang ditanyakan, sepengetahuan saya ya, bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah sholat lima waktu, tidak boleh, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah, yaitu puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kalau di bulan Ramadan, tidak boleh puasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sedangkan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu tidak, saya belum mendapatkan satu larangan baik dari hadis atau perkataan para ulama yang melarang seorang wanita dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi artinya, ya insya Allah boleh. Ya, yang penting dia menjaga keadaan ya, darahnya supaya supaya tetap dalam keadaan yang intinya terjaga dirinya. Ya. Dan kalau mandikan pun tidak semua ini apa namanya dia yang ngurus jenazah itu. Kadang-kadang dia hanya bantu ngambil air, berikan pada mereka yang apa namanya yang membersihkan tubuh orang si mayit itu. Jadi bisa juga ada kerjaan-kerjaan membantu orang yang memandikan. Kalaupun dia mandikan, ya insya Allah tidak mengapa. Ya karena memang saya belum mendapatkan dalil yang melarang seorang wanita haid memandikan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Aryani dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
2: Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita simak tadi dan apa yang kami sampaikan ya dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pelajaran-pelajarannya, fawaid-fawaidnya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, ya kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah yang terjadi ya di masyarakat kita ataupun yang lainnya. Ya, sikap-sikap ya anti kepada pemerintah dan lain sebagainya ini harus kita tetap menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita ya. Kita upayakan ya kestabilan, keamanan ya dan ketenangan masyarakat. Ini akan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Kesempatan dengan nyaman, dengan tenang untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita ya tetap menahan diri, kita tetap berupaya untuk ya tidak ikut-ikutan dalam fitnah yang muncul, yang terjadi. Ya. Agar kita benar-benar mengikuti manhaj dan akidah para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ya terhadap penguasa. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dihuji oleh Allah Ta'ala ya, dan ujian ekonomi ya, dan ujian macam-macam ujian, supaya kita apa, kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, supaya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbaiki amal perbuatan kita, berusaha untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan-pesan kami kepada umat, kepada masyarakat, agar tetap ikut ya menjaga keamanan ya, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wallah, nikmat aman ini nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada ya, kepada sebuah komunitas kaum muslimin. Maka jangan kita kacaukan, jangan kita ributkan, ya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini, ya. Kita syukuri nikmat Allah karena kita bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang. Kita bisa beribadah dengan nyaman, mencari nafkah dengan tenang ketika keadaan masyarakat dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau terjadi kacau balau, na'udzubillah min dzalik, maka semua akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri, ya. Kita tidak akan tenang hidup, tidak bisa cari nafkah, ya. Kita tidak akan tenang beribadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, terutama karena Allah anugerahkan pada kita iman dan aman, ya. Iman yang Allah berikan pada kita dan keamanan yang Allah anugerahkan pada kita. Mari kita jaga, ya. Mari kita pelihara, kita jaga, ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: Laysa al-ghina an kathrati al-'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: الحكيم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh, untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang di antara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridha kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.

0: maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara
4: lahumul huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum.
5: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir,

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

katakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahida.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."

0: dunyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.

0: kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
2: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya
2: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
1: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka,
2: dan ucapkanlah kepada mereka
1: perkataan yang mulia.
0: Waqfir

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.
0: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
5: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: wa syuhba.
1: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Illa

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat yang mulia Khubaib bin Adi radhiyallahu an. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi, mengingat lagi, dan berusaha untuk memetik pelajaran dan hikmah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau orang-orang penjahat dan lain sebagainya, bisa kita hindari untuk tidak kita contoh perilaku mereka yang buruk. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Was-Sair, bab hal yasta'sirur rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka'a raka'atain indal qatli. Bab, apakah seseorang boleh menyerah untuk ditahan atau tidak menyerah. Dan bab, orang yang salat dua rakaat pada saat hendak dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari sahabat. Sariyatan aina, ba'atsa Rasulullah sallam asyrata rahtin sariyatan aina. Rasulullah sallam mengutus 10 orang dari sahabat dalam ekspedisi militer ya, untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intel, informan yang untuk mengawasi gerak-gerik musuh dari kaum musyrikin Mekah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa terjadi di awal tahun 4 Hijriah ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammara alaihim Asima ibni Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin rombongan. Beliau itu kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Saya sempat mempelajari dari kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa ibu dari Asim bin Umar bin Khattab adalah bernama asalnya Asiyah binti Thabit, kakak atau adik dari Asim bin Thabit, gitu ya. Kalau dari situ berarti beliau adalah paman dari Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian istrinya Umar yang bernama Asiyah tersebut diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Fantalaku hatta idza kan bid'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah. Maka mereka bertolak dari Madinah sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Hajah yaitu tempat antara Usfan dan Mekah. Para ahli sejarah memperkirakan jaraknya pada saat itu 128 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Zukiru lihayin min Huzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Di sana ada suku Huzail dan tinggal orang yang disebut dari kaum Bani Lihyan. Mereka adalah orang-orang musyrikin ya. Maka ketika para sahabat itu melewati kampung tersebut, para kaum musyrikin dari Bani Lihyan mengejar. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Maka mereka bergerak mengejar, jumlahnya sekitar hampir dari 200 orang yang semuanya dari ahli panah. Sebelum saya lanjutkan juga, sebelum terlupakan, tentang tadi Nabi SAW menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka, hendaklah mereka, artinya menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir safar, pemimpin rombongan, pemimpin perjalanan ya. Kalau jumlahnya tiga orang atau lebih dalam perjalanan itu, hendaklah kita tunjuk satu sebagai pemimpin, supaya urusan-urusan dalam perjalanan menjadi lebih baik, tidak terjadinya perselisihan dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahihah dan sahih sunan Abu Daud. Ya, kita lanjutkan lagi. Faktasu atharahum hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawaduhu minal Madinah. Yang rombongan musyrikin yang terdiri dari hampir 200 orang ini mengejar jejak dari para sahabat tadi yang 10 orang sampai mereka mendapatkan tempat singgah dari kaum muslimin yang pernah singgah untuk makan di sana, yang mereka dapatkan adanya kurma yang kaum muslimin bawa bekal itu dari Madinah. Faqalu hadza tamru Yasrib faqtasu atharahum. Orang musyrikin mengatakan ini adalah kurma dari Yasrib. Maksudnya Madinah ya, nama sebelum disebut Madinah namanya Yasrib. Jadi mereka sudah bisa mengira dari biji korma ini sudah bisa menentukan ini korma dari mana asalnya. Nah, mereka mendapatkan biji korma ini, ciri bahwa kormanya itu berasal dari Yasrib, dari Madinah. Berarti yang berlewat ini tadi rombongan adalah kaum muslimin. Diperkirakan kemungkinan besar adalah kaum muslimin. Mereka mengejar. Sampai ketika Asim dan para sahabatnya melihat bahwa mereka dalam keadaan bahaya dikejar, mereka melarikan diri sampai ke puncak bukit. Wa ahata bihimul qaum. Musuh akhirnya mengepung 10 orang tersebut dan mereka berkata, musuh ini berkata kepada kaum muslimin, anzilu wa a'tuna bi aydikum wa lakumul ahdu wal mitsaq wa la naqtulu minkum ahada. Turunlah kalian, menyerahlah, angkat tangan. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit, Amirus Sariyah. Maka Asim bin Thabit, pimpinan rombongan itu berkata kepada anak buahnya, amma ana fawallahi la anzilul yaum fi zimmati kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Adapun saya demi Allah tidak akan turun menyerah untuk ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami ini. Faramauhum bin Nabil faqatalu asiman fi sab'ah. Maka mereka melesatkan busur panahnya sampai mereka, musuh ini, berhasil membunuh Asim dan 6 kawannya. 7 orang yang dibunuh insyaallah sebagai syuhada. Allahumma amin. Fanazala ilaihim thalathatu rahtin bil ahdi wal mithaq minhum Khubayb al-Ansari wa ibnu Dathinnah wa rajulun akhar. Akhirnya 3 orang dari sahabat ini yang selamat, yang tidak terbunuh tadi, akhirnya turun dengan harapan tadi bahwasanya juga mereka sudah dijanjikan untuk tidak dibunuh. Mereka adalah Khubayb bin Adi, Al-Ansari dan Zaid ibn Dathinah dan seorang lagi yang lain. Falamma stamkanu minhum atlaqu awtara qisiyahum fa awthaquhum. Ketika mereka sudah berhasil menguasai tiga orang tadi, orang musuh tadi sudah berhasil memegang, menangkap tiga orang tadi, akhirnya mereka melepas tali yang ada dari busur panah, kemudian mereka mengikatnya, mengikat tiga orang tersebut. Faqala ar-rajul tsalits, maka orang yang ketiga dari sahabat ini mengatakan, hada awalul ghadr, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum inna li fi haula'i la uswah yuridul qatla. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka. Mereka yang sudah dibunuh tadi, tujuh orang tadi, sebagai teladan saya. Dia tidak mau mengikuti kemauan dari para musuh yang disuruh tiga orang ini untuk berjalan dalam keadaan diikat. Akhirnya sahabat tersebut berusaha memberontak, tetapi akhirnya dibunuh pula oleh musuh. Sehingga delapan oranglah yang dibunuh insyaAllah sebagai syuhada. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Siapa saja sih namanya? Ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus sampai beliau mendapatkan 7 nama. Adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui nama mereka siapa. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut nama-namanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada juga bisa jadi orang yang dikenal di langit, dikenal di bumi, atau tidak dikenal di langit dan tidak dikenal di bumi, bisa saja. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit. Bagaimana artinya dikenal di langit? Dikenal oleh Allah SWT, disayang oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, meskipun tidak dikenal di bumi. Seperti tadi, tiga orang sahabat tadi, termasuk juga Uwais Al-Qarni, ya, waktu hidup di Yaman tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak diperhatikan, disepelekan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang luar biasa, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, dan seterusnya. Ini pelajaran bagi kita juga, di samping berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit, di antaranya adalah dengan rajinnya hadir, menghadiri majelis ilmu di masjid, untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah, dan mempelajarinya, gitu ya. Kemudian di antara hikmahnya nanti, buahnya adalah Allah SWT akan menurunkan sakinah, memberikan ketenangan, kemudian juga akan diturunkan rahmat, dan juga malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut, dan juga Allah akan menyebutkan mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di bumi dengan cara-cara dosa, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara menghina Islam, memperolok-olok Islam supaya terkenal. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya tidak menjadi orang yang dikenal di langit. Na'udzubillah. Dan bagi orang yang dikenal di bumi juga, bagi orang-orang muslim, mereka juga lagi diuji apakah mereka tetap ikhlas, apakah mereka tetap rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, gitu ya. Jangan sampai orang yang muslim yang baik kemudian dikenal di buminya, akhirnya kemudian tidak lulus dalam ujian ini, menjadikan orang yang ria, menjadikan orang yang sombong, yang ujub, kemudian memanfaatkan keterkenalannya juga untuk perbuatan dosa dan maksiat, wal'iyadzu billah. Ya. Kemudian tadi sudah diceritakan akhirnya dibunuh, maka fantalaku bi Khubaybin wa ibni Dathinah hatta ba'uhuma bi Makkata ba'da waq'ati Badr. Akhirnya mereka ini, tadi kaum Bani Lihyan ini ya, yang musyrik, mereka membawa Khubayb dan Ibnu Dathinah ke Mekah. Dan dijuallah dua orang itu di Mekah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kejadian ini setelah terjadinya Perang Badar. Sebagaimana tadi saya sebutkan, di awal tahun 4 Hijriah. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ini. Artinya, orang-orang Bani Lihyan ini orientasinya untuk menangkap kaum muslimin adalah uang. Dia ingin mendapatkan uang. Makanya mereka mengatakan kami berjanji tidak membunuh gitu kan. Seolah-olah bahwa kami berjanji benar kalau ditangkap akan dijual gitu kan. Tidak, walaupun nantinya tawanan tersebut akan dibunuh oleh musyrikin gitu. Mereka tidak peduli. Ini ada tipe-tipe manusia di muka bumi ini yang orientasinya dunia, orientasinya materi, orientasinya uang. Dia tidak peduli apakah dapatkannya halal, haram, gitu ya. Apakah dapat ridha Allah, apakah murka Allah. Maka hal yang demikian jangan ditiru oleh kita. Bahwa uang bukan segalanya. Kita mengharapkan keberkahan. Yang halal, yang berkah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah, akan menjadikan penyebab, na'udzubillah, diadabnya seorang di api neraka. Dan akan menjadikan penyebab tidak berkahnya harta kita apabila kita dapatkannya dengan cara-cara yang zalim. Lalu, mereka menjual Khubaib dan Ibnu Dathinah ke Mekah, ya, di Mekah. Wakana Khubaib, sebentar. Fabta'a Khubaiban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wakana Khubaib huwa qatal al-Harith bin Amir yauma Badr. Khubaib dibeli oleh anak-anak dari Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Anak-anaknya. Karena mereka dendam kepada Khubaib. Karena Khubaib waktu perang Badar membunuh ayah mereka, Al-Harith. Lalu Ibnu Dathinah diriwayatkan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Yang dendam juga karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh pada perang Badar. Maka Ibnu Dathinah itu akhirnya dibunuh juga. Ya, dibunuh. Jadi sebagai peluapan dendam. Walaupun mereka beli dengan harga yang mahal. Tapi mereka gunakan tadi tawanan tersebut untuk dibunuh. Falabisa Khubaib indahum asiran. Maka Khubaib akhirnya tinggallah di mereka, di keluarga Al-Harith ini, anak-anaknya Al-Harith, sebagai tawanan. Ya. Khubaib ini seorang dari suku Aus, dari kaum Ansar, ya, sahabat. Yang kalau kita perkirakan keislamannya itu belum sampai 5 tahun gitu ya, pada saat kejadian tersebut. Artinya masih baru. Kita evaluasi diri kita sejak balik sampai sekarang sudah berapa tahun gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas keimanan dari Khubaib, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tawakal, keberanian luar biasa yang perlu kita juga artinya meneladani para sahabat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita juga keimanan yang kuat, ibadah yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ya, Khubaib sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan oleh keluarga. Berarti tidak langsung dibunuh saat itu, ya, tidak langsung dibunuh. Mengapa tidak langsung dibunuh? Para ahli sejarah menceritakan, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan Sahih Bukhari ini, para ahli sejarah mengatakan pada saat itu terjadinya di bulan-bulan haram. Mereka tidak mau membunuh tawanan di bulan haram. Gitu. Masih mengikuti ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Tetapi dalam hal lain mereka kontradiktif. Mereka membunuh kaum muslimin, menyiksa gitu ya. Kemudian juga mereka berbuat syirik, kemudian mereka berjudi, berzina, bermuamalah dengan riba, misalnya membunuh anak yang kecil perempuan yang tidak berdosa ketika bayi lahir perempuan, dan seterusnya mereka lakukan. Tapi dalam hal tertentu mereka seolah-olah menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita juga untuk evaluasi. Terkadang kita suka lupa terhadap orang lain yang berbuat salah, kita marah luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, ya. Bahwasanya ini adalah haram, ini adalah dosa misalnya. Tapi kita tidak menyadari kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kita tadi tegur. Masalah saling menegur baik. Tapi tentang caranya yang berlebihan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi dendam, yang membuat orang jadi lari dari kebenaran. Itu yang harus kita perbaiki. Bahwa kita ketika mengingatkan bukan berarti merasa diri kita lebih baik. Tapi sebagai suatu kewajiban. Agar kita tidak berdosa dan agar orang lain juga bisa mendapatkan hidayah. Maka cara-caranya juga harus yang baik. Sambil kita evaluasi juga untuk memperbaiki. Bukan syaratnya mengingatkan orang kitanya harus bersih, tidak. Tapi kita juga tidak menampakkan kepada orang bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Ketika kita mengingatkan orang, menasehati orang, jangan menampakkan bahwa kita lebih baik. Bahkan kita harus merasa bahwa diri kita jauh lebih banyak dosanya dibandingkan orang tersebut. Kita kadang-kadang suka lupa gitu ya, kalau sudah mencela orang, membuli orang luar biasa. Padahal kita bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa paman mereka ini sedang safar. Nanti ditunggu saja ketika paman datang baru dieksekusi ini Hubeib. Jadi walhasil intinya bahwa Hubeib tinggal sebagai tawanan di rumah keluarga dari Al-Harits ini ya. Di rumah. Ditawan, diikat gitu ya. Istilahnya tidak bisa bebas pergi kemana. Mungkin dikurung juga di kamar gitu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hakikat orang yang dipenjara, hakikat orang yang ditahan, itu sebenarnya orang yang dipenjara, yang dibelenggu oleh setan. Yang dikuasai, yang menjadikan dia itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat gitu. Meskipun dia secara fisik dia berkeliaran, boleh kemana-mana, pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang yang dipenjara. Adapun orang yang dipenjara di sel, istilahnya apalagi dia dalam keadaan benar, tidak salah ya, bisa jadi terjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara dan seterusnya, maka sesungguhnya beliau adalah orang yang merdeka. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang taat kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hidupnya pernah 6 kali dipenjara. Beliau mengatakan, apabila saya dibunuh insya Allah sebagai syahid. Dan apabila saya dipenjara, itu adalah khalwah, kesempatan bagi saya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih fokus lagi. Dan apabila saya diasingkan, dibuang, maka anggap saja itu saya sedang berwisata. Jadi disikapinya suatu musibah yang berat itu dengan ringan, tawakal, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadikan dengan adanya ancaman di penjara dan seterusnya, menjadikan dia untuk tidak istiqomah. Terkadang seorang diancam oleh musuh, kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kami akan penjarakan misalnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus juga demikian, artinya lebih mengutamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berisiko mendapatkan suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kemudian dalam hadis ini juga dikisahkan ada Bintul Harith, ada putri dari Al-Harith yang dibunuh oleh Hubeib. Al-Harith ini punya anak perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Zainab, Zainab Bintul Harith. Zainab Bintul Harith ini punya anak masih kecil, kemungkinannya masih balita ya, tidak diceritakan berapa tahun anaknya. Zainab ini menceritakan ketika keluarga sedang berkumpul, Hubeib meminjam pisau cukur. Maka dipinjami oleh Zainab ini, pisau cukur. Gunanya untuk apa pisau cukur ini? Untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencukur sebagian dari bulu di tubuhnya. Ya. Ini luar biasa ya. Masih dalam keadaan di penjara pun, tidak lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini peringatan bagi kita dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebagian saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tapi dengan alasan sakit tidak sholat. Padahal wajib manusia ini, muslim ini untuk sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan letih. Kalaupun terpaksa tidur terlebih dahulu setengah jam, tak apa, biar segar lagi untuk sholatnya lebih khusyuk, silahkan. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Ini yang sunnah-sunnah saja dijalankan luar biasa. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Kemudian saya teringat lagi bahwa para sahabat ini juga ketika mendapatkan musibah, tidak mudah menyalahkan temannya. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dikurung ya, ketika dikepung di satu bukit tadi oleh Bani Lihyan, enggak ada satupun dari sahabat komplain kepada pimpinannya, kenapa kamu tadi lewat jalan sini? Seandainya saja tadi lewat jalan lain, enggak akan dikejar oleh musuh misalnya. Terkadang kita dalam kehidupan suka seperti itu. Saya teringat ketika di Jeddah punya teman supir, supir rumah tangga. Dia mengeluh, "Ustaz, majikan saya kalau sedang jalan nanti mendapatin macet, saya yang dimarah. Kenapa kamu jalan lewat sini? Kenapa enggak lewat jalan sebelah sana misalnya? Enggak macet." Akhirnya, saya kalau jalan, saya tanya aja majikan, mau lewat yang mana? Jalan A, saya ikuti. Nanti macet, dia diem kan. Tapi pernah suatu hari, saya jalan sama majikan, sama keluarganya, sama istri beliau, sama anak-anaknya. Saya tanya, lewat jalan mana? Jalan A. Ternyata macet. Majikan saya marah-marah ke saya. Kenapa kamu jalan lewat sini? Jadinya macet. Anak perempuannya mengatakan, "Ya Baba, Baba tadi yang bilang suruh lewat jalan sini, bukan dia yang salah." Gitu. Baru dia malu. Ini sekedar contoh ya. Hal-hal yang seperti ini terkadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para dokter yang bekerja dengan amanah, dengan ikhlas, dengan baik di rumah sakit, sudah bekerja maksimal mengobati pasien, ternyata pasiennya meninggal dunia. Tapi tidak sedikit juga yang keluarganya marah-marah kepada dokternya. Komplain pada dokter, menteror misalnya. Ini tidak baik yang demikian. Ketika sudah kita ikhtiar maksimal, sudah doa, Allah takdirkan yang buruk, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir. Tidak mudah untuk menyalahkan. Ya. Kembali lagi, kita simak lagi tadi ya, pinjam pisau cukur ya. Setelah itu, maka ketika saya, kata Zainab ini, ketika saya sedang lalai, lengah, tiba-tiba anak saya menghampiri Khubaib. Mungkin anaknya masih kecil, perkiraan saya balita ya. Kemudian duduk di pangkuan Khubaib. Gitu. Sedangkan pisau cukur ada di tangannya. Maka si ibu ini ketakutan yang luar biasa. Di wajahnya itu menampakkan rasa takut. Dan memang benar-benar dari hati dia rasa takut. Takut kalau Khubaib membunuh anaknya. Ini menunjukkan bahwa opini yang ada di masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah musyrikin, menggambarkan orang muslim itu jahat. Gitu kan? Orang muslim itu kejam misalnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Maka ketika seorang melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang dituduh jahat, orang yang dituduh kejam, orang yang dituduh penipu, orang yang dituduh zalim, ternyata berbeda dengan apa yang dia dengar, maka tentu di situ dia akan mulai menyadari bahwa informasi yang diterima itu adalah salah. Seringkali demikian. Seorang ustaz kadang dituduh mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini misalnya. Padahal ketika berjumpa langsung tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini. Maka kita tidak mudah menerima informasi, kemudian apalagi meyakini, kemudian menyebarkan sebelum juga kita cek dan kita buktikan. Di sini Zainab kagum, karena apa? Khubaib dengan akhlak yang terpuji, dia melihat rasa takut di wajah ibunya, mengatakan, "Kamu takut kalau saya membunuh dia?" "Iya, saya tidak mungkin melakukan hal yang demikian." Dikembalikan lagi anak tersebut. Si ibu senang sekali, sampai si ibu itu mengatakan dalam Sahih Bukhari ini, dia mengatakan, "Wallahi

melakukan hal-hal yang demikian. Ini luar biasa ya, pelajaran juga bagi kita agar jangan menjadi orang yang frustasi karena keadaan-keadaan yang buruk, menjadikan kita akhirnya karena emosi, akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dan niat yang baik. Jangan. Tapi kita tetap mengikuti aturan-aturan syariat Allah yang melarang kita berbuat zalim. Dalam Islam luar biasa, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang tua, dan seterusnya. Maka lihat tadi Khubaib akhlaknya. Orang itu dilihat dari akhlaknya. Betul. Orang itu ahli ibadah, puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Betul, bagus. Hal yang bagus gitu. Tapi harus membuahkan akhlak yang baik. Manusia umumnya tidak melihat dari ibadah secara pribadinya, sholatnya, puasanya. Tapi dilihat perilaku dan muamalahnya. Jadi jangan sampai merusak citra Islam dengan sikap-sikap kita yang buruk. Sehingga akhirnya digeneralisir bahwa dianggapnya Islam adalah yang buruk dan seterusnya. Kemudian perempuan tadi juga menceritakan lagi ada suatu keajaiban. Dia katakan, wallahi laqad wajadtuhu yauman ya'kulu min qitfi inabin fi yadihi wa innahu lamuthaqun fil hadid. Demi Allah, saya lihat Khubaib makan buah anggur yang padahal saat itu di Mekah tidak ada satu buah anggur pun. Tidak ada. Padahal dia juga diikat tangannya dengan besi. Berarti ini adalah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Dalam keadaan hal tersebut, yang seharusnya karomah seperti ini ketika dilihat oleh orang lain, dijadikan ibrah, evaluasi bahwasannya ini adalah tanda kebenaran orang tersebut. Alhamdulillah, perempuan tersebut di kemudian hari masuk Islam, dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah, artinya dia ketika menceritakan tadi pun, ketika sudah masuk Islam, dia menceritakan kisah tadi. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya innahu la rizqun minallah razaqahu Khubaiban. Sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Khubaib. Ya. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 37 ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakaria kullama dakhala 'alaiha zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam ini, beliau mendapatkan makanan. Heran, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab bahwa ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Allah maha kaya. Di sini ayat ini pun menjadikan motivasi bagi seorang mukmin untuk yakin bahwa Allah maha kaya, maha pemberi rizki. Kalau Allah menghendaki menjadikan kita kaya, Allah mampu dengan mudahnya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang diharamkan. Tapi ketika Allah belum takdirkan kita dengan kelapangan rizki, kita juga husnudzan kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi apabila dilapangkan rizki, kita jadi sombong, jadi berbuat maksiat dan dosa dan seterusnya, na'udzubillah. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita ridha qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini. Jadi, ciri dari wali-wali Allah yang mendapatkan karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus. Bahwa ciri-ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang tidak takut, tidak bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang di luar akal, suatu keajaiban-keajaiban dilakukan oleh orang manusia di zaman sekarang ini, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari agama Allah, melakukan hal-hal yang haram misalnya ya, tidak menjalankan kewajiban, maka ini sesungguhnya bukan karomah dari Allah, bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Dan wali-wali Allah juga ketika mendapatkan karomah, tidak kemudian dicerita-ceritakan kepada setiap orang untuk kebanggaan, supaya orang lain nanti mendengar jadi hormat, memuliakan dia.

0: Sama sekali dia tidak seperti itu. Maka ini juga perlu seorang mengevaluasi lagi. Ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, boleh menceritakan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya untuk dijadikan ibrah. Tapi hati-hati, jangan sampai untuk ria, jangan sampai untuk ujub. Jangan sampai untuk tujuannya adalah duniawi supaya orang lain kemudian menghormati dan memuliakan dia. Na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu, falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu fil hil, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Khudwaib di tanah halal. Berarti waktu akan membunuh Khubaib, mereka keluarkan dari tanah suci ke tanah halam, halal. Dalam riwayat-riwayat buku sejarah diceritakan Khubaib dibawa ke Tan'im. Ke Tan'im. Sebagai perbatasan untuk dibunuhnya di tanah halal, tidak di tanah suci. Sebagai upaya mereka mengagungkan tanah suci, jangan sampai menumpahkan darah di dalam tanah suci. Walaupun menumpahkan darah Khubaib di tanah halal juga di Tan'im merupakan suatu perbuatan dosa besar. Gitu ya. Tapi tadi saya sudah katakan mereka masih ada upaya-upaya seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, jangan mudah-mudahan untuk berbuat yang haram. Ya. Bukan berarti di luar tanah suci boleh berbuat haram, tidak. Gitu ya. Jangan meremehkan hal-hal yang dosa-dosa ya. Mohon maaf juga sebagian dari saudara-saudara kita orang yang berumroh, haji, terkadang masih punya kebiasaan merokok di tanah suci gitu ya. Jangan kesempatan justru umroh untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk juga sebagian dari kaum muslimin barangkali yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, merokoknya di masjid. Merokok di luar masjid saja sudah hal yang buruk, apalagi merokok di dalam masjid. Di mana pengagungan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Yang mana ketika kita di ruangan tertutup, di kantor, tidak merokok, gitu ya, di bandara tidak merokok, di kendaraan umum tidak merokok. Tapi di masjid merokok, disediakan asbak, merokok bersama-sama. Ini pelajaran terutama juga pengurus-pengurus DKM untuk lebih memperhatikan jamaahnya, anggotanya, dan juga sebagai teladan. Insya Allah semoga Allah memudahkan, memberikan kekuatan juga untuk saudara-saudara kita yang masih memiliki kebiasaan merokok tadi untuk bisa meninggalkan merokok baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu tadi Khubaib dibawa ke Tan'im, lalu Khubaib berpesan, meminta, qala lahum Khubaib, zaruni arka rak'atain fatarakuhu. Berilah kesempatan kepada saya untuk sholat dua rakaat. Mereka pun membiarkan Khubaib untuk sholat dua rakaat, faraka'a rakaatain. Maka Khubaib pun akhirnya sholat dua rakaat. Luar biasa ya. Dalam setiap keadaan ingin untuk sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ketika kita menghadapi suatu problem, masalah. Tidak hanya sholat wajib tentunya, itu sudah tidak jadi masalah, sudah hak kewajiban ya artinya. Tapi hendaklah perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah untuk supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, menyelesaikan problem-problem yang berat, yang kita anggap sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya. Minta kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya orang yang memuliakan Islam, bahwa dia adalah memuliakan sholat, mengagungkan sholat. Para ulama juga menyebutkan gitu ya, sejauh mana pengagungan seseorang kepada sholat, berarti itu juga sejauh mana pengagungan dia terhadap Islam. Semakin ketika dia meremehkan sholat, berarti dia sudah meremehkan Islam, dan dalam keadaan bahaya yang besar. Semoga bagi saudara-saudara kita yang masih bermalas-malasan kadang sholatnya ya, untuk terus bersegera bertaubat kepada Allah SWT untuk tidak meninggalkan sholat dan rajin sholat, terutama bagi laki-laki adalah sholat di masjid untuk lima waktunya. Di sini Khubaib setelah sholat dua rakaat kemudian berkata, laula antadhunnu annama bi jaza'un latawwaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan perpanjang sholatnya. Luar biasa. Beliau merasakan nikmat lezat ketika sholat. Semoga Allah karuniakan kepada kita tumakninah, kekhusyuan pada saat sholat. Beliau ingin memperpanjang, tapi khawatir orang musyrik menyangkanya dia takut mati, dia sholatnya ringkaskan. Sudah cukup istilahnya sholat dua rakaat sebelum dia dibunuh, dia sudah siap. Gitu ya. Ini juga luar biasa ya. Dalam keadaan ditawan itu juga beliau masih tetap berdakwah. Dengan sholatnya itu sendiri dakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat Hubeib dibunuh tadi. Seperti kita ingat juga kisah Ashabul Ukhdud ya sebelumnya kan. Ada gulam anak kecil yang ketika dibunuh oleh raja menjadikan rakyat semua berbondong-bondong bertauhid beriman. Meskipun juga rel akhirnya harus dibakar hidup-hidup di parit. Nah ini. Beliau tetap semangat berdakwahnya luar biasa Hubeib. Ya, dalam keadaan apapun. Maka kita perlu setiap muslim punya semangat juga berdakwah agar kita mendapatkan hidayah dan juga agar orang di sekitar kita juga mendapatkan hidayah. Istiqomah seseorang ini akan membuahkan hidayah untuk orang-orang lain insyaAllah. Kemudian juga beliau mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian setelah itu juga faqatalahu Ibnul Harith. Maka anak dari Al-Harith diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yaitu namanya Uqbah Ibnul Harith yang membunuh Hubeib. Tapi juga dalam kitab sejarah lagi Uqbah itu akhirnya masuk Islam ya, jadi pahlawan Islam luar biasa, tapi Uqbah mengatakan pada saat itu saya masih kecil, remaja. Tapi saya dipegangkan pedang oleh seseorang, lalu orang tadi memegang tangan saya yang ada pedangnya tadi untuk menikam dan menusuk Hubeib sampai membunuhnya gitu ya. Tapi tentu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Kemudian dia masuk Islam ya. Tapi Hubeib luar biasa. Dalam buku-buku sejarah lain selain Sahih Bukhari juga diceritakan ketika Hubeib sedang disiksa, orang-orang musyrikin menonton banyak mengatakan kepada Hubeib, "Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang menempati posisimu sekarang ini digantikan posisimu dengan Muhammad?" Lalu Hubeib mengatakan, "Demi Allah, saya tidak rela. Saya tinggal di rumah dalam keadaan sehat, senang, tapi Rasulullah SAW terkena tertusuk duri saja, saya tidak rela." Luar biasa. Kuatnya, sangat cintanya kepada Nabi SAW, besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun saja. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Mendengarkan, mengagungkan pendapat ucapannya beliau, sabda-sabdanya, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Ketika beliau melarang apapun, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga tinggalkan hal-hal yang dilarang. Itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hubeib juga bersyair ya, menyampaikan syairnya di antara istrinya, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syaqqin kana Allah masra'i. Ya, ini aku tidak peduli kalau aku dibunuh asalkan aku tetap muslim. Ya, kita teringat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Selamat dalam membela Allah karena Allah kan memberkahi meskipun fisiknya dicincang-cincang, disayat-sayat tubuhnya, tapi dia tetap siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian fakana Hubeib huwa sanna raka'atain likulli mri'in muslim qutila sabra. Maka Hubeib orang yang pertama kali mempropori salat dua rakaat sebelum dibunuh. Bukan dalam peperangan, tapi dibunuh ketika ditawan, gitu ya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mubah saja apa yang dilakukan oleh Hubeib, tapi ada sebagian ulama juga mengatakan itu sunnah karena apa yang dilakukan oleh Hubeib diketahui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Kemudian kelanjutannya lagi, fastajaballah li Asim bin Thabit yauma usib. Allah juga mengabulkan doanya Asim. Ketika Asim sedang dikepung berdoa, ya Allah beritahukanlah kepada nabimu tentang kami. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui malaikat keadaan tentang Asim dan teman-temannya tersebut. Dan Nabi SAW juga menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian juga terjadi juga orang-orang musyrikin Mekah mengutus orang-orang untuk mencari jasad dari Asim bin Thabit. Dalam kitab-kitab lain diceritakan ada seorang perempuan, dua anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang mendapatkan kepala dari Asim bin Thabit, maksud dalam keadaan terbunuh ya, kepalanya dibawa, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan dia bersumpah akan minum khamr dari batok kepalanya Asim bin Thabit. Na'udzubillah ya, dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan sifat dendam pada diri kita. Seringkali manusia ketika ada orang lain berbuat salah, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, terkadang tidak sengaja dan lain sebagainya, kita dendam, akhirnya membalasnya bukan membalas dengan pembalasan yang setimpal, kalaupun kita didolimi gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia tidak sengaja dan dia tidak berbuat dolim sebenarnya. Tapi kalau kita menganggap kita didolimi pun, seringkali kita membalasnya dengan pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya. Na'udzubillah. Itu memusuhinya, kemudian lebih perbuatan kitanya juga akhirnya kita berbuat zalim juga kepada dia. Kemudian setelah itu orang-orang mencari kan jasadnya Asim yang sudah dibunuh untuk membawa sebagian dari jasadnya, apakah kepalanya ataupun apanya. Kemudian ternyata Allah kirim kepada tubuh Asim bin Thabit itu lebah yang menjaganya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh tubuh dari Asim. Dalam riwayat lain juga Asim berdoa, ya Allah, aku tidak ingin menyentuh mereka dan jangan sampai mereka menyentuh tubuhku. Akhirnya Allah kabulkan tadi dengan adanya lebah yang orang musyrikin takut. Akhirnya mereka pun kembali. Dalam riwayat lain juga terjadi hujan. Selain dari Sahih Bukhari ya, dalam kitab-kitab sejarah terjadi hujan yang akhirnya mereka tadinya menunggu supaya lebahnya pergi dulu baru mau diambil jasadnya, tapi sampai akhirnya turun hujan lebat, banjir, mereka pergi. Kemudian ternyata jasad Asim bin Thabit kemudian tidak diketahui di mana terkubur. Adapun jasad Khubayb bin Adi radhiyallahu an, ini selesai ya dari Sahih Bukhari. Adapun dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam dan salah seorang sahabat lainnya untuk menguburkan Khubayb. Kemudian alhamdulillah Zubair berhasil melepaskan Khubayb dari tiang salib ya, ketika di tiang, kemudian dibawa, dikejar oleh orang musyrikin, tapi Zubair bin Awam menantang mereka untuk melesatkan busur panahnya. Mereka takut dan segan kepada Zubair bin Awam. Akhirnya mereka pergi dan akhirnya Khubayb pun dimakamkan di tempat yang tidak diketahui. Sampai sekarang makamnya di mana tidak diketahui. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya yang bisa saya sampaikan dalam kisah ini ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi ya, bagaimana istiqomah, bagaimana sabar, bagaimana berakhlak baik, kemudian juga tidak menyalahkan ya, kemudian juga tadi tentang sholat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran akhlak dari kisah Khubayb. Begitulah seharusnya ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebenarnya untuk kita petik pelajarannya. Berapa banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi sangat sedikit orang yang memetik pelajaran tersebut. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan dari pelajaran yang telah dipetik tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
3: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
3: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah dia sebagai pelindung.
3: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
3: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
3: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
6: Karena sesungguhnya, pada sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
3: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
6: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
3: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
3: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
3: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: يُذَكِّرُهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: الله
1: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
2: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
4: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

0: tolong.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
0: La

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Oh.

0: مُسْفِرَةً.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
0: إِلَى رَبِّكَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ.
1: Jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
0: Halo.

0: saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Qala Rasul. Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Min al-kabair shatmur rajuli walidayh. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
10: Roja menebar cahaya sunnah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: ajira.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannat. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله اصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: yang sufur.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.
1: Wait.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang. Yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman sya attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خاشعه.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.
1: Yes.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: kan sesuatu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: darara.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.
1: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
2: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: fujirat.
1: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
0: Wa idal kubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
1: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?
0: Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
2: Untaian mutiara nasihat. Untaian mutiara nasihat.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tafidhul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah semata lah yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi, dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia

pun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril.
Ya, sehingga terjadilah peristiwa zam-zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minu al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di muka Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Undayan Mutiara Nasiha. Undayan Mutiara Nasiha. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Nurun minal Qur'an.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwal bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman, maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatril muslim bighairi haq, atau kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat, baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia. Dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah SWT menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme. Maka ketahuilah bahwa dakwah ini, dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Al-Quran.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة

0: adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran, sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanibit taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alaihi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia, yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan. Bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas. Masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini insyaallah saat lagi kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizallahu taala, langsung dari studio kami untuk melanjutkan syarah Umdatul Fiqh yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari bab penghalang-penghalang waris. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita untuk segera menyampaikan bimbingan dan pelajaran. Kepada Ustaz kami persilakan. Faletafadal maskuran ma'juran ya Ustaz.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat terkhusus pada bab waris. Allah telah menjelaskan siapa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Namun bila para ahli waris tersebut terdapat pada dirinya salah satu faktor penghalang dia untuk mendapatkan waris, maka dia tidak jadi mendapatkan waris. Di antaranya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perbedaan agama. Statusnya memang anak, statusnya memang ayah, statusnya memang suami atau istri. Akan tetapi bila mereka berbeda agama, yang satu Muslim, yang satu Kristen, atau yang satu Kristen, yang satu Buddha, maka para ulama Islam sepakat tidak saling mewarisi. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW mengatakan, "La yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min." Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang beriman atau muslim. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Dan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr, dua orang, la yatawarasu ahlu al-millataini syatta, dua yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Bagian dari perbedaan agama adalah seorang keluar dari agamanya, jamakan dengan murtad. Dia muslim kemudian keluar dari Islam. Mungkin beragama, mungkin tidak beragama juga dia, mungkin dia ateis dan seterusnya. Yang penting dia sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Bila dia wafat, atau ayahnya wafat, atau istrinya wafat, atau anaknya wafat, seperti apa? Apakah saling mewarisi atau tidak? Fadhal Ustaz.
4: Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah. Wa in mata al-murtad.
3: Wal-murtad la yarisu ahadan.
4: Baik. Nah. Wal-murtad la yarisu ahadan. Dan seorang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorang pun. Fala yarisu qaribuhu al-muslim. maka dia tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim, walau qaribuh al-kafir, demikian juga kerabatnya kafir. Li umumi hadis Usamah wa hadis Abdullah ibn Amr as-sabiqain. Berdasarkan hadis Usamah dan hadis Abdullah bin Amr yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah.
3: Ya. Seorang yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim, begitu juga kerabatnya yang non-muslim. Ya. Karena murtad itu agama tersendiri. Berdasarkan hadis Usamah, la yarisu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. Orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, orang muslim tidak menerima warisan dari kafir. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita jelaskan tadi, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Murtad agama tersendiri itu. Ya, maka dia tidak saling mewarisi, tidak menerima warisan dari saudaranya, kerabatnya yang muslim, juga kerabatnya yang non-Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lanjut.
4: Wa in mata al-murtadu famaluhu fi li hadis Usama sabiq. Dan apabila seorang mati dalam wafat dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta fai sebagaimana hadis Usamah yang terdahulu.
3: Ya, kalau dianya yang wafat, dia muslim lalu keluar dari agama Islam dengan perbuatan dan ucapannya yang tidak ada perbedaan para ulama bahwa itu ucapan dan perbuatan itu membuat dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mati. Ya. Hartanya milik siapa? Fai. Fai itu berarti dimasukkan ke Baitul Mal, bukan untuk kerabatnya. Lanjut.
4: Nah. Di hadis Usama sabiq sebagaimana hadis Usama yang terdahulu, walima rawal Imam Ahmad wa ghairuhu anil Bara ibni Azib ana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli rajulin tazawwaja imra'atahu abihi imrata abihi wa an ya'khudha malahu. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seorang yang menikahi istri ayahnya dan untuk mengambil hartanya.
3: Dan dia diambil hartanya. Nah. Ya. Landasan hukumnya orang harta orang yang murtad tadi adalah menjadi milik Baitul Mal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang menikahi istri ayahnya. Dalam Al-Qur'an dilarang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kata Allah, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Artinya ibu tiri Anda. Lalu ada seorang yang menikahi ibu tirinya. Dan dia tahu itu perbuatan haram, dia mungkin menghalalkan pernikahannya itu. Dia yakini, ah enggak ada mungkin Al-Quran bilang begitu. Atau walaupun ada, saya lawan, saya tentang. Ya, dan dia menikahinya. Maka ini dinamakan murtad. Ya. Maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh sebagai murtad. Kemudian hartanya diambil, dimasukin ke Baitul Mal. Bukan dibagikan kepada para ahli warisnya.
4: Nah. Wasani, ada pun bagian yang kedua, min mawani'il irsi, di antara penghalang seseorang mendapatkan waris, ariqu, yaitu perbudakan. Fala yarisul abdu ahadan, seorang budak tidak mewariskan kepada siapapun. Wahada mujma'un alaihi baina ammati ahli ilmi, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. liana fihi naqsan mana akaunihi maurusan, karena adanya penghalang atau adanya yang menjadi kekurangan dirinya di dalam mendapatkan harta waris. Famana'ahu ayyakuna warisan kal murtad, maka menjadi penghalang keperbudakan sebagaimana seseorang yang murtad. Naam.
3: Ya, kemudian budak. Budak yang kita ketahui dia adalah didapatkan dari tawanan perang yang dahulu diperjualbelikan sebelum Islam, dan Islam tidak membatalkan mutlak karena dia menjadi harta di tangan banyak manusia. Kemudian hanya saja Islam menganjurkan untuk dimerdekakan, terutama sekali budak yang sudah masuk Islam. Maka bila ada yang meninggal dari tuannya, budak tidak menerima warisan. Seperti dia tidak menerima warisan, maka bila dia yang meninggal, juga dia tidak mewariskan harta untuk menjadi milik orang lain. Lalu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Karena diri budak itu pun milik tuannya. Tuannya bisa memperjualbelikannya. Fadhal.
4: Wala malahu yurisu, dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Wa makasabahu min malin fahuwa li sayyidihi, maka apa yang dia dapatkan dan dia peroleh dari harta menjadi milik sayyidnya, tuannya. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abadan wa lahu mal famaluhu lil ba'i ila an yashtaratahu al mubta'. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta budak tersebut menjadi milik penjualnya, kecuali apa yang dipersyaratkan di dalam jual beli tersebut. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama.
3: Apa yang dipersyaratkan oleh si pembeli?
4: Kecuali apa yang disyaratkan dari pembeli. Dan ini menjadi ijma di kalangan para ulama. Nah.
3: Ya. Hartanya tidak, bila dia wafat, hartanya tidak diwariskan. Lalu milik siapa? Milik tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, "Man ba'a 'abdan wa lahu mal, famaluhu lil ba'i'i illa ayashtaritahu al mubta'." Nabi mengatakan, siapa yang menjual budak, seseorang punya budak lalu dia jual, ternyata budak ini punya harta, ya, punya harta emas atau dinar atau uang perak atau dirham, punya harta dia. Ini harta yang mengikut pada budak ini milik siapa? Milik pembeli atau penjual? Kata Nabi, bila tidak disyaratkan oleh pembeli, itu milik penjual. Kalau penjual mengatakan, saya jual budak ini dengan harga 200 juta rupiah. Pembeli mengatakan, saya beli. Ternyata budak itu punya harta di dalam kantongnya, umpamanya ada 30 dinar. Main itu 120 gram. Ada 30 keping uang emas. Ya. Ini sekarang milik siapa? Milik pembeli, milik penjual? Kan dia sudah dibelinya. Tapi kan dibelinya, dia tidak mensyaratkan uangnya. Maka Nabi mengatakan, ini milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan di dalam akad. Kalau pembeli mengatakan, saya beli budak ini dan seluruh harta kepemilikannya jadi milik saya, ya. Kalau tuannya mengatakan, ya, saya jual, maka harta tadi, emas tadi yang 30 dinar tadi menjadi milik pembeli. Di sini Nabi mengatakan bahwa si budak punya harta, saat dia hidup pun itu milik penjual, milik tuannya yang menjual dia, bukan milik dia. Maka ketika wafat pun menjadi milik tuannya. Dan aturan ini menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut.
4: Wa man kana ba'dhu hurran warasa warisa wa hajaba bi qadri ma fihi min al-hurriyah qiyasan qiyasan al-khunsa. Dan apabila seorang budak memiliki satu bagian dari dirinya ke hak kemerdekaan, maka dia mewariskan dan diwariskan dan dihalangi dari harta waris sesuai dengan nilai yang dia miliki dari kemerdekaan yang dikiaskan sebagaimana al-khunsa. Nah.
3: Bila sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya belum, itu gimana? Ya. Pemanya tuannya mengatakan, kalau kau bayar uang 400 juta, kamu jadi merdeka. Datanglah dia ke lembaga amal zakat. Kata lembaga amal zakat, cicilan kamu belinya, beli dirimu ke tuanmu dengan cara tunai atau cicil. Kata tuanku, boleh dicicil. Ya udah, kami bayarkan dulu 100 juta, berarti tadi berapa harganya? 400 ya. Berarti sudah terbebas, dirinya merdeka, dirinya 25%. Bila dia wafat, yang 25% itu mewarisi dan diwarisi. Ya. Adapun yang sisa 75% tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya. Itu. Dikiaskan tentang khunsa, yaitu seseorang yang punya dua kelamin, dan ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Seorang memiliki dua kelamin, maka dia menerima warisan dengan salah satu kelaminnya dengan kelamin yang lain juga. Ya.
4: Aynan. Al-thalithu, kemudian yang ketiga, min mawani al-irsi, di antara penghalang waris, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Fala yarithul qatil al-maqtul bighairi haqqin. Seseorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta yang dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Kayyakuna in qatlu amdan udwanan. Seperti seseorang yang membunuh secara sengaja, ya, dengan sengaja dan permusuhan. Wa hadha mujma'un alaihi bain ahli al-ilmi. Ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Wa misluhu syubhul amad. Demikian juga sengaja atau serupa dengan kesengajaan, wahwa an yadribahu bima la yaqtul adah, yaitu seseorang yang memukul orang lain yang secara kebiasaan tidak sampai membuat pukulannya mematikan. Fayamut min dalika, akan tetapi menjadi mati karena sebab pukulan tersebut. Lima rawi an Nabi SAW anahu lam yurithul qatil al-mu'tamad syai'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW bahwa tidak mewariskan seorang pembunuh yang melakukannya secara sengaja. Nah.
3: Ya. Kemudian hal ketiga dan terakhir yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk mendapat warisan adalah pembunuhan. Yaitu bila seseorang membunuh, mungkin istrinya, atau istri membunuh suaminya, atau ayahnya, atau ibunya, atau anaknya. Dibunuh dengan sengaja. Dalam Islam itu ada tiga jenis pembunuhan. Qatlul am, syibhul am, dan qatlul khata. Qatlul am itu dibunuh dengan alat yang biasanya memang alat itu mematikan. Dan dipukulkan ke tempat yang memang tempat itu mematikan. Ya. Alatnya mematikan biasanya umpamanya pisau tajam atau senjata api. Tapi ditempatkan di tempat yang biasanya tidak mematikan. Ini tidak qatlul am. Umpamanya kalau tangan luka kan tidak mati. Ya, pokoknya tangannya dipotong, tidak mati. Atau tangannya yang ditembak, tidak mati. Tapi, ya, tapi kalau umpamanya di bagian leher, di bagian jantung, nah, ya, itu dengan alat yang mematikan biasanya, maka itu qatlul 'am. Ya. Kemudian ada syubhul 'am. Alatnya tidak mematikan, atau tempatnya itu bukan yang mematikan, tapi dengan sebab itu mati dia. Ya. Seperti dia pukul hanya dengan pena. Pena biasanya kalau di tempat yang mematikan, mungkin bisa mematikan, ditusuknya umpamanya di bagian yang mematikan, di leher atau di daerah dekat anus ada tempat yang mematikan, ya, ditusuknya di bagian itu dan mati, ya, itu namakan qatlul 'am. Tapi kalau di tempat yang tidak mematikan dan mati dia, seperti tadi tangan ditembak tidak matikan, ditembaknya dengan pistol dan mati orang tadi. Ini di bawah yang pertama tadi. Ya, perbedaannya dalam diatnya nanti berbeda dalam sanksinya. Ada yang qatlul khata, tidak dengan alat yang mematikan dan juga tidak di tempat yang mematikan. Umpamanya Pak guru memukul muridnya tangannya dengan pena. Kan bukan alat mematikan pena dan bukan tempat yang mematikan tangan. Tapi dipukul la qadarullah, anak sehat, kecuali anak itu mamanya kelihatan tidak sehat, ya, dan sedikit saja umpamanya stres, gangguan, mungkin dia mati, ya. Ini dinamakan qatlul khata. Atau yang sering dijelaskan oleh para ulama, contohnya dia dalam kondisi tidur. Yang sering terjadi, seorang ibu tidur di sampingnya bayi. Sering terjadi, tahu-tahu anaknya sudah enggak bernafas, bayinya. Karena mungkin terhimpit oleh badannya, tertutup nafasnya oleh badannya. Ini ulama mengatakan ini pembunuhan dengan cara khata, tidak sengaja. Berdosa tidak ada diat, tapi ada. Berdosa tidak ada. Tapi ada kompensasi harta yang harus dikeluarkan. Atau dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini bagian dari bentuk-bentuk pembunuhan. Mana pembunuhan yang menyebabkan dia tidak mewarisi, tidak menerima waris, adalah dia membunuh tanpa hak dengan sengaja, yang jenis yang pertama. Ya, tanpa hak itu kalau dengan hak umpamanya dia ditunjuk oleh negara sebagai algojo untuk menebas orang yang berbuat salah, ya, dalam beberapa kesalahan yang dilakukannya, dan ternyata yang dia akan tebas ini dengan pedang ini adalah bagian dari kerabatnya, maka ini tidak menghalangi karena dia membunuh dengan yang hak. Ya, kalau dia membunuh dengan tidak hak, maka dia tidak menerima warisan, dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan para ulama. Ini saddan lizari'ah. Kalaulah dibolehkan, dikhawatirkan. Bila seorang anak kelamaan dia menunggu ayahnya untuk dapat harta, ya, ayahnya masih koma, belum bisa dibagi waris hartanya. Ya, lalu dicabutnya ventilator sehingga ayahnya meninggal dan ketahuan dia yang cabut. Ya, maka dia tidak mendapatkan warisan.
4: Nah, contoh. Wa in qatalahu bihaqqin, apabila pembunuhan dilaksanakan atau dilakukan secara benar di atas kebenaran, kal qatli qisasan, seperti dengan cara qisas atau had, au qatala al adilu al baghi alaihi, atau seorang yang adil membunuh seorang yang melakukan aniaya atas
3: pemimpin
4: dirinya.
3: Pemimpin yang adil membunuh para pemberontak.
4: Sahih. Pemimpin yang adil yang membunuh orang yang memberontak, melakukan aniaya kepadanya, lam yamna mirasuh, maka ini tidak menjadi penghalang untuk mewariskan atau diwariskan hartanya.
3: Ya.
4: Li'annahu fi'lun madhunun fihi, karena apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang diizinkan. Falam yamna al-miras kama law asqahu ma famata, maka hal ini tidak menghalangi warisan sebagaimana seorang yang memberikan minum lalu kemudian wafat atau mati. Amma idza kana al-qatlu khata wal qatilu ghairu muttahamin bi annahu qatalahu isti'jalan lil irsi fasahihu annahu yarithu min malihi. Adapun apabila seseorang yang membunuh karena sebab kesalahan dan pembunuh tidak tertuduh bahwa dia membunuh karena untuk mengharapkan penyegeraan harta waris haknya, maka yang sahih dia tetap mewariskan dari harta harta yang wafat. Di umumil adillatil dala ala tawrisil aqarib min maurisihim, berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan bahwa kerabat mewariskan harta dari kerabatnya. Walaysa hunaka dalilun sahihun yu'tamadu alaihi fi man'ihim min al-irsi, dan tidak ada dalil yang sahih yang menjadi sandaran larangan atau terhalangnya seseorang mendapatkan waris. Wa takhassusi bihi adillatil miras, dan dikhususkan dengan adanya dalil yang mewariskan. Amma ad-diyat allati yadfa'uha al-qatil khata'an fajma'u ahlul ilmi annahu la yarithu minha, adapun diyat yang dibayarkan atau diberikan seorang yang membunuh karena membunuh kesalahan atas sebab salah, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada warisan atau tidak ada hak waris atasnya. Wa alaihi fa inna as-sa'iqa idza tuwfiya ma'ahu mawrithun lahu fi hadithati sayyaratin aw qitarin aw ta'iratin aw ghairiha wa kana al-hadithu khata'an wa lam yakun hadha as-sa'iq muttahiman muttahaman bi ta'ajjulihi mauti mawrithihi fa innahu yarithuhu. Demikian juga apabila seseorang yang berkendaraan, yang
3: supir,
4: apabila wafat dan bersamanya ahli warisnya pada kejadian tabrakan mobil atau kereta atau pesawat terbang, yang kecelakaan pesawat terbang atau yang selainnya, maka apabila kejadian tersebut karena sebab kesalahan dan tidak menjadi tertuduh bahwa supir melakukannya untuk menyegerakan harta warisannya, maka dia tetap mendapatkan hak warisnya.
3: Nah. Bila jenis yang ketiga dari pembunuhan, yaitu tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, seperti apa? Masalah sengaja tidak sengaja kan unsurnya hati. Itu akan repot memberikan kriterianya. Sehingga para ulama memberikan kriteria bukan hatinya, alatnya. Jadi kan kita jelaskan, alatnya bukan alat yang membunuh dan tidak pada tempat yang biasanya bila dilakukan pukulan pada tempat tersebut dia mati. Ya, itu qatlul khata namanya. Maka orang yang membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya, ya, dia bunuh secara khata, terbunuh secara mati, secara terbunuh secara kesalahan tadi, tidak menghalangi hak warisnya. Ya, tidak menghalangi hak warisnya. Adapun diatnya, kan walaupun dia bunuh umpamanya tadi seorang bunda, qadarullah, ya, ketimpa anaknya saat menyusukan, ketiduran, nyenyak, atau qadarullah lah, wafat anaknya, bayinya. Ya, ini ada diatnya, ada. Pertama, yaitu kompensasi kepada ahli waris bayi ini, yaitu ayahnya, saudara saudarinya, kakek, nenek, dan ahli waris yang lain. Ibunya, ya, siapa yang bayar? Yang bayar adalah ibunya ini yang membunuh ini. Sepakat dia tidak berdosa, tapi tidak menghalangi hak waris, tapi diat yang dia berikan dia tidak dapat. Kalau bayi tadi umpamanya terjadi meninggal di rumah sakit, ya, dan tidak ada kelalaian dokter, tapi seperti tadi ada ketidaksengajaan di luar kemampuan dokter.
4: Nah.
3: Tetap dokter atau perawat yang melakukan itu membayar kompensasi 100 ekor unta. Islam seperti itu. Untuk siapa ini? Untuk ahli waris bayi tadi. Anak tadi yang meninggal. Dapatlah ayah ibunya. Kalau ibunya ayahnya tidak ada, saudara-saudarinya juga dapat. Kakek neneknya juga dapat kalau ayah tidak ada. Adapun kalau si ibundanya yang menyebabkan bayi mati tadi, bundanya kan ngasih kompensasi 100 ekor unta. Apakah dia dapat dari 100 ekor unta? Jawabannya sepakat para ulama tidak dapat. Ya. Seperti itu. Maka dalam kasus kekinian, seorang anak nyetir mobil, ada ayahnya, ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya. Ya. Dia tidak melakukan kesalahan dalam berkendara. Ya. Semua mulai dari sebelum berangkat, ban sudah diperiksa, kondisi mesin sudah dibawa ke apa namanya bengkel resmi untuk dicek aman berkendara jarak jauh umpamanya mau mudik. Laqadarullah ditabrak dari belakang atau dia yang menabrak, ditabrak belakang dia nabrak yang depan juga, jadinya habis mobilnya depan belakang peot. Ya. Ini tentu tidak ada kesalahan dari supir. Dan dia tidak sempat juga untuk menghindari kondisi itu. Namanya qadrul khata. Ada yang meninggal dari penumpang. Penumpang itu ahli warisnya. Ya. Apakah dia dapat kompensasinya? Jawabannya tidak. Tapi kalau itu di angkutan umum bukan dia yang supir, maka dia bisa dapat. Ya. Maka Anda juga kalau kita apa namanya berkendara roda 4, roda 2, kita kecepatannya normal. Ya, umpamanya di jalanan umum 40 km per jam. Laqadarullah, kemudian ayam melompat ke depan kita dan ketabrak mati. Secara syariat, kita tidak wajib menggantinya. Karena ini di jalanan umum. Ya, yang punya ayam, peganglah ayamnya. Apa yang Anda lepas? Ya. Tidak wajib mengganti ayamnya. Adapun masyarakat yang heboh, itu urusan mereka. Tapi secara syariat, tidak wajib menggantinya. Begitu juga anak tahu-tahu nyebrang. Tambah lihat kiri kanan, dia nyebrang. Ini namanya qadrul khata. Ya. Bisa jadi pembunuhannya itu walaupun kecelakaan lalu lintas bisa jadi masuk dalam sengaja. Kecepatan bolehkan di 40 km per jam, dia bawa 60. Dan lewat anak nyebrang. Anak nyebrang di penyeberangan resmi. Ya, yang ada zebra course-nya, cross-nya. Maka ini dinamakan qatlul am. Dia bisa dikisos dan seterusnya. karena mobil dengan kecepatan 60 itu membunuh. Membunuh itu alat membunuh. Tapi kalau dengan kecepatan normal tadi ya, dan tidak ada unsur kesengajaan, dia di zebra cross. Kalau dia tidak di zebra cross, kecepatan normal. Ya, ini juga ada unsur syibhul am. Maka dilihat kasus per kasus. Dan bagi Anda pun yang pengguna jalan dengan berjalan kaki, tidak sembarangan juga. Nyebrang semau-maunya. Karena itu jalanan dibuat, ada yang untuk jalan kaki, ada untuk yang pengendara roda 2, roda 4. Bila Anda masuk ke sana, kemudian la qadarallah terjadi kecelakaan, bisa jadi ya yang pemilik kendaraan tidak salah sama sekali. Apalagi kalau jalanannya bebas hambatan. Atau ada yang masuk, nyebrang, dan ketabrak. Itu yang nabrak qatlul khata. Dia tidak wajib membayar kompensasi apapun. Ya. Wabillahi taufiq.
4: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejumlah poin pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Demikian juga sejumlah kasus kontemporer yang dibahas di dalam kitab ini. Kita akan membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Ya, halo, silakan. Akhir sudah masuk. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
5: Dengan Cinta dari Bandung.
4: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
5: Iya, mau tanya tentang warisan. Jadi ibu saya dulu pernah punya properti berupa tanah dan rumah. Lalu meminta tolong kepada seseorang untuk membantu menjualkan. Namun untuk biaya pengurusannya ditanggung oleh orang yang diminta bantuan tersebut. Nah, qadarullah, ibu saya sudah meninggal. Lalu sekarang properti tersebut tuh belum terjual, tapi orang yang diminta bantuan tersebut meminta ganti biaya gitu kepada ahli waris gitu. Apakah biaya tadi, pengurusan tadi itu dimaksud dengan hutang dan harus dibebankan kepada, maksudnya ditunaikan oleh
4: ahli waris sih mungkin.
3: Ya, wallahu a'lam. Kalau orang tadi dia mengatakan tolong jualkan, bila ada urusan biaya segala macam berkaitan dengan penjualannya, tolong talangin. Itu kan ya. Bila sudah ada izin dan dia melakukan, ya maka bila tidak jadi terjual atau meninggal, wajib dibayar biaya dia yang sudah keluar tanpa pertambahan. Umpamanya dia bantu mengurusin pengukuran ke BPN, ada biaya umpamanya, dan lain-lainnya, maka biaya yang keluar wajib dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang meninggal. Baik.
4: Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo, kita angkat kembali. Silakan, akhi. Iya, sudah masuk, silakan.
6: Ya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana?
6: Saya Rudi di Cilengsi, Pak.
4: Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
6: Ya, mau bertanya begini, Pak.
4: Silakan, Pak.
6: Iya, Pak. Mau kalau seperti ini, ada bersaudara, orang tua saya, ibu bersaudara 8 orang.
4: Silakan lanjutkan, Pak.
6: Iya. Terus laki-laki itu 5 dan perempuan itu 8. Dan masing-masing ini sudah
3: bentar, laki-laki 5, waris. Perempuan 8. Berarti bukan 8, 13.
6: Iya, Pak. Jadi laki-laki 5, perempuan 3. Ini masing-masing
3: 3 perempuan
6: sudah mendapatkan, ya, sudah mendapatkan warisan. Sudah mendapatkan warisan dari kakek saya terdahulu. Nah, dalam perjalanannya tinggal satu laki-laki tapi belum menikah dan 2 perempuan yang sudah menikah. Nah, dalam perjalanannya lagi yang laki-laki ini laki-laki yang belum menikah ini meninggal dunia, sisa yang 2 perempuan ini yang sudah berkeluarga. Nah, ini warisan yang laki-laki yang belum berkeluarga ini jatuhnya atau hartanya ini kemana?
3: Kepada begitu. Saudarinya dapat 2/3. Kemudian ada saudara laki-lakinya sudah meninggal semua.
6: Bagaimana, Pak?
4: Bapak monitor via telepon saja, Pak.
3: Jangan pada sini. Saat yang dia meninggal, yang belum menikah.
4: Silakan. Silakan.
3: Pada saat yang belum menikah meninggal, saudara-saudarinya masih hidup, hanya 2 perempuan, tidak ada laki-laki.
6: Iya, yang meninggal ini laki-laki terakhir.
3: Ya. Yang laki-laki yang lain punya anak laki-laki kah atau tidak? Artinya keponakan dari yang meninggal terakhir ini.
6: Yang laki.
3: Kan laki-lakinya tadi 5.
6: Yang.
3: Kan sudah meninggal 4.
6: Punya anak laki-laki.
3: Dari yang 4 itu berapa anak laki-laki mereka semuanya?
6: Iya.
3: Berapa?
6: Ada Pak Ustadz, ada.
4: Jumlahnya berapa, Bapak? Halo? Halo, Pak Rudi? Terputus tampaknya, Ustadz. Baik, Pak Rudi, belum bisa kita dapatkan sudah secara jelas, mungkin bisa coba dihubungi kembali. Dan kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja yang menghubungi via telepon, cukup monitor langsung via telepon. Dan kalau bisa jangan menghubungi nomor WhatsApp karena ada delay dengan telepon seluler lebih baik. Ya, dan monitornya via telepon, jangan dengan TV dan radio. Demikian, kita coba berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
7: Saya dengan Ibu Lila, Pak Ustaz.
4: Ibu Lila di mana, Ibu?
7: Di Jakarta.
4: Oke, pertanyaan tentang waris atau yang lain, Ibu?
7: Tentang waris, Pak Ustaz.
4: Disebutkan namanya, Ibu, ya, secara jelas.
7: Iya.
4: Biar lebih mudah Ustaz memahami. Silakan.
7: Iya, assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya dengan Ibu Lila dari Jakarta, Pak Ustaz.
4: Silakan, Ibu, pertanyaannya.
7: Saya tanyakan adalah, saya ada 4 orang bersaudara. Orang tua saya itu memiliki beberapa harta yang mereka cari bersama. Mereka bekerja bersama, mereka berusaha bersama. Kemudian ayah saya meninggal duluan. Tapi ketika itu ibu saya belum membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu meninggal sebelum ibu. Memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah 2 tahun kemudian, ibu kami meninggal. Pertanyaannya Ustadz, untuk adik laki-laki kami yang sudah meninggal, bagaimana posisi warisnya Ustadz?
3: Yang Anda berlima, berapa laki-laki, berapa perempuan?
7: Kami berempat bersaudara, Pak Ustadz. Dua laki-laki dan dua perempuan.
3: Berarti saat saudara laki-laki yang meninggal, masih ada saudara laki-laki yang hidup satu, kan ya?
7: Betul, Pak Ustadz.
3: Nah, maka ketika dia wafat, ibunya dapat masih. Kan ibunya masih hidup.
7: Betul, Pak Ustadz.
3: Ibunya dapat 1/6.
7: Ibunya dapat 1/6.
3: Istrinya dapat 1/8.
7: Anak, iya, Pak Ustadz.
3: Anak laki, anak perempuannya ada?
4: Ada. Salah satu, Ustadz.
7: Anak laki-lakinya sisa 1 orang. Anak perempuannya 2 orang.
3: Ya, berarti dibagi 4 sisanya. Berarti
7: dibagi 4.
3: Berarti saudara-saudarinya tidak dapat. Pembagiannya berarti ibundanya 4 dengan 8, 24. Ibunda dapat 4/24. Istrinya dapat 3/24. Sisanya 7/17/24. 17 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24 sama dengan 96. Maka artinya dibagi 96, untuk ibundanya 16/96, untuk istrinya 12/96, untuk anak laki-lakinya 34/96, untuk anak perempuannya masing-masing 17/96.
7: Kemudian untuk cucunya, Pak Ustadz, yang ada anak dari adik kami, Pak Ustadz?
3: Sudah saya katakan.
4: Itu tadi pembahasan tentang yang tadi wafat ibunya meninggalkan anak.
7: Oh iya, iya. Iya, ya, baik. Baik, Pak Ustadz.
4: Cukup jelas ya?
7: Iya.
3: Pak, dengar lagi rekamannya, Ibu, ya.
7: Iya.
4: Baik, jazakallah khair, Ibu. Barakallahu fiik. Demikian. Dan masih kita berikan kesempatan kembali. Dan kami ingatkan kembali juga bagi para pemirsa dan pendengar untuk bisa menyebutkan namanya saja biar lebih jelas dan juga mudah. Yang wafat, demikian juga yang ditinggalkan, disebutkan nama sehingga bisa menjadi pencerahan dan juga memudahkan dalam memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan. Halo.
8: Halo, saya Erwin dari Bogor.
4: Pak Erwin dari Bogor. Silakan ya. Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Bapak?
8: Mau tentang waris.
4: Baik, disebutkan namanya ya, Pak ya. Silakan. Ya.
8: Mau menanyakan saya punya kakek Pak Jalil,
4: ya,
8: dan nenek Aminah.
4: Baik.
8: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak 1 laki-laki.